0: Ya, sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi headline info dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
0: Dan mengawali berita dalam negeri kita, di kesempatan ini Kementerian Haji Sultra libatkan 30 peserta penguatan peran kehumasan, dirilis oleh anternews.com. Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara melibatkan 30 peserta dalam rangka memperkuat kapasitas peran kehumasan terhadap menyebarluaskan informasi yang akurat, informatif, dan menarik. Kegiatan penguatan peran kehumasan dalam diseminasi informasi dan citra positif layanan haji dan umroh dibuka langsung PLT Kakanwil Kementerian Haji Sulawesi Tenggara Muhammad Lalanjaya di Kendari pada Kamis lalu. Beliau menilai peran humas semakin penting di tengah derasnya arus informasi. Menurutnya, masyarakat bukan hanya membutuhkan pelayanan yang baik, tetapi juga informasi yang jelas, akurat, dan disampaikan tepat waktu. Kakanwil menekankan pekerjaan humas tidak sebatas menyampaikan berita, tetapi juga setiap informasi harus dipublikasikan melalui proses pengolahan dan pemeriksaan agar tidak menimbulkan informasi yang membingungkan maupun penafsiran berbeda di tengah masyarakat. Sebab ketika informasi telah dipublikasikan melalui media maupun media sosial, informasi tersebut menjadi konsumsi publik. Karena itu, ketepatan data, kejelasan narasi, dan cara penyajian menjadi bagian penting dalam menjaga citra lembaga. Kita beralih ke berita berikutnya. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara salurkan 540 ton bantuan beras untuk 18.000 warga, dirilis oleh antarnews.com. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara menyalurkan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 sekitar 540,84 ton untuk 18.028 penerima bantuan pangan atau PBP. Bupati Kolaka Utara Nur Rahman Umar pada Kamis lalu mengatakan bahwa penyaluran bantuan beras 3 bulan sekaligus ini wujud komitmen dan kepedulian pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Beliau menegaskan data penerima bantuan mengacu pada hasil verifikasi dan validasi Kementerian Sosial. Beliau juga menginstruksikan para camat dan kepala desa untuk mengawal secara ketat proses penyaluran di lapangan agar tepat sasaran. Pemimpin cabang Perumbulo Kolaka Adriansa menyampaikan penyaluran dilakukan bertahap dengan memprioritaskan kecamatan terjauh dari gudang bulog di Kolaka. Beliau juga menambahkan stok beras medium di gudang bulog Kolaka 20 ribu ton dalam kondisi aman. Kita beralih ke berita berikutnya, Brimo Polda Sultra edukasi murid TK terkait bahaya dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dirilis oleh antarnews.com. Satuan Brimo Polda Sulawesi Tenggara mengedukasi anak-anak usia dini di TK Smart School Kendari terkait dengan bahaya dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Komandan Satuan Brimo Polda Sultra, Kombes Pol Agus Setiawan pada Kamis lalu mengatakan edukasi kepada murid TK bagian dari langkah preventif untuk menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini. Beliau menjelaskan kegiatan ini bertujuan mengenalkan bahaya serta dampak buruk dari karhutla, memupuk kebiasaan anak-anak memelihara kelestarian alam, dan menghindari tindakan berpotensi memicu timbulnya titik api. Selain menyampaikan pemahaman materi lingkungan, personel Satbrimo Polda Sultra juga membagikan masker kepada murid dan pengajar. Dalam kesempatan tersebut, Satbrimo Polda Sultra mengajak seluruh elemen masyarakat meningkatkan kewaspadaan bersama, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kering yang rentan memicu kebakaran. Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Hadirati sada. Yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao. Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Tes 1-2 dicoba, cek tes 1-2 dicoba. Nah, rusak kayaknya di barang ini. Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
6: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
5: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
6: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
5: Oh, begitu Di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
6: Gampang, Ji. Ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
3: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
7: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
8: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
7: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
8: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
7: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
3: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
9: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, Zionis Israel sita 15 dunam tanah Palestina di Al-Bireh, dirilis oleh minanews.net. Penjajah Zionis Israel mengeluarkan perintah militer untuk menyita lebih dari 15 dunam tanah milik warga Palestina di Al-Bireh, tepi barat bagian tengah, guna membangun jalur keamanan sepanjang 3,8 km yang mengelilingi permukiman ilegal Sagot. Berdasarkan data lapangan, jalur keamanan tersebut akan memisahkan sekitar 380 dunam tanah lainnya yang berada di antara jalur tersebut dan batas permukiman Sagot. Pembangunan jalur itu juga akan menghalangi pemilik tanah Palestina mengakses lahan mereka, sehingga kawasan tersebut secara de facto berada di bawah kendali keamanan permukiman Sagot. Dan langkah tersebut menjadi bagian dari kebijakan permukiman Zionis Israel yang semakin meningkat di tepi barat sejak 7 Oktober 2023. Kita beralih ke berita berikutnya. Perwakilan Board of Peace atau BOP klaim Hamas setuju serahkan senjata. Dirilis oleh minonews.net. Hamas dan faksi-faksi bersenjata lainnya di Gaza menyetujui untuk pertama kalinya menyerahkan senjata dan kewenangan sipil serta keamanan penuh kepada administrasi transisi yang diakui oleh PBB. Mladenov menyampaikan pernyataan tersebut sebagai bagian dari perwakilan tinggi Dewan Perdamaian Gaza bahwa pengarahan Dewan Keamanan PBB mengenai implementasi rencana perdamaian Gaza yang didukung Amerika Serikat. Ia mengklaim langkah ini dapat secara dramatis meningkatkan kehidupan secara berkelanjutan bagi warga Palestina di Gaza untuk memberikan keamanan yang langgeng bagi warga Israel. Dewan Perdamaian meluncurkan peta jalan 15 poin pada akhir Juli lalu yang menyerukan pelucutan senjata Hamas dan faksi-faksi bersenjata lainnya, penyerahan administrasi Gaza kepada Komite Nasional, dan penarikan bertahap Israel. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak rencana tersebut awal bulan ini dengan mengatakan Hamas harus dilucuti sepenuhnya sebelum penarikan Israel dilakukan. Sementara itu, Hamas merespon dengan menyerukan tekanan internasional kepada Israel untuk mengimplementasikan peta jalan tersebut. Kita beralih ke berita terakhir. Sejumlah tentara Israel tolak jalankan misi di Gaza. Dirilis oleh minanews.net. Media Israel melaporkan bahwa sejumlah tentara Israel menolak menjalankan misi militer mendesak di jalur Gaza yang melibatkan perjalanan dalam kendaraan lapis baja bersama seorang prajurit wanita. Menurut Jerusalem Post, pada Kamis lalu, insiden ini terjadi ketika militer Israel bersiap meluncurkan program percontohan yang memungkinkan perempuan mengambil peran tempur. Kan, yang merupakan penyiar publik Israel melaporkan bahwa para tentara yang bertugas di Brigade Givati tersebut merupakan bagian dari program Yeshiva Hasder yang menggabungkan studi agama dengan dinas militer. Misi tersebut mengharuskan mereka berpergian dengan kendaraan lapis baja namer di dalam Gaza. Namun mereka menolak karena seorang medis wanita telah ditambahkan ke unit tersebut. Militer Israel menyatakan bahwa misi tersebut bersifat mendesak dan diharapkan selesai dalam waktu 2 jam. Seraya menekankan bahwa misi itu tidak melibatkan waktu yang lama di dalam kendaraan namer. Ya sahabat teman, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
11: Eh, ada saldomu di situ?
12: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
11: 10.000, Ji.
12: Mau beli pulsa kah?
11: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
12: Buat apa ini?
11: Buat bangun rumah layak huni.
12: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
11: Bisa toh, insya Allah.
13: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Binjai Baal, Kendari.
12: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
11: Iya, kreatif toh. Kirimi Pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
12: Nah, kenapa begitu?
13: Patungan 10.000 rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
0: Assalamualaikum,
14: Kawanan. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
0: Eh, apa kita bikin?
15: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
14: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
15: Eh, baru bagaimana motorku?
0: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
15: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
0: Masya Allah.
14: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
15: Yang di mana itu?
14: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
15: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
13: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
16: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: بسم الله الرحمن الرحيم.
18: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-aliyyul 'adzim.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya, karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih, memuji Tuhannya, dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

0: في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat. Tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong.

Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang yang mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah. Yang memiliki sifat-sifat demikian, itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya aku kembali.

0: Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ

Miliknyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha mengetahui segala sesuatu.

Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama Tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah, sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami, perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah, setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras.

Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya, dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.

Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang telah mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.

kebohongan tentang Allah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia kunci hatimu. Dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-Nya Al-Qur'an. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.

Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan memaafkan kesalahan-kesalahan, dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras.

Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat.

Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki.

Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu.

0: dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi, dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah kapal-kapal yang berlayar di laut, seperti gunung-gunung.

0: Jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur.
1: أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ.
0: Atau dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka, dan dia memaafkan banyak dari mereka.

Dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan.

apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf.

0: Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
0: Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

0: Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.
1: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
0: Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.

Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?

Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk, karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

Dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan ada jalan keluar baginya untuk mendapat petunjuk.

Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu.

Jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain, hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh, manusia itu sangat ingkar kepada nikmat. Lillahi mulku as-samawati wal-ard.

milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.

Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui, maha kuasa.

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu, kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus.

0: yaitu jalan Allah, yang miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Assalamualaikum, kaifa haluk, Deng?
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
6: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
7: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
6: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
7: Ajar, Ji. Tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
6: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini. Coba lihat ini.
8: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
9: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku, di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
10: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
9: Oh iya, betul.
11: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari, sahabat Muadz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali menyapa sahabat Muadz sekalian di kesempatan pagi hari ini. Hari Jumat adalah tentunya hari yang istimewa bagi kaum muslimin, hari yang memiliki begitu banyak keutamaan di dalamnya. Dan salah satu dari keutamaan tersebut, kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak lupa untuk membaca salah satu surah di dalam Al-Quran, itu surah Al-Kahfi. Dan selain membacanya, tentunya patutnya juga kita merenungi isi dari surah Al-Kahfi ini, di mana tentunya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam surah ini yang patutnya kita pelajari bersama. Ya sahabat semua, dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, kembali akan menyapa sahabat semua sekalian, bismillahi ta'ala, program acara Ensiklopedia Islam seputar Hisnul Muslim. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
1: Sakit, sahabat Muadz, adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang sedang terbaring sakit, bukan hanya obat dan perawatan yang ia butuhkan, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan doa-doa dari orang-orang di sekitarnya. Terkadang kita tidak mampu menghilangkan rasa sakit yang dirasakan oleh orang yang sedang sakit. Kita mungkin tidak bisa menggantikan rasa perihnya yang dialaminya. Tidak bisa mengambil sakitnya, bahkan tidak selalu tahu harus berbuat apa. Namun ada satu hal yang selalu bisa kita lakukan, yaitu mendoakannya. Karena doa, sahabat semua dimanapun Anda berada, adalah bentuk kasih sayang yang tidak mengenal jarak. Doa juga menjadi bentuk ikhtiar seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kesembuhan, mengangkat penyakitnya, menguatkan hatinya, dan menjadikan sakit yang ia alami sebagai penggugur dosa serta jalan menuju semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada saudara, orang tua, pasangan, sahabat, atau siapapun yang sedang tertimpa sakit, maka jangan sampai pernah merasa bahwa doa kita tidak berarti. Bisa jadi doa yang mungkin pendek kalimatnya atau mungkin sederhana terlihat, terdengar, yang kita panjatkan tetapi dengan penuh ketulusan, ini menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit. Maka mari bersama-sama di kesempatan pagi hari ini kita akan belajar, sahabat semua dimanapun Anda berada, bersama, yaitu doa apabila berkunjung kepada orang sakit. Nah, ketika kita mengetahui ada saudara, keluarga, sahabat, atau orang yang kita kenal sedang sakit, nah, salah satu bentuk kepedulian yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua umat Muslim adalah menjenguknya. Dan dalam Islam, menjenguk orang sakit bukan sekedar datang dan bertanya bagaimana kabar, tetapi ada perhatian dan doa yang kita berikan kepada orang yang sedang diuji dengan sakit tersebut. Nah, ada bacaan atau doa yang bisa kita amalkan ketika kita mengunjungi orang yang sedang sakit, sahabat Muadz. Jadi yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, apabila berkunjung kepada orang yang sakit, maka kita mengucapkan la ba'sa tohurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat dosamu bersih insyaallah. Jadi bacaannya sahabat Muas adalah la ba'sa, tidak mengapa, tohurun insyaallah. Semoga sakitmu ini membuat dosamu bersih insyaallah. Kemudian selain itu sahabat Muas, dimanapun Anda berada, ada juga doa yang kita diajarkan ya, untuk ketika mengunjungi atau berkunjung kepada orang yang sakit, yaitu kita membaca sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih At-Tirmidzi, di mana disebutkan tidaklah seorang hamba atau seorang muslim, ya hamba muslim, mengunjungi orang sakit yang belum datang ajalnya, lalu membaca sebanyak 7 kali, kecuali ia pasti disembuhkan. Nah, bacaannya itu adalah doanya, kita baca 7 kali, doanya adalah as'alullahal azima rabbal arushil azimi ayyashfiaka. Artinya, aku mohon kepada Allah yang maha agung, Tuhan yang menguasai arsh yang agung, agar menyembuhkanmu, agar menyembuhkan penyakitmu. Jadi bacanya sahabat Muas, dimanapun Anda berada, dibaca 7 kali ya. As'alullahal azima rabbal arushil azim. As'alullahal azima rabbal arushil azimi ayyashfiaka. Kita ulangi lagi dan semoga kita bisa menghafalnya ya. Paling tidak kalau kita belum hafal saat ini, sahabat Muas bisa langsung searching ya di mesin pencarian manapun itu, dan cari doa untuk orang sakit. Jadi doanya dibaca 7 kali, yaitu kita ulangi, as'alullahal azima rabbal arushil azimi ayyashfiaka. As'alullaha, aku memohon kepada Allah, al-azima, yang maha agung, rabbal arushil azimi, Tuhan yang menguasai arsh yang agung, ayyashfiaka, agar menyembuhkan penyakitmu. Ya sahabatmu, dimanapun Anda berada, tentunya dari berkunjung atau mengunjungi orang sakit dan mendoakannya tentunya memiliki keutamaan tersendiri. Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan berkunjung kepada orang sakit. Apabila seorang laki-laki berkunjung kepada saudaranya yang muslim, maka seakan-akan dia berjalan di kebun surga hingga duduk. Apabila sudah duduk, maka dituruni rahmat dengan deras. Apabila berkunjung di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga sore. Apabila berkunjung di sore hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya agar diberi rahmat hingga pagi. Masya Allah, sahabat Muas, dimanapun Anda berada, begitu besarnya keutamaan yang dapat didapatkan oleh seorang yang berkunjung kepada orang yang sakit. Dan hadis ini disebutkan atau terdapat di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa seorang laki-laki yang dia mengunjungi saudaranya muslim, itu seakan-akan dia berjalan di kebun surga hingga duduk. Dan apabila sudah duduk, maka dia dituruni rahmat dengan begitu deras. Nah, apabila berkunjung di pagi hari, maka 70 ribu malaikat akan mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga sore. Apabila berkunjung di sore hari, maka 70 ribu malaikat akan mendoakannya agar diberi rahmat hingga pagi hari. Maka sahabat muat dimanapun Anda berada tentunya, ya, sudah siogianya bagi kita seorang muslim. Yang pertama, kita kalau mengetahui ada kerabat, saudara, ya, kita mendoakannya, mengunjunginya. Kemudian kita membaca doa yang sebagaimana tadi telah kita sebutkan bersama. Pertama bacaan yaitu kita menyemangati dia dengan membaca la ba'sa tuhurun insyaallah. Tidak mengapa. Semoga sakitmu ini membuat dosamu bersih insyaallah. Kemudian kita melanjutkan dengan mendoakannya. Yaitu as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Tuhan yang menguasai arsy yang agung, agar menyembuhkan penyakitmu. Sahabatmu dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita pelajari bersama, ya, dua doa atau dua bacaan dan juga keutamaan terkait dengan mengunjungi orang yang sakit. Dan semoga setiap doa yang kita panjatkan untuk mereka yang sedang sakit, Allah Subhanahu wa taala dengar dan kabulkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala angkat segala penyakitnya, mudahkan proses kesembuhannya, menguatkan hatinya dan menggantikan setiap rasa sakit dengan pahala serta keberkahan. Dan bagi kita mungkin yang sedang sakit saat ini, jangan pernah lupa untuk bersyukur, karena kesehatan adalah maksud kami yang sedang sehat, ya. Bukan yang sedang sakit. Yang sedang sehat, jangan lupa untuk bersyukur, karena tentunya kesehatan adalah nikmat yang seringkali baru kita sadari betapa berharganya dia ketika ia mulai berkurang. Maka mari kita terus mendoakan juga orang-orang yang sedang sakit, karena mungkin hari ini kita yang mendoakan, dan boleh jadi suatu hari nanti bisa jadi kita lah yang membutuhkan doa dari orang lain. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada setiap hambanya yang sedang sakit. Allahumma rabban nas adzibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru sakaman. Sahabatmu dimanapun Anda berada, itulah tadi doa untuk orang sakit dan keutamaannya. Semoga tentunya bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa dalam kesempatan program NC Klobedi Islam, yaitu Hisnul Muslim. Dan tentunya hanya di Radio Muath bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muath bin Jabal 94.3 FM.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muath bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Natabrak meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
4: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
4: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
5: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
7: Dapatkan promo menarik.
8: Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
9: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
10: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
9: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
10: Bah, adakah rezeki yang gurih?
9: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
11: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
12: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
13: Radio Muad Bin Jabal,

0: Kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedang.
1: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه،
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otaknya ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan pagi hari ini bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM. Dan bersama-sama di kesempatan pagi hari ini, kembali kita akan bersama menyimak yaitu kajian pagi dengan temanya adalah Inilah Jalanku bersama dengan Al-Ustaz Dr. Syafiq Rizza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Bersama-sama kita akan menyimak kajian yang akan disampaikan. Oleh karena itu, sahabat Muaz, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM. Dan langsung saja, mari bersama-sama kita simak kajian berikut ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Ya Allah, tidak ada satupun nikmat yang ada pada kami atau ada pada makhluk apapun yang kau ciptakan, melainkan nikmat itu adalah karunia dan pemberianmu. Dan bagimu segala puja dan syukur. Allahumma salli wa sallim ala al-habibil mustafa wa nabiyil mujtaba sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kelak yang akan memberikan syafaat kepada kita tatkala di padang mahsyar Allah mendiamkan hamba-hambanya. Manusia kebingungan karena belum ada keputusan dan persidangan belum dimulai. Sehingga mereka mencari syafaat, mencari orang yang bisa berdoa memohon kepada Allah buat mereka. Umat manusia yang jumlahnya miliaran sejak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang hidup di muka bumi ini, mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Mereka mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Dan semuanya angkat tangan. Mereka tidak mampu membantu. Mereka mengatakan, laqad ghadiba rabbil yawm ghadaban. Hari ini Rabbku telah marah dengan marah yang menakutkan. La yaghdab ba'dahu abadan. Yang dia tidak akan marah seperti ini lagi. Nafsi. Semua Nabi mengatakan, aku ngurusin urusanku sendiri. Akhirnya ketika mereka sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa mengatakan, itu Muhammadan. Kalian mau urusannya selesai? Datangilah Muhammad alaihissalam. Allah ingin menunjukkan makomnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka umat manusia datang menjumpai baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika mereka minta tolong sama Nabi, Nabi kita mengatakan, analah, itu milikku, kata dia. Aku, kata dia. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy. Beliau memuja dan memuji Allah yang saat ini kata beliau, aku enggak tahu pujian itu. Akhirnya setelah itu Allah mengatakan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa tushaffa. Angkat kepalamu wahai Muhammad, minta yang engkau suka pasti engkau akan dikasih. Silahkan engkau memberikan syafaat, pasti syafaatmu akan diterima. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga Nabi kita, untuk para sahabat Nabi kita, dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ahibati fillah, yang Allah jalla jalaluh telah bersumpah mengatakan wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan demi 10 hari. Ada apa dengan 10 hari? 10 hari yang dimaksud adalah 10 hari awal Dzulhijjah, sejak tenggelamnya matahari Dzulqa'dah dan terbitnya hilal Dzulhijjah, 10 hari itu dimulai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Tapi sebelumnya ana mau tanya. Masya Allah, ana dari kemarin ya harus sabar sama orang-orang Sumbawa ini. Ini termasuk penyiksaan kepada ustadznya. Baik. Ketika masuk awal Dzulhijjah, masuk awal bulan, setiap masuk awal bulan, kemudian antum melihat hilal, melihat bulan sabit di langit sana. Nah, apa yang antum katakan? Masya Allah. Melihat motor baru? Masya Allah. Ini hilal. Nah, siapa yang hafal doa melihat hilal? Jangan sampai saya, nah Masya Allah ada satu. Berdiri antum. Masya Allah, barakallah fikum. Itu doanya jamaah.
4: Mana hadiah?
3: Kenapa antum duduk di belakang? Iya. Lafaz yang disebutkan tadi diperselisihkan kesahihannya oleh sebagian ulama. Yang sahih, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Bayangkan sebagian orang itu menyembah rembulan. Ada yang menyembah mentari. Ketika engkau melihat awal bulan ini, awal hari untuk bulan yang baru, ya Allah jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan, penuh dengan keberuntungan dan keimanan. Jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keselamatan dan Islam. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Sebagian orang bertahun-tahun melihat rembulan tapi tidak pernah berdoa. Ustaz, apa harus bahasa Arab? Enggak harus. Kalau antum faham artinya, antum enggak hafal dengan nas Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian antum melihat bulan, ya Allah jadikan awal bulan ini bulan yang penuh dengan bil yumni, dalam riwayat penuh dengan keberuntungan ya, penuh dengan keberkahan dan penuh dengan keimanan, aman, penuh dengan Islam dan keselamatan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Antum akan memasuki bulan itu dengan penuh optimisme. Karena dimulai dengan memohon kepada Allah Azza wa Jal. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang 10 awal Dzulhijjah ini, beliau mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah jalla jalaluh daripada beramal di 10 hari ini, yakni Asyra Dzulhijjah. Para sahabat takjub dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam benak mereka, amalan yang tertinggi adalah al-jihadu fi sabilillah, dzurwatu sanamil Islam. Orang yang mati syahid itu tidak akan merasakan sakaratul maut kecuali seperti qarsah, seperti cubitan atau gigitan semut. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, itu juga tidak bisa menandingi beramal di 10 awal Dzulhijjah ini? Qala walal jihadu fi sabilillah, enggak. Jihad pun tidak bisa menandingi amalan di 10 awal Dzulhijjah ini. Illa rajulan kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji min dhalika bisyai. Kecuali seseorang lelaki yang kondisinya dia keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya. Jiwa dan hartanya. Ini orang Masya Allah banyak fulusnya, dia bawa itu hartanya untuk berjuang, dia bawa jiwanya, dan dia mati di medan perang, tidak ada satupun yang balik ke rumahnya. Baru yang seperti ini gak tertandingi. Maka jamaah rahimakumullah, persiapkan diri untuk beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Apa aja amalannya? Semua amal soleh, bukan hanya amal zahir, amal batin juga perlu dipersiapkan. Jemaah haji Sumbawa sudah meninggalkan Sumbawa tanggal 16 kemarin. Mereka sudah pergi karena di 10 hari awal Dzulhijjah ini ada hari yang namanya Yaum Arafah. Hari Arafah, di mana jutaan manusia meninggalkan negerinya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya, untuk apa? Untuk mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Mereka sedang menunaikan kewajibannya. Mereka mendatangi panggilan Allah Azza wa Jal. Karena tatkala Nabi Ibrahim menyelesaikan bangunan Ka'bah, Allah mengatakan kepada Ibrahim, kum wa adzin fin nas, bangun engkau, undang orang-orang untuk datang ke rumahku. Nabi Ibrahim bingung. Beliau di Mekah, manusia ada di berbagai penjuru dan belahan dunia. Lalu beliau mengatakan, anna yablughu sauti, gimana suaraku akan sampai ke mereka? Lalu dikatakan kepada beliau, innama alaikan nida wa alayyal balagh, tugasmu memanggil dan aku menyampaikan. Oh, Nabi Ibrahim naik di atas bukit Safa. Beliau berteriak memanggil, innallaha qad farada alaikumul hajj fahujju, Allah mewajibkan bagi kalian haji. Allah sudah bikin rumah ibadah nih, maka kalian berangkatlah haji. Itulah firman Allah, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Subhanallah, umumkan kepada orang-orang untuk berangkat haji, mereka pasti akan datang. Akan datang mereka jalan kaki, Makanya sebagian ulama berbeda pendapat, lebih utama mana, haji jalan kaki atau naik kendaraan? Yang punya kendaraan silahkan naik kendaraan, karena Rasulullah SAW naik kendaraan dari Madinah ke Mekah. Tapi yang enggak punya kendaraan bukan berarti enggak bisa berhaji. Ya tukari jalan, jalan kaki. Dulu orang-orang Afrika jemaah, mereka berangkat haji. Itu perjalanan berangkatnya 3 tahun. Jalan kaki. Berangkat mereka. Soalnya kalau mampu jalan kaki, jalan kaki. Sebagian ulama berpendapat kemampuan itu azadu warrahila, bekal dan kendaraan. Tapi sebagian mengatakan kalau kamu mampu jalan kaki, Allah mengatakan ya'tuka rijalan, jalan kaki. Sebagian orang mendaki gunung, berangkat jauh, sampai puncak gunung turun lagi. Ngapain antum capek-capek? Jalan capek. Mereka melakukan itu. Kenapa enggak berangkat haji jalan kaki? Kalau mampu jalan kaki. Enggak mampu. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Dan sebagian naik kendaraan yang sampai kurus. Onta-onta yang sudah kurus karena perjalanan yang panjang. Mereka datang jemaah untuk menyaksikan manfaat-manfaat yang Allah tentukan buat mereka. Orang Afrika berangkat 3 tahun jalan kaki. Pulang 3 tahun. Setahun berada di Mekah dan Madinah. Mereka mengatakan kalau 7 tahun gak pulang, istriku menjalani masa iddahnya, warisan dibagi. Dulu gak bisa telepon, ana mati di Mekah sini, bagi-bagi warisannya. Ada. Pokoknya 7 tahun gak pulang, warisan dibagi. Sekarang banyak orang mampu beli motor, mampu beli mobil, mampu bikin rumah, tidak berangkat haji. Nanti haji itu buat orang yang mau mati. Yang sudah sepuh, tua, berangkat haji. Syariatnya siapa itu? Allah mengatakan walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah Azza wa Jalla telah memiliki kewajiban atas manusia untuk berziarah ke rumah Allah bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, yang kafir, maka sesungguhnya Allah itu tidak butuh dengan alam semesta ini. Jadi kalau ada orang-orang yang gak mau berangkat haji, kalau rumah Allah itu sepi, tidak ada satupun yang berangkat haji, itu tidak akan mengurangi sedikitpun kerajaan Allah. Allah itu gak butuh sama kita. Allah gak butuh sama kedatangan antum ke Mekah, ke Madinah, nggak butuh. Allah nggak butuh antum ke masjid nih. Jangan yang jauh, ke masjid yang samping rumah Allah nggak butuh. Siapa yang butuh? Siapa yang makhluk dan siapa yang al-Khaliq? Kita yang butuh sama Allah Azza wa Jalla. Maka yang belum berangkat haji, semoga cepat berangkat haji. Boleh enggak Ustaz haji jual rumah? Boleh jual rumah. Terus anak-anak, ya belikan rumah lagi. Enggak mampu Ustaz, kontrak rumah. Enggak dosa orang mati di rumah kontrakan, enggak dosa. Enggak ada syariatnya antum wajib punya rumah. Tapi antum wajib bertanggung jawab atas istri dan anak-anak antum. Di rumah kontrakan. Gak harus rumah dari gedung. Ana itu belajar benar-benar dari Lombok. Ketika terjadi gempa. Ternyata rumah itu cukup 5 juta. Ya itu kan huntara Ustaz. Hunian sementara. Emangnya antum mau selamanya di dunia? Antum mau sampai kapan di dunia? Kan sementara juga. Bikin huntara, gak usah perlu bikin apa? Rumah, anak mau bikin sampai mati. Sama, mati selesai ditinggal. Dan subhanallah, orang-orang dulu itu bikin rumah benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Di Jawa, anak masih melihat rumah yang dari bedeng. Yang dari bambu, jemaah. Bahasa Indonesia dari tabing. Tahu dari bambu yang dianyam? Berapa tahun rumah itu bertahan? Wallahi jamaah, ada satu rumah. Anak tanya, berapa tahun ini pak? Ini Ustadz sudah 45 tahun. Rumah ini kuat Ustadz. Asalkan dilabur sama kapur. Kemudian tidak kena hujan. Dan Masya Allah, lantainya dari tanah. Gak perlu pakai pempes. Anak-anak kalau kencing langsung masuk tanah. Betul, dulu itu kenapa gak ada apa? Pembalut buat anak-anak itu. Masya Allah. Jemaah. Jadi rumah itu steril. Bersih, semuanya masuk ke dalam. Kemudian tanah. Artinya bikin rumah gak perlu duit banyak. Gak perlu kredit. Karena masih ada orang yang mengatakan, kalau gak kredit, gak bisa punya rumah Pak Ustadz. Gimana bapak kita punya rumah? Gimana kakek kita punya rumah? Gimana nenek moyang kita punya rumah? Dan mereka gak kredit. Bahkan anak-anaknya menikmati tanah milik bapak-bapaknya. Karena kita kurang iman. Barakallahu fikum. Tema kita hari ini jalanku. Tadi mukaddimah itu termasuk salah satu jalan yang harus kita lalui menuju Allah Jalla Jalaluh. 10 hari awal Dzulhijjah jangan diabaikan. Tanggal 9 ada puasa Arafah. Dari tanggal 1 boleh puasa. Enggak ada larangan puasa, ini hari-hari mulia. Tanggal 1, 2, 3 anak mau puasa Ustaz, ya 5 hari silahkan. Tapi puncaknya puasa Arafah. Puasa Arafah itu mengampuni dosa 2 tahun. Ya. Tahun lalu dan tahun yang akan datang. Kemudian tanggal 10 itu Idul Adha. Kembali kita berkorban. Tiap tahun berkorban, tiap hari Allah kasih kita rizki. Masa kurban setahun sekali berat buat antum? Kurban itu enggak mahal. Kurban itu butuh takwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tuh enggak nerima darah sama dagingnya. Enggak. Yang diterima itu ketakwaan kalian. Kalau punya duit 10 juta beli sapi. Di sini sapi berapa? Berapa? 12 juta. Mahal banget. Ada yang 9. 7 enggak ada. Masa enggak ada 7? Adalah. Nah. Untuk kurban enggak bisa. Umur berapa yang 7 tahun? Umur 2 bulan. Enggak bisa kurban 2 bulan. 2 tahun. Sapi umurnya 2 tahun. Karena anda dengar harga daging sapi murah di sini. Mahal berapa? 1 kilo 120. Sama kayak di Jawa. Astagfirullahaladzim. Nah. Tapi beli sapi. Gak mampu beli sapi Ustaz. Baik, duitnya berapa? 2 juta. Beli kambing. Dapat kambing 2 juta? Ada enggak kambing harga 1 juta? Dapat. Domba itu umurnya cukup 6 bulan. 6 bulan dapat 1 juta jemaah. Dapat. 500 dapat. Domba jarang. Jarang makan domba. Kurban ini bukan untuk dimakan. Kurban dikorbankan buat Allah Azza wa Jal. Jadi kalau antum mau makan sekarang potong. Itu untuk dimakan. Tapi kalau kurban ada tanggalnya. Ada waktunya. Domba. Umpamanya tadi gak ada yang makan. Gak ada yang makan, antum makan. Bagikan ke tetangga, bikinkan sate buat mereka. Dan sate domba itu lebih enak daripada sate kambing. Apa bedanya kambing sama domba? Bulunya beda. Beda bulunya, jemaah. Ekornya beda juga, masya Allah. Ekornya juga beda, jemaah. Tapi ala kulli hal, antum bisa 500 berkorban. Gak butuh orang kaya berkorban, tapi butuh ketakwaan sama Allah saja. Kalau antum mampu beli sapi, silahkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tidak punya, beliau berkorban satu domba. Yang bagus beliau. Dapat beliau yang bertanduk, ya, yang masya Allah dombanya. Ketika punya uang sedikit, beli satu domba. Ketika punya uang banyak, beliau membawa 100 ekor onta. 100 ekor onta. Jam. Ketika beliau haji wada dalam posisi punya harta, beliau bawa 100 ekor onta untuk korban di Mekah. 100 ekor onta. Jam. Satu onta kira-kira harganya ya ada yang 50 juta. Kalau dikali 100 sudah berapa, Jam? 5 miliar. Nabi tidak berpikir untuk memperkaya dirinya. Rumahnya tetap rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak beliau tinggal di Madinah sampai wafat alaihi salatu wasallam, rumahnya tidak berubah. Ketika ada rezeki, orang biasanya renovasi rumah. Ada rezeki lagi, ganti mobil. Ada rezeki lagi, ganti tambah istri katanya. Enggak ganti istri kan? Tambah istri. Boleh ganti istri. Nah, kalau istri enggak soleha, enggak taat, enggak patuh. Kata Allah, wa in aradtum mustibdala zaujin makana zaujin. Kalau kalian ingin mengganti istri, boleh. Tapi enggak boleh ngambil maharnya, kata Allah. Enggak boleh maharnya diambil, enggak boleh. Tapi intinya, kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau enggak punya, beliau korban satu ekor kambing. Ketika punya, bukan dua ekor kambing, bukan tiga, bukan empat, bukan lima, 100 ekor unta. 63 ekor dipotong sendiri sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Motong unta itu bukan gini, jamaah. Gini motong. Karena unta dipotong dalam kondisi berdiri. Itu 63 dipotong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sisanya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Terus antum enggak mau korban. Enggak punya, Ustaz, handphonenya. Dijual handphonenya. Oh, kebutuhan, Ustaz, berapa harga handphonenya? 2 juta. Beli handphone harga 200. Ada enggak handphone harga 200? Ada. 100 ribu dapat. Cuma gengsi antum mau pakai. Antum korban. Enggak harus korban ditaruh di masjid. Bawa ke masjid. Ini korban anak. Atas nama Syafiq, Riza, Hasan, Basrama. Catat. Enggak perlu antum bawa. Belakang rumah antum. Ikat. Kasih makan. Besok ya Allah aku mau potong, ya Allah. Pulang dari masjid, antum masuk rumah, tidurkan kambingnya. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma hadza minni wa an ahli, Allahumma taqabbal minni. Allah, terima dari hamba, ya Allah. Enggak perlu ada orang tahu antum korban. Enggak harus orang tahu. Potong. Ustaz, gimana? Ana enggak bisa ngulitin, Ustaz. Potong sama kulitnya. Betul, enggak harus ngulitin kambing. Kita ini kadang-kadang mempersulit diri kita sendiri, jemaah. Apa dosa kita potong kambing kemudian kulitnya kita masak sekalian? Enggak. Antum potongin kulitnya. Harga kulit berapa sih, jemaah? Di sini berapa harga kulit? Yang bagus, yang tidak yang tidak cacat. Kambing gak ada harganya, Masya Allah. Langsung goreng sekalian sama kulitnya. Nah, antum potongin. Dan disunahkan untuk makan dari hasil kurbannya. Kalau sholat Idul Adha, kita gak boleh makan. Jangan makan dulu antum. Habis gitu, puasa. Pulang dari masjid, langsung ke rumahnya. Potong kambingnya, ngomong sama istrinya, tolong disatiin. Disatiin, lalu antum makan. Keluarga juga ikut makan, Masya Allah. Kalau dipotongnya hari besoknya, Ustaz. Ya, masa puasa sampai besoknya antum gak makan? Ya boleh antum makan, jamaah. Tapi disunahkan makan dari hewan kurban dia. Yang mau dibawa ke masjid silahkan, Ustaz. Kampung ini kesian, Ustaz. Mereka banyak gak mampu. Sudah, 2 taruh masjid sini, 3 taruh masjid sana. Tapi di rumah antum, antum tetap potong sendiri. Boleh. Katanya satu orang itu, satu kepala keluarga bisa, Ustaz, untuk satu keluarga. Bisa. Tapi tentunya gak sama dengan yang satu kambing gak sama dengan satu ekor sapi. Satu ekor sapi gak sama dengan 100 ekor onta. Gak sama. Semua akan mendapatkan pahala. Maka tadi Anda sampaikan, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak punya, ya beliau satu atau dua kadangkala Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Ahibati fillah, pelajarin hukum-hukum dan adab-adab 10 awal Dzulhijjah. Dan tolong setiap Muslim memiliki keinginan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Dan ini jalan Nabi alaihi salatu wasalam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan ini jalanku. Allah sampaikan kepada Nabi agar menyampaikan ini jalanku. Aku mengajak orang, mengajak manusia dan bangsa jin. Mengajak kemana? Ilallah. Mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal. Ala basiratin. Di atas petunjuk. Di atas ilmu. Bukan di atas hawa nafsu. Di atas wahyu ilahi. Di atas qala Allah, qala Rasul. Ana wa manittaba'ni. Aku dan orang-orang yang mengikutinku. Antum ikut Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Di antara adab 10 awal Dzulhijjah bagi orang yang ingin berkorban dan dia punya hewan kurban yang ingin dia korbankan, maka hendaklah dia tidak memotong kukunya dan rambutnya, bulu-bulunya tidak dia potong, dia biarkan semuanya. Mungkin teman-teman yang lihat antum kukunya kok panjang, kumisnya kok nutup mulutnya, sunnahnya dipotong. Iya, ada waktunya untuk memotong. Antum merasakan sedikit yang dirasakan jemaah haji. Jemaah haji itu kalau pakai baju ihram, kemudian mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku datang haji ya Allah. Berlaku buat mereka larangan-larangan berihram. Gak boleh potong kuku, gak boleh pakai parfum, gak boleh potong rambut, gak boleh tutup kepala. Gak boleh pakai baju, harus pakai baju ihram itu. Itu jemaah haji, kita hanya merasakan tidak potong kuku dan tidak potong rambut. Sampai kapan? Sampai dia potong hewan kurbannya. Ketika dia potong hewan kurbannya, silahkan dicukur rambutnya. Silahkan dipotong kukunya. Dan berdoa semoga kurban kalian diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sampaikan kepada keluarga kita. Bagaimana menyampaikan, Ustaz, ana gak punya ilmu. Kalau gak punya ilmu, sampaikan yang antum punya ilmunya. Ana ingin setiap muslim itu menjadi pendakwah. Bukan menjadi ustaz. Jadi ustadz sulit antum. Bagi-bagi tugas. Tapi tugas berdakwah, tugas setiap orang muslim. Ustaz, orang awam wajib berdakwah. Tapi sesuai dengan kadar ilmu yang dia milikin, yang memang tidak boleh muslim gak tahu. Ada perkara-perkara yang semua orang wajib tahu, jemaah. Alim dan awam. Apa contohnya? Sholat lima waktu. Apakah ada orang duduk temennya gak sholat, dia diam tidak mendakwain temennya. Dia mengatakan, antum kenapa gak ajak teman antum sholat? Di tempat kerja mungkin, di kantor. Anu Ustaz, saya gak pernah di pesantren Ustaz. Gak ada urusan pesantren, gak pesantren. Antum tahu gak orang yang sholat ini diragukan keislamannya? Dosa meninggalkan sholat ini lebih parah daripada memperkosa. Daripada merampok. Meninggalkan sholat itu diragukan keislamannya. Antum diamkan teman antum. Anu Ustaz, ana bukan Ustaz. Gak ada jemaah. Antum bakal ditanya sama Allah Azza wa Jal. Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih. Yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Gak mampu dengan tangannya, rubah dengan lisannya. Gak mampu, maka dengan hatinya. Kalau antum mampu, teman sekantor. Melakukan perbuatan dosa besar. Yang oleh sebagian ulama dosa meninggalkan sholat ini. Dianggap mengeluarkan dari Islam. Dianggap mengeluarkan dari Islam. Bisa murtad orang tersebut. Lalu antum diamkan. Maka ingat. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basira. Mengajak kepada Allah di atas basir, di atas ilmu. Jangan berdakwah, jangan mengajak orang yang antum gak punya ilmunya. Ustaz, ana hanya bisa mengajak orang untuk berwudu yang benar. Ajarkan wudu. Antum lagi berwudu di masjid, lihat teman antum. Sekantor, tempat kerja, wudunya gak benar. Kadangkala ujung sikunya tidak kena. Kenapa gak kena? Karena memang bajunya itu dilipet gak sampai sini. Antum biarkan. Sholat dia gak sah. Antum gak punya ilmunya. Ustaz, ana bukan ustaz. Antum kan tahu. Paling gak wudu. Ana punya ilmu tentang wudu. Silahkan ajarkan wudu. Paling tidak setiap ayah yang di rumah punya kewajiban mengajak anggota keluarganya. Mengajak istrinya, mengajak anaknya. Dia punya kekuatan, dia bisa merubah kemungkaran dengan tangannya. Tapi dia bukan ustadz, gak punya ilmu. Yang wajib-wajib dia harus sampaikan kepada mereka. Ada di sebuah perusahaan di Jawa Timur sana jemaah, masya Allah. Itu perusahaan itu teman-teman yang mengelola, mereka punya peraturan. Yang kerja di sini wajib sholat berjamaah di masjid. Sekali tidak sholat berjamaah di masjid, SP1. Dua kali tidak sholat berjamaah di masjid tanpa alasan, SP2. Tiga kali, silahkan cari kerja di tempat lain. Dia yang punya perusahaan. Dia bisa ngatur. Antum lihat bagaimana orang-orang kafir melarang muslimah berjilbab di tempat kerja mereka. Bisa dia larang. Kamu kerja di tempat saya, gak boleh pakai jilbab. Itu dilakukan oleh orang-orang kafir. Kepada saudara-saudara kita yang muslim. Yang kerja di tempat mereka. Sampai anda pernah melihat di sebuah warung. Anda makan. Ya dalam perjalanan. Kemudian selesai makan. Pelayannya gak ada yang pakai jilbab. Pakai rok selutut mungkin. Dengan pakaian yang ya yang tidak menutup auratnya. Selesai makan, ana mau ambil wudhu, mau sholat. Di situ ada pintu gerbang besar. Tulisannya khusus karyawan. Tidak boleh masuk. Yang keluar dari sana pakai jilbab jemaah. Ajib, ana ngomong. Ternyata aturannya di restoran itu tidak boleh pakai jilbab. Lalu kenapa kita tidak berani memberlakukan peraturan yang sesuai dengan perintah Allah? Itu peraturan bertentangan dengan perintah Allah dan mereka lakukan. Muslim, qul hadhihi sabili, ini jalanku. Luqman al-Hakim ketika memberikan wasiat kepada anaknya, wasiat pertama itu, ya bunayya la tusyrik billah, jangan berbuat syirik. Jangan berbuat syirik, ini dosa yang tidak diampuni. Walaupun engkau haji 10 kali, engkau sholat 5 waktu di masjid, engkau puasa 60 tahun, tapi engkau melakukan kesyirikan, kata Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, la in asyrakta walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, kalau engkau berbuat kesyirikan, subhanallah, hasya lillahi an yusyrik, enggak mungkin nabi melakukan kesyirikan. Tapi Allah ingin mengajarkan umatnya. Ini Allah sampaikan kepada nabinya. Kalau engkau melakukan kesyirikan, semua amal solehmu gugur, enggak ada gunanya. Wala takunanna minal khasirin, dan pasti engkau menjadi orang yang merugi. Capek beramal puluhan tahun, dibangkitkan pada hari kiamat semua amalannya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, menjadi debu yang enggak ada nilainya pada hari kiamat. Padahal antum sholat, padahal antum haji. Ustaz, mungkinkah Ustaz orang yang berhaji melakukan kesyirikan? Tahu sama Nabi Ibrahim yang mendirikan bangunan Ka'bah itu, yang meninggikan bangunan Ka'bah dan yang mengundang orang-orang atas perintah Allah untuk datang berhaji. Apa doa beliau? Beliau mengatakan, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari berhala-berhala yang disembah itu. Itu Nabi Ibrahim. Maka dikatakan, kalau Nabi Ibrahim takut, lalu kita enggak takut? Engkau merasa aman? Nabi Ibrahim takut dengan kesyirikan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa berlindung dari kesyirikan. Lalu kita tidak pernah berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari berbuat syirik yang aku tahu itu syirik tapi aku kerjakan. Dan aku minta ampun dari kelakuan syirikan yang aku enggak tahu ya Allah. Itu wasiat pertama Luqman. Kemudian wasiat yang kedua berkaitan dengan birrul walidain, berbakti sama orang tua. Memang hak terbesar itu hak Allah. Yang kedua, hak kedua orang tua kita. Anak-anak yang durhaka, walaupun sering ngaji, walaupun masya Allah, kalau dia durhaka sama orang tuanya, la yadkhul jannah, orang durhaka gak masuk surga. Kemudian yang ketiga, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Ini jalan seorang muslim. Wahai ananda, dirikan salat. Setelah tauhid, berbakti sama orang tua, salat. Lalu Luqman mengatakan, ya kalau orang sholat biasanya gak ada yang gangguin jamaah. Alhamdulillah. Antum banyak temannya kalau cuma sholat. Tapi Luqman mengatakan, wa'mur bil ma'ruf, beramar ma'ruflah, wanha 'anil munkar, cegahlah kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Seorang muslim ketika naik levelnya menjadi orang yang mengajak orang lain kepada Allah Azza wa Jal, pasti akan disakiti oleh orang lain. Itu konsekuensinya. Kalau antum mulai berdakwah di kantor, mas sudah azan mas, oh jadi ustadz sekarang. Ya. Perempuan pakai jilbab ngajak temannya, engkau tutupinlah auratmu, masya Allah. Sejak kapan engkau jadi ustazah, jadi bunyai? Sabar, dicaci maki. Karena itu sunnahnya orang-orang yang mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata Luqman, wasbir, sabar kau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu kepadanya, kemudian dibawa oleh Khadijah menjumpai Waraqah bin Naufal. Lalu Waraqah bin Naufal menceritakan bahwasanya yang datang kepadamu adalah malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu Waraqah mengatakan, "Laitani kuntu jada'an hina yukhrijuka qaumuka la nasartuka nasran mu'azzara." Andai kata aku dalam kondisi muda, gagah, perkasa ketika kaummu mengusirmu, aku akan membelamu mati-matian. Itu Nabi kaget. Tak dalam bayangan beliau. Karena itu wahyu pertama yang turun. Lalu beliau bertanya, "Awa mukhrijiya qaumi? Apakah kaumku akan mengusirku?" Kata Waraqah, "Ma min ahadin ata bimithli ma ji'ta bihi illa udiya au udhiya." Tidak ada satupun manusia, satupun manusia yang membawa seperti apa yang engkau bawa, melainkan dia akan dimusuhi oleh kaummu, akan disakiti oleh kaummu. Dan betul, peristiwa itu butuh waktu 13 tahun. Nabi diusir. Nabi hijrah meninggalkan kota Mekah Al-Mukarramah. Dalam proses 13 tahun yang isinya adalah siksaan, penindasan. Nabi alaihi salatu wasallam diboikot jamaah. Sampai makan daun-daunan para sahabat Nabi selama 3 tahun. Dilemparin batu sampai berdarah-darah kakinya. Antum kalau mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus rela berkorban. Harus siap menghadapi semuanya. Karena kata Nabi, "Hadhihi sabili, ini jalanku." Berdakwah mengajak kepada Allah di atas petunjuknya. Aku bersama orang-orang yang mengikutiku. Kalau antum menjadi pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabar. Dan seorang muslim harus punya semangat mengajak orang lain untuk baik. Mengajak orang lain untuk baik. Siapa saja. Makanya alhamdulillah, dulu masjid itu sepi, kalau kajian sepi. Sekarang alhamdulillah, kadangkala ada fulan mau berangkat kajian, jemput lu dulu temennya. Ana gak bisa dakwah Ustaz, tapi ana bisa ngajak teman ana untuk ikut kajian. Apa-apa. Antum berangkat ke rumahnya, "Mas yuk ikut ana." "Ngapain?" "Ya sholat subuh berjamaah, ada kajian." Duduk kajian. Seorang suami yang merasa ilmu agamanya lemah, gak mampu untuk ngajarin istrinya. Karena kadangkala perempuan ini kalau diajarin suaminya gak terima jamaah. "Ente bukan ustaz." "Ya sudah, ana bawa ke ustaz. Bawa ke ustaz. Yuk ikut kajian. Dengarkan. Supaya nanti ketika Allah bertanya kepada ana, apakah engkau sudah ajak istrimu kepada aku bisa jawab, udah aku ajak ya Allah." Jangan suami mau baik sendiri. Jangan. Engkau itu punya tanggung jawab di bawahmu. Anak-anaknya seperti itu. Ketika dia melihat anak-anaknya sudah mulai besar, didik dengan baik, pilihkan sekolahan yang baik, mahal Pak Ustadz. Nah, masuk surga itu mahal, butuh perjuangan. Terus gimana? Bismillah. Ketika engkau bekerja keras, berupaya untuk sekolah anak-anakmu, supaya mereka jadi anak-anak yang hafid Al-Quran, yang bermanfaat buat bangsa, negara dan agama, yang kau melakukan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahuwa fi sabilillah," engkau di jalan Allah jalla jalaluhu. ahibati fillah, dan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu panjang, berliku, penuh godaan. Kenapa? Karena akhir jalan ini adalah
4: sudah selesai, jemaah. Masyaallah.
3: Akhir jalan ini adalah surga Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah menciptakan surga, arsal Jibril. Jibril, nada Jibril, panggil Jibril, lihat tuh surgaku. Fanadhara Jibril. Ambil Jibril, lihat dengan segala kenikmatannya. Allahu Akbar, jemaah. Jangan surga, jemaah. Kalau ada sebuah taman yang indah, segala kenikmatan dunia berkumpul di sana. Lokasi taman ini ada di Batu, Jawa Timur sana, di Malang sana. Orang dari Jakarta datang, dari Sumatera datang, dari mana lagi? Dari Australia datang, dari mana-mana datang, karena tempatnya indah sekali. Ketika ini belum surga, jamaah, baru kenikmatan dunia. Jibril itu melihat surga Allah Azza wa Jalla. Yang kalau memetik buah, buahnya itu kutufu hadaniyah. Pohonnya besar-besar, tapi untuk memetiknya dekat, jamaah. Di sana ada wisata metik buah di Malang, orang datang. Berangkat ke sana. Gimana kalau surga Allah Azza wa Jalla? Jibril balik, ya Allah, tidak ada satupun manusia yang mendengar tentang surgamu melainkan akan masuk surga. Selesai sudah. Orang akan berbondong-bondong datang ke sana. Akhirnya disuruh ngelihat neraka. Dia lihat neraka, azabnya di mana api itu bertumpuk-tumpuk ya, panasnya saling menghancurkan satu sama lain. Itu Jibril melihat. Ketika mengatakan kepada Allah, tidak ada satupun orang yang mendengar tentang azabmu melainkan dia akan jauh dari api neraka. Ya, sekarang balik lagi. Lihat surgaku. Huffatil jannah bil makari. Jibril datang melihat. Ternyata ada pagar yang mengelilingi surga. Pagar yang mengelilingi surga itu adalah hal-hal yang dibenci oleh jiwa manusia. Semua perkara yang berat, mau masuk surga itu ternyata berat. Memang enak dalam surganya, tapi menuju ke sana harus berjuang. Mungkin harus luka dulu tangan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kakinya salat alaihi salatu wassalam. Kemudian Jibril mengatakan, ya Allah, aku takut gak ada yang mampu masuk surga. Bahkan semuanya masuk neraka. Ketika Jibril melihat neraka, ternyata neraka itu dipagari oleh syahwat manusia. Dengan semua yang disukai oleh jiwa manusia. Makanya kadang-kadang kita heran, ada orang jamaah, masuk neraka bayar.

0: gak datang.
1: Karena memang masuk ke surga Allah itu harus menanggalkan segala kesenangan jiwa kita. Allah mengatakan, fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa.
0: Adapun orang yang melampaui batasnya, engkau itu makhluk, engkau itu manusia, engkau itu tidak bikin aturan, tapi aturan dibikin buat engkau. Allah yang bikin aturan. Melampaui batasnya dia. Mengikutin hawa nafsunya. Lebih mementingkan kehidupan dunia. Maka orang ini neraka tempatnya.
1: Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.
0: Adapun orang yang takut dengan makom Rabbnya, takut dia diberdirikan di hadapan Allah untuk disidang, karena semuanya dari Allah, dia akan mempertanggungjawabkan semuanya.
1: Wa nahan nafsa anil hawa,
0: dan dia menahan nafsunya dari keinginan-keinginannya.
1: Surga tempat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, tolong di-share Ustaz trik-trik agar anak-anak betah di pondok pesantren. Apa yang harus disampaikan orang tua ke anak untuk motivasi mondok?
0: Yang pertama, perlu dibiasakan anak kita untuk hidup mandiri. Walaupun sebagian pesantren tidak mengajarkan kemandirian, karena semuanya serba siap saji. Dulu pesantren itu masak sendiri, cuci baju sendiri, yang akhirnya berat hidup di pesantren. Sekarang alhamdulillah, masak sudah siap saji. Pakaian, laundry. Gak berat lagi di pesantren. Orang tua tinggal biasakan di rumah, ya tadi, makan satu macam. Jadi usahakan makan di rumah itu satu macam. Biasanya kan di rumah ada tempe, ada ikan, ada ayam, macam-macam, ada sop. Jadi anak milih, pesantren gak ada milih. Ngantri panjang, sate, sayur tempe. Benar jamaah. Artinya ini harus dibiasakan, harus yang ada dimakan. Karena banyak masalah di perut anak-anak kadangkala. Males makan. Tapi kalau orang tua sudah mempersiapkan, insya Allah siap. Ketika masuk pesantren, jangan dibesuk anaknya. Selama 40 hari. 40 hari lah Ustaz. Ya terserahlah mau 60 hari gak apa-apa. Kemarin ana mengantarkan anak-anak ke pesantren. Anak-anak yang pertama di pesantren, yang kedua pesantren. Ana bawa. Dia melihat beberapa orang sudah mulai menangis ketika ditinggal. Anak tanya, masa mau nangis? Enggak lah, bah. Masa mau nangis, kata dia. Ya, sudah. Akhirnya kita tinggal. Kita peluk dia. Awalnya sama ibunya, nangis dia jamaah. Masa mau tapki? Lah, kata dia, walaupun air matanya. Yang tenggelam, kata dia, enggak. Itu tangisan yang tidak terasa memang. Air mata yang terasa, udah, pulang apa. Dan oleh pesantren dikatakan tidak boleh telpon anaknya, tidak boleh ngunjungin anaknya selama 40 hari pesantren ini. Silahkan pulang bapak-bapak, kita ngurusin anak bapak. Tapi kalau ditelepon, kalau bapaknya datang sebelum itu, anak yang gak betah akhirnya minta pulang. Anak ini butuh dikondisikan, dia masih belum kenal sama sahibnya. Nanti dia lebih suka di pesantren daripada di rumah. Karena di rumah gak punya teman, ini temannya satu kamar 30 orang. Masya Allah. Di rumah cuma sama kakaknya, sama adiknya, ini 30 orang temannya jemaah. Hanya butuh pembiasaan. Jadi orang tua harus tega. Karena anak melihat di pesantren itu yang nangis kadangkala bukan anaknya, ibunya yang nangis. Barakallahu fikum. Waktu anak di pesantren dulu ada, ya kita gak betah juga lah ya. Awal di pesantren tuh.

0: akhirnya ada satu orang yang mau pulang. Kata kepala sekolahnya, coba dulu, satu pekan gak kerasan pulang. Benar Ustadz ya? Iya. Akhirnya satu pekan gak kerasan dia. Nah, kan udah coba satu pekan, coba lagi tambah satu pekan. Kata dia. Dua pekan kata dia. Katanya Ustadz satu pekan. Kata dia. Ih coba satu pekan lagi kata Ustadznya. Coba lagi satu pekan. Akhirnya masih gak kerasan. Coba lagi kata Ustadz satu bulan lah. Kasihan orang tuamu ini, coba satu bulan nanti udah pulang lah kalau mau pulang kata dia. Satu bulan gak datang lagi ke Ustadznya sudah. Udah betah dia di santren. Awal-awal aja anak itu jamaah butuh pembiasaan. Apa satu hewan kurban cukup untuk satu keluarga? Kalau dibicarakan cukup, sebenarnya hewan kurban itu satu hewan untuk satu orang. Satu hewan kurban, satu kambing untuk satu orang. Satu keluarga itu dihitung satu orang. Maka akhirnya ya cukup, tapi hitungannya tetap satu orang. Kalau boleh gak Ustaz, ana punya anak 8. Ana mau kurban buat anak-anak semuanya. Buat istri ana. Boleh gak apa-apa. Kalau engkau punya, kasih ke nih anak kurban buat engkau. Kasih nama, Fulan, kupingnya umamanya. Jadi anak-anak itu sudah mulai senang, ya Allah aku mau kurbannya kalau orang tuanya mampu. Silahkan berkurban. Bagaimana hukumnya berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Boleh. Berkorban atas nama yang orang meninggal dunia termasuk amalan yang bermanfaat buat orang yang meninggal dunia ini sedekah. Salah satu bentuk sedekah itu adalah kurban. Ketika Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi infalatat wa lam tusi, ibuku meninggal dunia belum sempat wasiat. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat kalau aku sedekah buat ibuku?" Qala na'am tasaddaqi anha. Kata Nabi SAW, silakan kau sedekah buat dia. Jadi pendapat yang lebih kuat boleh berkorban buat orang meninggal dunia, tapi jangan lupa antum berkorban sendiri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya hukum beli sapi untuk beli korban yang lebih, hukum patungan beli sapi untuk beli kurban yang lebih dari 7 orang. Apakah itu kurban atau sedekah? Terus kalau dia sedekah, apakah dagingnya boleh kita makan? Ya, yang patungan lebih dari 7 orang. Supaya jadi kurban, berikan kepada 7 orang. Umpamanya ada 20 orang. 20 orang nih yang patungan sapi. Sudah. Lalu mereka sepakat sudah sapi ini untuk 7 orang. Untuk fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Kurban. Jadi yang lainnya itu telah memberikan haknya kepada 7 orang. Jadi akhirnya sapi ini milik 7 orang. Awalnya belinya 20 orang. Tapi kemudian dijadikan untuk 7 orang. Sudah ini buat fulan, fulan, fulan, sudah antum kurban. Maka jadi kurban. Tapi kalau 20 orang tetap enggak, anak. Ini kurban enggak. Ana juga mau kurban. Ya sudah, tahun ini biar fulan. Enggak. Akhirnya tetap 20 orang, maka itu sapi ya buat daging. Buat daging potong antum mau sedekahkan silahkan. Mau sedekahkan dagingnya, antum dapat bagian umpamanya dapat 200 kilo dibagi 20 orang, tiap orang 10 kilo. Antum mau diapain? Antum mau makan silahkan, mau jual boleh antum mau jual. Punya antum. Tapi kalau niatnya sodakoh, ya sudah antum sodakohkan. Ya, dari 10 kilo ini hak ana, sebagian mau ana sodakohkan, sebagian mau ana masak, gak apa-apa. Itu hak antum. Karena memang ada orang patungan sapi untuk daging, artinya dia ingin potong sapi lah. Silahkan seperti itu, tapi kalau ingin dijadikan korban, boleh. Asalkan dengan catatan, diberikan kepada 7 orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu anak ketika masih jahil dengan syariat, masya Allah. Bukan masa jahiliyah dia jangan, enggak jangan. Anak belum tahu syariat akikah sehingga lalai dengan perkara tersebut. Sampai akhirnya anak berniat ingin kurban, padahal belum melaksanakan akikah untuk anak sendiri dan anak dan anak-anak. Anak mohon ilmunya untuk masalah tersebut. Silakan, artinya kalau bicara akikah ini enggak harus nunggu Idul Adha. Ini sudah antum akikah sekarang. Sekarang punya rezeki, silakan akikah. Karena sunnahnya pada hari ketujuh. Udah terlambat, jangan anak nanti Ustaz nunggu Idul Adha. Supaya bisa bareng lah niatnya. Sejatinya akikah itu termasuk berkurban untuk Allah Azza wa Jalla. Tapi waktunya bebas. Ditentukan dengan kelahiran manusia. Kalau kurban hanya setahun sekali pada tanggal 10. Dzulhijjah 11, 12, 13. Jadi kalau antum mau kurban, kurban nanti. Mau akikah sekarang punya rezeki akikah. Mudah-mudahan antum sekarang akikah. Antum punya anak akikahin, antum mau akikah sendiri tafadhol. Nanti tanggal 10 antum punya rezeki. Boleh antum beli hewan kurban itu tanggal 13. Anak punya rezeki sekarang usah tanggal 13 nih. Tanggal 13 itu berakhir dengan terbenamnya matahari. 13 Dzulhijjah. Antum ke pasar, potong kurbannya. Boleh. Artinya tadi ana sampaikan juga kurban itu enggak mahal. Kalau bicara yang standar sah enggak mahal. Ada yang nyampaikan tadi ada di sini harga 500 domba umur 6 bulan itu boleh untuk kurban. Kalau antum punya 2 juta bisa beli 4. 2 juta 4 jemaah Masya Allah. Saya pernah bertemu dengan orang yang mengaku memiliki ilmu laduni. Yang ilmunya langsung diberikan oleh Allah. Dan dengan ilmu itu orang itu bisa paham agama dengan cepat. Dan mendapat kekayaan yang luar biasa. Benarkah ilmu laduni itu Ustaz? Nah, benar ilmu laduni itu ada. Allah berikan kepada para nabinya. Allah cerita ilmu laduni ini di surat Al-Kahf ketika Allah mengatakan wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajari dia itu dari sisi kami ilmu. Maka Khadir itu pendapat yang lebih kuat, dia adalah nabi. Dapat ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan orang mendapatkan ilmu laduni dari Allah Azza wa Jalla, bukan dia bisa belajar ilmu syariat dengan cepat, bukan. Ilmu khusus sendiri yang beda dengan ilmu syariat. Kalau ada orang belajar cepat, orang pintar belajar cepat, alhamdulillah. Dia bisa belajar yang Masya Allah. Orang lain belum bisa hafal Quran, dia hafal Al-Quran Al-Karim. Apakah anak yang umur 8 tahun hafal Quran dikatakan dapat ilmu laduni? Enggak. Ya Allah SWT beri kepada dia kemampuan untuk menghafal Al-Quran Al-Karim. Antum pun seperti itu. Kemudian kalau dikatakan dapat ilmu dari Allah, langsung dari Allah. Jadi Quran itu enggak belajar sama guru. Tahu-tahu hafal Quran. Memang dulu ana pernah diajak belajar ilmu ini. Waktu ana lulus pesantren dari SD, ada beberapa teman di kampung. Fik, enggak belajar melo aku. Oh, kemana? Waktu itu dia cerita di Probolinggo. Ada ilmu bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, hanya sebulan kita sudah bisa. Nanti tinggal diisi sama gurunya, langsung bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Oh, tutup kursus bahasa Arab, bahasa Inggris nanti. Jadi banyak orang dibohong-bohong. Akhirnya teman anak berangkat ke sana, sampai sekarang gak bisa bahasa Arab. Gak bisa bahasa Arab. Dan di Probolinggo itu juga ada yang bisa bikin kaya dulu. Tahu siapa? Anak kasih hadiah. Mas, siapa yang ngomong Kanjeng Dimas? Masya Allah, kafal. Antum berangkat juga ke sana. Gimana? Oh di Malang, oh tetangga sama Kanjeng Dimas. Kanjeng Dimas bisa melipat gandakan uang. Bohong jemaah. Makanya kita kadang-kadang masih dibohongi dengan yang seperti itu. Dan orang kalau dapat ilmu dari Allah Azza wa Jal, tawadu, gak akan cerita saya punya ilmu laduni. Ini pertanda kebohongan mereka seperti itu. Allah mengatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan kasih ilmu sama kalian. Yang awalnya gak faham, jadi faham. Yang awalnya sulit menghafal, Allah mudahkan dia menghafal ya. Yang awalnya dia bingung, Masya Allah, kemudian ada pencerahan buat dia. Itu dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau ada orang yang mendapatkan ilmu laduni, sampai sekarang kok belum ditemukan di Indonesia ini jamaah. Semua ustad-ustad kalau antum lihat, semuanya belajar. Semuanya sekolah. Dan kata Nabi SAW, al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan dipelajari. Apa hukum berkorban atas nama organisasi seperti organisasi remaja masjid? Contohnya, enggak ada korban buat organisasi, jemaah. Organisasi berapa orang isinya? Ah, isinya 100 orang. Insyaallah. Kambing satu buat. Ya antum potong belajar berkorban tapi belum berkorban. Urunan potong kambing, ayo potong kambing. Masa orang potong kita ngepotong, antum sate, makan bareng apa-apa. Tapi tidak masuk berkorban. Ustaz, jika patungan 7 orang sama-sama 2 juta. Jadi 13 juta. Harga sapi jadi 14 juta. Insyaallah jemaah. Harga sapi 13 juta. Sisa 1 juta. Bolehkah yang 1 juta untuk ongkos potong, beli plastik dan lain-lain? Boleh jemaah. Karena masih berkaitan dengan kurban. Jadi operasional kurban tersebut, uangnya bukan dimakan. Memang kita ketika ngumpulkan dana kurban kita sampaikan nanti dipotong dana operasional. Karena mau gak mau plastik harus beli. Mau gak mau umpamanya apa lagi yang harus bayar. Jagalnya kita harus bayar. Ngulitinnya harus bayar. Artinya dibutuhkan ongkos. Jadi duit itu tidak dimakan. Kembali kepada hewan kurban itu yang dibagikan. Barakallahu fikum. Nah, ini ada pertanyaan. Menarik ini jemaah. Ustaz, yang mana yang lebih saya dahulukan jika saya dijadwalkan kajian tapi saya ingin sholat ba'diyah? Baik, ada ba'diyah yang bisa ditunda, dilaksanakan di rumah, seperti ba'diyah isya. Antum laksanakan di rumah. Tapi ada ba'diyah kalau kajiannya seperti tadi malam ya, antara maghrib sama isya. Jadi ketika imam selesai sholat, antum zikir, antum sholat ba'diyah. Karena ba'diyahnya akan kelewat nantinya dengan masuk waktu sholat isya. Tapi kalau antum gak mampu, Zat, ana gak ada tempat untuk ba'diyah. Karena jamaah tahu-tahu sudah ngumpul padat gak mungkin lagi. Di sini diperbolehkan untuk mengkodok ba'diyah itu. Diganti ba'diyah itu nanti habis sholat isya antum ganti ba'diyah tersebut. Kalau memang antum ada uzur ketika meninggalkannya. Rasulullah SAW sholat-sholat yang beliau rutin mengerjakannya. Kalau beliau ada uzur itu diganti pada waktu yang beliau bisa. Sebagian sahabat gak bisa sholat qobliyah subuh. Karena dia telat padahal dia biasa sholat qobliyah subuh. Sampai masjid udah komat, akhirnya dia sholat. Boleh digantikan qobliyahnya setelah sholat subuh. Di waktu larangan tersebut, tapi lebih utama digantikan pada waktu duha. Dia ganti sholatnya pada waktu duha, menggantikan qobliyah subuh yang dia tinggalkan. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Ana ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Mainim yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabat, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3
1: FM
2: Radio Muas Binjabal
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
0: 94,3 FM.
5: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid, jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu, ya ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla, biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Ah, pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.
2: Yeah.

0: karena diri memang sangat kuat. Innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia berjihad.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulah. Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
1: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
0: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
2: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya. Dia
0: jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
2: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya. Mentaati suaminya.
0: Qila laha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anaknya. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin, kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Morotal Pilihan.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
3: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
2: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
3: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
5: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Amatil Ummah karya Al-Syeikh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
6: Durusul Muhimmah li'Amatil Ummah li'Syeikh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
5: Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
7: Majlis yang mulia ini di pembahasan Adrus Al-Muhimmah li'Amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
5: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
8: Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muaz bin Jabal dan Muaz TV.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar.
6: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
8: Hai jiwa yang keluar.
7: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?
9: Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
3: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
2: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
3: Jadi gak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang. Sejak diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini, umat Islam adalah umat yang paling toleransi.
2: Haulai dhalamah. Mereka orang-orang zalim yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, mensyirikkan Sang Penciptanya, disamakan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
3: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.
4: La yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin.
3: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
2: Seperti Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya mereka.
3: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobil, mau kemandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.

0: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang krimis berdasi, sama saja semuanya periba.
1: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Saya kan sholat, saya kan zakat. Walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.
3: Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu.

0: الله البيع وحرم الربا.
1: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ودفع عنا البلاء والمصائب ما لا نعلمه ولا نحصيه نحمده ونشكره على نعمه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أنكم إليه راجعون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk berhenti sejenak dari hiruk pikuk dari kesibukan dunia ini, lalu kemudian melihat kembali nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Contoh simpelnya, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang sangat besar, nikmat kehidupan, kemudian memberikan nikmat untuk bisa melihat, mendengar dengan baik, nikmat berjalan, nikmat berbicara, nikmat bernafas. Kita masih memiliki rumah untuk berteduh, makanan untuk disantap, keluarga untuk dicintai, dan keamanan untuk beribadah. Bahkan Allah masih mempertemukan kita dengan hari Jumat ini, masih memberi kita kesempatan untuk mendengarkan nasihat-nasihat, mengangkat tangan dalam doa, dan juga masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari nikmat itu yang sebenarnya kita sadari? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون. Dan segala nikmat yang ada pada diri kalian saat ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kalian ditimpa kesusahan, kepadanyalah kalian meminta pertolongan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita sebagai manusia baru mengenal nilai sebuah nikmat setelah nikmat itu hilang. Kita baru menghargai kesehatan ketika kita sakit.
kita baru merasakan nikmatnya sebuah rumah ketika mungkin kita melihat orang lain kehilangan rumah mereka, kehilangan tempat tinggal mereka. Kita baru menyadari mahalnya keamanan ketika ketakutan itu datang. Padahal Allah telah mengingatkan di dalam firman-Nya bahwasanya nikmat Allah begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka nikmat yang kita rasakan hari ini bukanlah sesuatu yang biasa. Kesehatan adalah nikmat. Keamanan adalah nikmat. Keluarga adalah nikmat. Rumah adalah nikmat. Dan kesempatan beribadah adalah nikmat yang sangat besar. Namun perlu kita ketahui jamaah sekalian, Allah tidak hanya menguji hambanya dengan sebuah musibah saja, tetapi Allah juga menguji hambanya dengan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Karena itu orang yang kehilangan rumah diuji dengan kesabaran, sedangkan kita yang rumahnya masih berdiri diuji dengan rasa syukur. Orang yang kehilangan harta diuji dengan kesabaran, sedangkan kita yang masih memiliki harta diuji dengan bagaimana cara kita menggunakannya. Orang yang sakit diuji dengan kesabaran, sedangkan kita yang sehat diuji dengan apa yang kita lakukan dengan kesehatan kita. Maka jikalau kita ingin sedikit berkaca kepada keadaan saudara-saudara kita di berbagai tempat di Indonesia ini, contohnya pada pertengahan Agustus kemarin, belum lama ini, gempa besar mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Masyarakat terdampak harus menghadapi kerusakan, kehilangan, dan proses pemulihan yang tidak mudah. Di sejumlah wilayah lain, kebakaran hutan dan lahan masih terus berlanjut. Banjir, kekeringan, dan berbagai macam bencana lainnya juga masih menimpa masyarakat di berbagai daerah. Sementara kita hari ini masih diberikan ketenangan untuk bisa duduk di masjid ini. Ada saudara kita yang mungkin sedang berada di pengungsian. Kita masih memiliki rumah untuk pulang. Sedangkan mungkin ada saudara kita yang tidak tahu kapan dapat kembali ke rumahnya. Kita masih diberi kenikmatan untuk bisa makan bersama keluarga. Sedangkan mungkin ada saudara kita yang masih sulit bahkan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, apalagi keluarganya. Maka jangan biarkan berita tentang musibah-musibah seperti ini hanya lewat di telinga kita begitu saja. Jangan hanya membuat kita berkata, ya Allah, kasihan ya mereka. Tidak. Tetapi jadikanlah itu pertanyaan kepada diri kita sendiri, bahwasanya apa sih yang sebenarnya Allah inginkan? Apa sih sebenarnya pelajaran yang ingin Allah ajarkan kepada kita dengan adanya musibah-musibah ini? Jamaah yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hal yang tidak kalah penting, ketika musibah menimpa saudara-saudara kita, kita sebagai seorang mukmin juga tidak boleh untuk tergesa-gesa menghakimi. Jangan sampai terbesit di pikiran kita bahwasanya musibah tersebut terjadi karena dosa-dosa orang-orang yang dilakukan oleh saudara kita. Karena kita tidak pernah mengetahui apa yang sebenarnya Allah kehendaki untuk mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khotayahu. Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, kelelahan, penyakit, kesedihan, gangguan, kegelisahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah menjadikannya sebagai penghapus dosa-dosanya. Maka dari hadis ini kita bisa menjadikan cermin untuk diri kita sendiri. Jangan sibuk untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan mengait-ngaitkan bahwasanya musibah ini terjadi karena dosa-dosa saudara-saudara kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah justru kita berkaca kepada diri kita sendiri soal dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ketika melihat rumah mereka runtuh, ya, tanyakanlah kepada diri kita sendiri, sudahkah aku bersyukur atas rumah yang Allah berikan padaku? Ketika kita melihat mereka kehilangan harta, yang perlu kita tanyakan adalah, untuk apa selama ini harta ini aku gunakan? Ketika mereka kehilangan keamanan, saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, yang perlu kita tanyakan adalah, sudahkah aku menggunakan keamanan yang Allah berikan untuk mentaatinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dimana di dalam sabdanya beliau menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan seorang mukmin ketika saudaranya tertimpa musibah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dan inilah sikap yang benar sebagai seorang mukmin ketika kita melihat saudara kita tertimpa musibah. Tidak hanya melihat dengan matanya, tidak hanya mendengar dengan telinganya, tetapi dia juga perlu melihat dan mendengar dengan imannya. Ia bersyukur ketika mendapatkan nikmat, ia bersabar ketika mendapatkan musibah. Ia mendoakan saudaranya dan ia juga membantu semampunya. Dan ia menjadikan setiap musibah sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Maka ketika musibah-musibah seperti ini terjadi di berbagai tempat, jangan hanya bertanya mengapa mereka, namun tanyakan kepada diri kita sendiri apa yang harus kita perbaiki. Jangan hanya takut melihat bumi berguncang, namun takutlah jika hati kita tidak terguncang ketika jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya takut ketika kita melihat harta kita terbakar, akan tetapi takutlah jika dosa-dosa kita yang akan membakar kita di akhirat nanti. Dan jangan hanya merasa sedih ketika melihat nikmat saudara kita dicabut, namun bersyukurlah atas nikmat yang masih Allah titipkan kepada kita sebelum nikmat itu pun dicabut. Fattaqullaha ya ibadallah, washkuru ni'amah, wasbiru bibala'ih, warji'u ilaihi qabla an ta'tiya yawmun la yumkinu fihi ar-ruju'. Bertakwalah jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur atas nikmat-nikmatnya, kemudian bersabar atas ujian-ujiannya, dan kembalilah kepadanya sebelum datang suatu hari ketika tidak ada lagi kesempatan untuk kita kembali. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha fastaghfiruh innahu kana ghaffara.

Alhamdulillahi wa kafa salatullahi wa salamun ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi hum ahlu sidqi wal wafa. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha washkuru ni'amah wa'alamu annal mu'minina bayna ni'matin yashkuruha aw musibatin yasbiru alaiha. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, musibah yang kita lihat akhir-akhir ini jangan hanya jadikan ia berlalu begitu saja, namun jadikan hal-hal tersebut menjadi pengingat, pengingat bahwasannya kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang lemah, pengingat bahwa apa yang kita miliki saat ini tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita, dan pengingat bahwa nikmat yang hari ini kita genggam adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian, tetapi jika kalian mengingkari, sesungguhnya azabku sangatlah berat. Maka syukur tidak cukup dengan hanya kita mengucapkan alhamdulillah. Syukur adalah menggunakan nikmat yang kita miliki untuk ketaatan. Gunakan kesehatan untuk beribadah. Gunakan harta untuk bersedekah. Gunakan rumah untuk membangun keluarga yang taat. Gunakan waktu yang kita miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan gunakan keamanan yang kita miliki saat ini untuk memperbanyak amal sebelum kesempatan itu berakhir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian pada hari itu, kalian akan benar-benar ditanya tentang kenikmatan yang diberikan kepada kalian. Maka dari itu, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita pulang dari masjid ini dengan hati yang berbeda. Jika selama ini kita menganggap kesehatan sebagai sesuatu yang biasa, mulai hari ini kita harus lebih mensyukuri itu. Jika selama ini kita menganggap keluarga sebagai sesuatu yang biasa, mulai hari ini mari kita berusaha untuk menyayangi dan mendidik mereka menjadi lebih baik. Jika selama ini kita menganggap keamanan sebagai sesuatu yang biasa, maka mulai saat ini gunakanlah keamanan itu untuk lebih taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika mungkin selama ini kita masih merasa memiliki banyak waktu luang, jangan lagi terlalu yakin dengan kita, jangan lagi kita terlalu yakin dengan kata nanti. Kita tidak tahu kapan nikmat berubah menjadi musibah. Kita tidak tahu kapan kesempatan berubah menjadi penyesalan. Pintu untuk bersyukur masih terbuka. Pintu untuk bertaubat masih terbuka lebar. Pintu untuk berbuat baik masih terbuka. Maka sebagai seorang mukmin sejati, tidak seharusnya kita melewatkan kesempatan-kesempatan yang baik tersebut. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada akhir khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah taala dan para malaikatnya telah mendahului di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لك الحمد على نعمك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. يا الله bagimu segala puji atas seluruh nikmatmu yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa mengingat-Mu, mensyukuri nikmat-nikmat-Mu,
dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Allahumma ja'alna minasyakirina li ni'amik, as-sabirina ala bala'ik, ar-raji'ina ilaik, al-mutawakkilina alaik. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu, bersabar atas ujian-Mu, dan menjadi orang yang selalu kembali kepadamu dan juga bertawakal kepadamu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa aqimussalah.

0: استو أقيموا صفوفكم واعتدلوا diluruskan dan direpatkan safnya. Kemudian yang kosong bisa diisi terlebih dahulu.
1: Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Aduh, udah diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
2: Iya Pak, bahkan tuh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Info Dunia Islam.
5: Info Dunia Islam.
6: Info Dunia Islam.
7: Info Dunia Islam.
8: Baiklah sahabat Muad, di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
4: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam. Merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
9: Astagfirullah.
10: Kenapa bro?
9: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
10: Mana-mana?
9: Itu sana, lihat tuh. Buang sampahnya sembarangan.
10: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
9: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
3: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, Radio Muad 94.3 FM dan Muad TV. 94.3 FM. Radio Muaz bin Jabal.
11: Ustadz menjawab.
12: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
13: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
14: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud? Allah dan qadarnya Allah.
15: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
11: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
16: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A dan A gak bisa membayar. Dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat? Kita putihkan untuk A. Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin gak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
5: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH Plus. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
6: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
7: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
17: Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-anak yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-anak keberatan. Lalu orang pintar tersebut menyarani nama anak-anak ditambah nama yang diberikan. Lalu orang tersebut kasih air dan anak kasih minum ke anak-anak. Lalu anak-anak atas kesepakatan dengan suami, kami tambah namanya yang orang pintar tersebut berikan. Tapi sekarang setelah anak tahu itu semua salah, nama anak kami tidak kami pakai lagi nama yang diberi sama orang pintar tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya kami lakukan selaku orang tua? Iya, barakallahu fi. Subhanallah jamaah. Pentingnya ilmu ya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan, kita enggak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustaz. Ustaz orang pintar juga. Jangan cuma paranormal dibilang orang pintar. Ketika dibilang orang pintar seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan. Nih orang pintar gitu tadi. Jadi berangkat ke orang seperti itu, ya kita harus tahu backgroundnya. Kalau ternyata memang mereka ya orang-orang yang mungkin menghambakan diri kepada jin, subhanallah jemaah. Saya punya bibi pernah ke orang pintar. Dia cerita, dia sakit, dikasih kertas. Lalu ketika saya pulang dari Madinah, dia tanya, Syafiq nih, ente lihat nih apa nih dikasih orang pintar tuh. Ana baca, subhanallah, ternyata ayat kursi ditulis dari belakang. Ayat kursi. Jadi orang kan bilang ayat kursi gitu kan. Ditulis dari belakang. Dia rubah tuh Al-Quranul Karim. Dengan ditulis dari belakang tuh ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Kalau berkaitan dengan merubah nama, ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW, dirubah namanya. Seperti siapa? Sahabat Nabi yang namanya Hazan. Hazan ini artinya keras kepala, susah. Ketika datang Hazan kepada Rasulullah SAW, ditanya, siapa nama ente? Hazan ya Rasulullah. Qala anta sahl, engkau mudah. Apa kata Hazan? Aku gak bakal ganti nama pemberian orang tuaku. Masya Allah. Kasih tahu suruh ganti, gak mau ganti. Apa kata cucunya Sa'id bin Musayyab? Gara-gara itu sampai hari ini yang namanya kesusahan, keras kepala ada di rumah kami. Berarti nama itu memang ada artinya. Makanya di kampung tuh Masya Allah, ada seorang perempuan punya anak namanya Ribut. Betul, perempuan. Kenapa si ibu ini ketika hamil susah ngelahirannya, sesar? Ya udahlah kasih nama Ribut. Subhanallah, anaknya tukang bikin ribut. Perempuan, bukan laki. Maka orang tua hati-hati ngasih nama. Jadi kalau tadi, kalau namanya memang perlu dirubah, dirubah. Karena memang ada nama-nama yang berat, betul. Ada nama-nama berat yang mengandung tazkiyah. Yang nama-nama itu memang Nabi SAW menganjurkan untuk diganti. Barroh, orang yang paling baik gitu kan, gak ada kejelekan. Nah itu diganti dengan nama nama yang lainnya. Ya kalau itu insya Allah gak masuk syirik ya. Tapi paling gak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang datang ke orang pintar ini, ke dukun atau penyihir. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, orang yang mengabarkan kabar-kabar masa depan atau kabar-kabar masa lalu, barang-barang yang hilang. Kan orang itu ada yang ngabarkan masa depan, ada yang ngabarin masa lalu. Padahal dia gak tahu dengan yang gaib, tapi jin yang ngasih tahu dia. Itu gak diterima sholatnya berapa lama? Arba'ina yaum, 40 hari gak diterima. Maka hati-hati, hati-hati.
18: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
19: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wada'nya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada', maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada', maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
20: Apa yang dimaksud dengan istidraj dan bagaimana membedakan itu, ya, azab dari Allah atau itu nikmat yang Allah berikan kepadanya? Istidraj itu adalah penundaan. Jadi Allah tunda, Allah terus beri ulur begitu. Dia diberikan nikmat, dia berbuat dosa, tapi tidak langsung dibinasakan oleh Allah. Masih ditunda oleh Allah. Masih terus diberikan nikmat, nikmat dunia. Dan terus menurut dia seperti itu. Kemudian dia tidak merasa bahwa dia itu sedang, ya, dalam kondisi yang berbahaya. Dia terus terlena, tertipu, terpedaya, terus dimanjakan dengan nikmat tersebut, ya. Dia terus berbuat dosa, nikmat yang Allah berikan, ternyata dia terus berbuat dosa, tidak bersyukur kepada Allah, tidak menggunakan nikmat tersebut. Kemudian begitu sampai kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhadahu akhza aziz muqtadir. Allah binasakan dia. Itu nama istidraj. Dan bagaimana membedakannya? Membedakannya seorang apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dia gunakan, dia syukuri dengan hatinya, lisan dan anggota badannya. Bagaimana syukuri dengan lisan? Dengan hati dia yakini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan dia banyak memuji dan memuja Allah. Bagaimana mensyukuri dengan perbuatan dia? Ya, dia lakukan ketaatan kepada Allah. Itu mensyukuri nikmat. Ini berarti kenikmatan bagi dia, bermanfaat. Adapun istidraj, diberi nikmat tapi tidak pernah mensyukuri, bahkan digunakan untuk hal-hal yang maksiat kepada Allah. Dia terjerumus perbuatan dosa, terlena dengan dunianya. Masih ditunda oleh Allah, dimanjakan oleh Allah, masih diberi waktu, diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunda. Nah, itu namanya istidraj. Maka intinya orang-orang yang mendapat nikmat, mendapat harta melimpah ruah, tapi dia tidak gunakan pada ketaatan, tidak semakin taat kepada Allah, semakin jauh dari Allah, itulah istidraj. Itulah istidraj. Karena harta yang Allah berikan untuk disyukuri, di antara kesyukuran ada menggunakan nikmat tersebut kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam.
0: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
21: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
22: Iya Abi, dari tadi mie ini. Hanya saya bingung deh.
21: Bah, kenapa nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
22: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
21: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini, sini, sini. Coba lihat ini.
23: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
24: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
25: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
24: Banyaknya itu dijual.
25: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
24: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
26: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
27: 94,3 FM.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hadirat sada, yurja intibah.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat Mi langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira mau Mi kita timbang itu hari, karena tidak ada Mi modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
4: Bengkel Mobil Chandra
7: juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
4: Bengkel Mobil Chandra,
7: kerja profesional, harga bersahabat.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Salman Al-Farisi radhiyallahu
10: anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu
11: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
12: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
13: Suraqah ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, bagaimana kalau engkau memakai mahkota dan pakaian kebesaran Kaisar Persia Suraqah? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Quraisy bangkit bagai disengat lebah mendengar berita bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil keluar dari Mekah pada tengah malam. Namun mereka tidak percaya begitu saja, dan mulai berkeliling kemana-mana, ke rumah-rumah Bani Hashim, ke rumah-rumah sahabatnya. Ketika mereka memeriksa rumah Abu Bakar As-Siddiq, cuma putrinya Asma Sizzatin Nitaqain yang menyambut. Abu Jahal bertanya, "Di mana ayahmu?" Asma menjawab, "Aku tak tahu dia berada di mana." Abu Jahal menamparnya keras-keras sampai anting-antingnya terjatuh. Ketika yakin bahwa Muhammad memang benar-benar telah meninggalkan Mekah, tokoh-tokoh Quraisy menjadi kalap. Mereka membentuk suatu pasukan khusus untuk mengejar dan melacak jejaknya. Mereka sendiri juga tak segan ikut serta. Sampai di Gua Thur, penunjuk jalan berkata, "Demi Allah, buronan kalian tidak berjalan lebih jauh dari goa ini." Sebenarnya mereka tidak keliru, sebab Muhammad dan Abu Bakar memang berada di dalam gua itu, sedangkan pasukan Quraisy berdiri di atasnya. Bahkan As-Siddiq bisa melihat kaki orang-orang itu lalu lalang. Air mata As-Siddiq berlinang. Rasulullah menatapnya dengan penuh rasa kasih sayang. Bisik Abu Bakar, "Demi Allah, aku tidak takut tentang diriku, melainkan mengkhawatirkan bencana yang akan menimpa Anda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menenangkannya, "Jangan bersedih Abu Bakar, Allah beserta kita." Kemudian Allah menurunkan ketenangan pada kalbu Abu Bakar As-Siddiq. Dia pergi mengintip kaki para prajurit Quraisy, lalu berkata, "Ya Rasulullah, seandainya salah satu di antara mereka melihat ke bawah, niscaya mereka akan melihat kita." "Wahai Abu Bakar," tegur Rasulullah, "kalau engkau menyangka bahwa kita hanya berdua, maka yang ketiga adalah Allah." Mereka lalu mendengar seseorang berkata, "Mari kita masuk ke dalam untuk mencari mereka." Terdengar Umayyah ibn Khalaf mengejek, "Tidakkah matamu melihat laba-laba yang bertelur di pintu gua itu? Demi Allah, dia sudah lebih dulu ada sebelum Muhammad lahir." Hanya Abu Jahal yang berkata suram, "Demi Lata dan Uzza, aku merasa dia berada di dekat sini dan mendengar semua yang kita katakan, melihat apa yang kita lakukan, tetapi sihir telah menutup penglihatan kita semua." Quraisy tidak menghentikan begitu saja pencariannya atas Muhammad. Mereka mengumumkan sayembara kepada seluruh suku yang tinggal di jalan antara Mekah dan Madinah. Barang siapa yang bisa membawa Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati, akan diberi imbalan 100 ekor unta yang bagus. Suraqah ibn Malik Al-Mujliji tinggal di kota Qudait di dekat Mekah. Suatu hari datang utusan Quraisy di desanya, menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa membawa Muhammad baik hidup maupun mati. Hadiah besar itu menggelitik hati Suraqah, tapi dia berusaha menahan diri agar tidak membangkitkan semangat yang lain. Kemudian seseorang berkata, "Demi Allah, tadi lewat 3 orang kafir. Kukira mereka adalah Muhammad, Abu Bakar, dan penunjuk jalannya." Walaupun mencatat baik-baik penunjuk ini di benaknya, Suraqah radhiyallahu ta'ala an pura-pura tak mempedulikannya. Katanya, "Ah, bukan. Pasti itu Bani Fulan yang sedang mencari untanya yang hilang." Orang itu mengangguk-angguk, "Mungkin engkau benar." Suraqah masih duduk-duduk untuk beberapa waktu untuk mencegah timbulnya kecurigaan. Setelah orang-orang asyik bercerita, diam-diam dia keluar dan langsung pulang. Disuruhnya budaknya menyiapkan unta, kuda, dan membawanya ke tanah lembah. Dia sendiri mengambil senjata, kemudian menyusul. Semua dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Suraqah mengenakan pakaian perang, memanggul senjata, lalu memacu kuda cepat-cepat untuk menyusul Muhammad. Dia khawatir ada yang mendahului dan memenangkan hadiah Quraisy itu. Suraqah ibn Malik radhiyallahu an adalah jagoan dari kaumnya. Tubuhnya tinggi besar, tegap, sangat pintar mencari jejak, dan sabar dalam menghadapi kesulitan. Dia juga cerdas dan berperasaan halus. Kudanya pun adalah kuda-kuda pilihan. Suraqah memacu kudanya seperti dikejar setan. Belum lama berpacu, kudanya terpeleset dan dia pun terjatuh. Keraguan mulai menyelinap dalam hatinya. Dia berkata dalam hati, "Pertanda apa ini? Celaka engkau, kuda bodoh." Dengan sigap dia bangkit dan menaiki kudanya lagi. Tapi belum lama berlari, dia tergelincir lagi, jatuh lagi. Keraguannya semakin besar. Ingin rasanya kembali, tapi bayangan hadiah itu menari-nari di pelupuk matanya. Tak jauh tempatnya terjatuh, Suraqah melihat Muhammad dan sahabatnya. Semangatnya kembali melambung. Segera disiapkan busur dan panahnya. Namun mendadak dia terpaku. Dilihatnya kaki kudanya masuk ke dalam tanah, kemudian keluar asap dari sekelilingnya menghalangi penglihatannya. Dengan gugup Suraqah berusaha memacu kudanya. Tetapi semakin dipacu, justru semakin dalam terperosok. Seakan-akan ada sebuah kekuatan yang menarik ke dalam tanah. Akhirnya Suraqah ibn Malik berteriak minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. "Saudara, mintakan kepada Tuhan kalian agar kaki kudaku terlepas. Aku berjanji tidak akan mengganggu kalian." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa. Lalu kuda itu bisa bergerak kembali dan terlepas dari bahaya. Namun keserakahan Suraqah muncul kembali. Dipaculah kudanya mengarah langsung kepada Rasulullah. Malang nasibnya, dia tergelincir kembali dan kaki kudanya terperosok jauh lebih dalam dari keadaan semula. Kali ini Dia sungguh-sungguh minta tolong. Katanya, ambillah senjata dan perbekalanku. Aku berjanji kepada Tuhan untuk menghalangi orang-orang yang akan mengejar kepada kalian berdua. Kedua orang itu berkata, kami tidak membutuhkan senjata dan perbekalanmu, tapi halangilah orang-orang yang akan mengejar kami. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, kuda Surakah kemudian terbebas. Beliau bersama Abu Bakar hendak melakukan perjalanan, tapi Surakah menahan mereka. Ia berkata, tunggu dulu. Demi Allah, aku tidak akan mengganggu. Lalu apa yang engkau inginkan? Demi Allah, Muhammad, aku tahu bahwa agamamu akan jaya. Aku minta engkau berjanji, kalau kelak aku datang ke dalam kekuasaanmu, hargailah aku. Tulislah janji ini sebagai bukti. Rasulullah menyuruh As-Siddiq menuliskan perjanjian tersebut pada sepotong tulang, kemudian diberikan kepada Surakah. Sewaktu Surakah hendak beranjak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau kelak mengenakan pakaian kebesaran Khosrow Persia, wahai Surakah? Surakah terbelalak, pakaian Kaisar Hormiz? Ya, Kaisar Hormiz. Surakah kemudian kembali ke dusun. Dilihatnya orang-orang sudah berkumpul hendak berangkat mencari Rasulullah. Dia berkata kepada mereka, kembali saja kalian semua. Seluruh permukaan bumi telah kuaduk-aduk untuk mencari Muhammad, dan kalian mengetahui ketelitianku dalam mencari jejak. Maka semua membatalkan kepergiannya. Surakah ibn Malik radhiyallahu an menyimpan rahasia sampai dia yakin bahwa Muhammad dan sahabatnya sudah tiba di Madinah dan aman dari buronan kaum Quraisy. Pada saat itu baru dia menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Abu Jahal kontan mengecamnya habis-habisan. Dia mencemooh ketakutan Surakah dan kebodohannya menyia-nyiakan kesempatan yang bagus itu. Surakah lantas membela diri, ya Abu Hakam, demi Allah, seandainya melihat sendiri waktu kudaku terperosok ke dalam tanah, pasti engkau tidak ragu bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Maka siapa orang yang mampu menentangnya? Hari-hari terus berganti. Muhammad yang terusir dari Mekah dan lari di malam hari seperti buronan, kembali menjadi insan yang ditaati dan selalu dijaga oleh pedang-pedang yang putih berkilat dan tombak-tombak yang siap dilempar. Tokoh-tokoh Quraisy yang memenuhi bumi dengan kecongkakan dan kesombongannya telah tunduk meminta belas kasih. Mereka bertanya, apa kiranya yang akan Anda lakukan terhadap kami? Beliau menjawab dengan kebijaksanaan seorang nabi, kalian boleh pergi dengan bebas. Pada saat itu, Surakah ibn Malik menyiapkan kudanya dan pergi menemui Rasulullah untuk menyatakan keislamannya. Dia membawa bukti perjanjian yang ditulis oleh Abu Bakar 10 tahun yang lalu. Berikut penuturannya sendiri. Aku mendatangi Rasulullah di Jarana. Kuterobos barisan Ansor sehingga mereka mengacungkan tombaknya sambil berseru, "Pergi, pergi, kau mau apa?" Aku tetap maju sampai bisa mendekati Rasulullah yang sedang berada di atas untanya. Kuacungkan bukti perjanjian itu. "Ya Rasulullah, aku Surakah ibn Malik, dan ini bukti perjanjian antara aku dengan Anda." Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mendekatlah kemari wahai Surakah, majulah. Ini adalah hari untuk memenuhi janji dan kebaikan." Aku maju dan menyatakan keislamanku. Kuterima kebaikan yang banyak darinya. Hanya beberapa bulan, Surakah radhiyallahu an bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah kembali ke sisi Tuhannya. Surakah menyesal sekali. Selalu terbayang dalam ingatannya saat dia hendak menangkap dan membunuh beliau hanya untuk 100 ekor unta. Sekarang semua unta di dunia ini tak dapat dibandingkan kalau seujung kuku pun dengan beliau. Surakah juga masih teringat akan janji Rasulullah. "Bagaimana kalau engkau mengenakan pakaian dan perhiasan Khosrow Hormiz, Surakah?" Tak layak lagi bahwa dia benar-benar akan mengalaminya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Kaum muslimin kini dipimpin oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an dalam masa kepemimpinannya yang penuh berkah. Muslimin bergerak menyapu kekaisaran. Kekaisaran Persia, satu demi satu benteng-benteng Persia direbut, pasukannya dihancurkan dan istana-istananya digoncangkan. Mereka mendapat ghanimah berlimpah-limpah. Pada hari terakhir kekhalifahan Umar, utusan Sa'ad ibn Abi Waqqas datang ke Madinah untuk memberi hatahukan kabar kemenangan pasukan muslimin. Mereka membawa 1/5 ghanimah dari perang fisabilillah untuk Baitul Mal. Ketika ghanimah ditaruh di hadapannya, Khalifah Umar sangat terperanjat. Di antara barang-barang itu ada pakaian, mahkota, serta perhiasan kaisar yang bertabur dengan permata, yang belum pernah ada hari seluruh ghanimah yang pernah didapat. Umar berpaling kepada para menterinya. "Kaum yang menyampaikan barang-barang semacam ini sungguh suatu kaum yang penuh amanah." Berkata Ali bin Abi Thalib, "Karena sebagai pemimpin Anda tidak serakah, maka rakyat Anda juga tidak rakus, ya Amirul Mukminin. Seandainya Anda menyeleweng, tentu mereka juga akan menyeleweng." Al-Faruq lalu memanggil Surakah ibn Malik dan menyuruhnya mengenakan pakaian kebesaran kaisar beserta seluruh persenjataannya. Mahkota ditaruh di kepalanya dan semua perhiasan dipasang pada tempatnya. Melihat hal itu, seluruh hadirin bertakbir, Umar mengamati Surakah lalu berkata, "Bah, bah, seorang badui dusun dari suku Mudlij memakai mahkota dan pakaian kekaisaran Persia." Umar kemudian menegadahkan kepalanya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, Kau tolakkan harta dunia pada Rasulmu, sedangkan beliau lebih baik dan lebih terhormat dariku. Kau tolak juga pada Abu Bakar, sedangkan dia lebih baik dari sisimu. Kemudian engkau memberikannya kepadaku. Aku berlindung kepadamu bila semua ini kau jadikan sebagai cobaan berat untukku." Umar tidak beranjak dari tempat itu, kecuali setelah seluruh harta itu habis terbagi-bagi. Wallahu ta'ala a'lam.
14: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
15: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
14: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
12: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
16: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Assalamualaikum,
18: Kawanan. Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam.
20: Bukan main. Bergaya tadi.
17: Eh, apa kita bikin?
20: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
18: Oh, begitu kah? Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
20: Eh, baru bagaimana motorku?
17: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
20: Oh, iya, di. Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
17: Masya Allah.
18: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
20: Yang di mana itu?
18: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
20: Oh, saya tahu. Be, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
21: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
22: Masih jam 7 nih, mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu, nanti siang baru aku masuk, soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini, oke?
23: Okay? Absen kok dititip, emang justip.
21: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
24: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
25: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih menemani sahabat Muadz sekalian di kesempatan siang hari ini. Dan setelah kita mengerjakan kewajiban kita yaitu sholat Jumat, jangan lupa hari ini ya, hari Jumat, maka tentunya banyak sekali keutamaan yang dapat kita raih kalau kita melaksanakannya tentunya. Di antaranya yaitu memperbanyak salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga jangan lupa bahwa di hari Jumat ada waktu yang kita dianjurkan untuk berdoa, yaitu waktu mustajab di hari Jumat. Dan di dalam hadis disebutkan bahwa waktunya itu setelah sholat asar hingga menjelang maghrib atau terbenamnya matahari. Sahabat muda dimanapun Anda berada, setiap hari ya tentunya dari masjid kita mendengar suara azan yang mengingatkan kita tentang atau mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masjid juga atau melalui masjid juga kita mendengarkan khutbah, ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan kajian dan berbagai kegiatan yang mengajak kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sahabat muda dimanapun Anda berada, agar setiap kebaikan itu dapat terdengar dengan jelas oleh seluruh jamaah, tentu kita membutuhkan sarana yang memadai. Oleh karena itu, saat ini Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal sedang berikhtiar untuk melakukan pengadaan sound system yang lebih baik. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh sahabat muslim sekalian untuk berpartisipasi dalam rangka atau berlomba dalam kebaikan. Insya Allah Ta'ala, dengan peralatan yang lebih baik, suara azan akan terdengar lebih jelas, sholat berjamaah menjadi lebih khusyuk, kajian Islam di setiap pekannya semakin nyaman, serta mendukung

0: Dan konfirmasi dapat menghubungi nomornya di 0852-8171-0906. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Semoga setiap rupiah yang kita infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Sahabat Muslim, dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini kembali akan menyapa ruang dengar Anda, yaitu program acara Quran for Kids. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat Muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa adik-adik sekalian di kesempatan hari ini dalam program acara Quran for Kids. Dan kembali kita akan belajar bersama di lanjutan ayat dari Quran Surah An-Naba, di mana ternyata kita sudah masuk di ayat ke-39. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada surah An-Naba di ayat sebelumnya ya, di ayat ke-38 bersama Kak Imam kemarin, kita sudah belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan yang sangat besar pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat itu, pada hari itu ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berbicara kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Coba adik-adik perhatikan ya, bagaimana para malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala saja itu berdiri dengan tunduk dan tidak berbicara kecuali dengan izin Allah. Nah, ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah pada hari tersebut. Jadi tiada seorang pun yang dapat berbicara semaunya. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan izin kepada seseorang untuk berbicara, maka orang tersebut harus mengatakan perkataan yang benar dan pasti dia tidak bisa berkata berbohong, ya. Karena pada saat itu adalah hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan semasa di dunia. Jadi hari kiamat adalah hari yang sangat berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Jadi kalau sekarang adik-adik, mungkin kita bisa dengan mudahnya misalkan kita ketika ada anak yang bandel ya misalnya, kemudian dia karena kenakalannya dia melakukan sesuatu kerusakan, misalkan dia memecahkan pot di sekolah ya, kemudian dia dipanggil oleh gurunya, kemudian oleh guru disuruh menghadap, kemudian ketika menghadap kepada guru, dia pada saat itu mungkin ya ketika ditanya apakah kamu yang memecahkan pot di sekolah, anak ini mungkin bisa berkata berbohong bahwa bukan dia yang memecahkan pot itu. Tapi kalau nanti di akhirat adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulut kita ya akan mengatakan sesuatu yang sebenar-benarnya. Tidak ada lagi orang yang bisa lari dari hari perhitungan, tidak ada lagi orang yang bisa berbohong. Jadi ternyata hari kiamat adik-adik adalah hari yang sangat berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Nah, kalau di dunia kita masih bisa berbicara, memberikan alasan, bahkan terkadang manusia bisa berbohong kayak tadi contohnya, maka pada hari kiamat semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala perkataan dan seluruh perbuatan manusia. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya

0: kita akan masuk di pembahasan Quran Surah An-Naba di ayat ke-39. Adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan ya, suatu hari kita akan berada di sebuah hari yang berbeda dengan hari-hari yang kita jalani saat ini. Hari itu bukan hari Senin, bukan pula hari Selasa, bukan juga hari libur, dan bukan pula hari yang kita bergembira di sana, yang kita tunggu. Tetapi hari itu adalah hari kiamat. Dan pada hari itu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia, seperti yang tadi sudah disebutkan, akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya, semua orang yang pernah hidup di bumi, mereka semua akan mengetahui bahwa hari tersebut benar-benar terjadi. Lalu, pertanyaannya adik-adik, bagaimana keadaan manusia pada hari itu ya? Apakah semua orang bisa berbicara sesuka hatinya? Apakah semua orang bisa berbohong untuk menyelamatkan dirinya? Jadi seperti yang kita katakan tadi, ya, orang-orang ternyata pada saat itu tidak bisa berbohong. Mereka tidak bisa berbicara sesuka hatinya. Dan siapa saja yang boleh berbicara kalau begitu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti? Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat ke-39 yang akan kita pelajari bersama di kesempatan siang hari ini dalam program Acara Quran for Kids, kita akan belajar bersama tentang hari itu, yaitu hari yang pasti terjadi, yaitu hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa pada akhirnya setiap manusia memiliki kesempatan untuk memilih jalan kembali kepada Rabb-nya. Namun sebelum kita masuk di pembahasan Quran Surah An-Naba di ayat ke-39 ini, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa kita akan mendengarkan terlebih dahulu yaitu pembacaan Quran Surah An-Naba berikut ini. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena setelah ini kita akan langsung masuk di pembahasan Surah An-Naba di ayat ke-39.
1: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum, kaifa halu deng? Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
3: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
4: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
5: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
6: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ di DJ Sport. Bonus itu bagus-bagus barangnya.
5: Oh iya betul.
7: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
8: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh. Program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
9: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
10: Zulfikar.
9: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
10: Datang tepat waktu.
9: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
11: Masya Allah, benar.
9: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
10: Freya. Sofia.
9: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
12: Hafsah binti Umar.
9: Hafsah binti Umar, yakin?
12: Iya.
9: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
8: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Masih menemani adik-adik sekalian yang soleh-soleha, sahabat muat dimanapun Anda berada dalam program acara Quran for Kids. Dan alhamdulillah adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan bersama Murtal Surah An-Naba, dan langsung saja kita akan masuk di pembahasan Quran Surah An-Naba di ayat ke-39, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalikal yaumul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berbicara tentang hari kiamat. Sebelum ayat ini, jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Mereka mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka dan memberikan semua kenikmatan itu, dan yang memberikan semua kenikmatan itu adalah Rabb mereka. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rabb adalah Allah yang menciptakan, memiliki, mengatur, memelihara dan memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Allah adalah Rabb yang memelihara langit dan bumi. Allah adalah yang maha pemurah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan meliputi segala sesuatu. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang beriman mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disebutkan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, di pembahasan ayat sebelumnya yang sudah kita pelajari bersama, ya, ketika orang-orang beriman mendapatkan kenikmatan dari Allah, semua itu bukan karena mereka bisa mendapatkannya sendiri, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memelihara mereka, merahmati mereka, dan dengan kelembutannya memberikan kepada mereka apa yang telah Dia janjikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang keagungan, tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan pada hari itu, sebagaimana yang telah disebutkan di pertemuan sebelumnya di ayat ke-38, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang hari kiamat, bahwa manusia pada hari itu akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari itu bukan seperti hari biasa yang kita jalani semasa di dunia ini. Pada hari itu, manusia tidak bisa lagi berbicara sesuka hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa mereka tidak dapat berbicara kepadanya kecuali orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, dan Dia mengatakan perkataan yang benar. Perhatikan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita belajar bahwa pada hari kiamat seseorang ternyata tidak bisa berbicara seenaknya. Dia tidak bisa lagi berbicara seperti pada hari atau pada saat kita di dunia saat ini. Seperti contoh ya, misalkan ketika kita di sekolah, kita berbaris. Kemudian guru kita berbicara dengan mic biasanya ya. Kemudian mungkin kita akan mendapati ada anak-anak di barisan itu yang ketika gurunya berbicara, dia juga berbicara. Nah bedanya ya, di hari kiamat nanti, semua manusia yang berkumpul itu akan diam. Mereka tidak bisa berbicara kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang harus terpenuhi. Jadi yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin untuk berbicara. Yang kedua, apa yang dikatakan itu adalah perkataan yang benar. Jadi artinya tidak ada lagi kebohongan yang bisa menyelamatkan seseorang pada hari itu. Tidak ada alasan yang dibuat-buat, tidak ada perkataan yang sia-sia, karena hari kiamat adalah hari yang benar-benar pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala menyebut sebagai al-yaumul haqq, hari yang benar, hari yang pasti terjadi. Artinya adik-adik, hari kiamat bukanlah cerita yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Tetapi hari kiamat adalah hari yang pasti terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan hari tersebut, bahwa ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Para malaikat berdiri dengan tertib di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunduk kepada Allah dan tidak berbicara kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau para malaikat saja mereka tunduk dan tidak berbicara kecuali dengan izin Allah, padahal mereka malaikat, maka kita sebagai manusia juga harus menyadari bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita bukanlah makhluk yang bebas melakukan apa saja tanpa kemudian kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tetapi setiap perbuatan kita akan kembali kepada diri kita. Setiap perkataan kita akan diperhitungkan, akan dicatat. Setiap apa yang kita lakukan akan ditulis. Dan setiap amal yang kita kerjakan akan kita temui balasannya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Akan ditanyai kenapa kita melakukan ini dan itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kesempatan yang sangat penting melalui firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-39 ini, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba." Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk menempuh jalan kembali kepada Allah. Jalan itu ditempuh dengan amal-amal yang baik, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena nanti pada hari kiamat semua amal itu akan kembali kepada kita. Kalau kita mengerjakan kebaikan, maka kebaikan itu akan kita dapatkan. Maka jangan menunggu menjadi dewasa untuk belajar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir bahwa berbuat baik baru penting ketika sudah dewasa. Kalau masih anak-anak, maka kebaikan belum penting. Yang penting adalah main dulu. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru masih karena kita masih kecil ya, maka sudah seyogianya kita untuk belajar dari kecil, supaya nanti kalau kita dewasa kita sudah terbiasa, kita sudah tahu, kita sudah paham ya. Maka mulai dari sekarang kita harus jadi anak yang rajin, rajin belajar, rajin sholat, sholat 5 waktu terus di masjid untuk yang laki-laki ya. Kemudian berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berkata jujur, tidak menyakiti teman, menolong orang lain, belajar Al-Quran, dan banyak lagi kebaikan yang bisa kita lakukan, yang bisa nantinya dicatat, dan kita mendapatkan balasan dari kebaikan kita. Semua itu adalah bagian dari jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat adalah hari yang pasti terjadi. Pada hari itu, manusia tidak bisa berbicara sesuka hatinya sebagaimana hari ini. Tidak ada kebohongan yang dapat menyelamatkannya. Dia tidak lagi bisa berbohong, menghindar dengan berbohong. Yang berbicara hanyalah orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan, dan perkataannya adalah perkataan yang pasti jujur, yang pasti benar. Karena itu, selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, adik-adik, mari kita gunakan kesempatan ini untuk terus melakukan amal kebaikan demi kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua anak-anak yang taat, mencintai kebaikan, berkata jujur selalu, dan selalu berusaha menempuh jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Dan kita telah belajar bersama di ayat ke-39 dari Quran Surah An-Naba. Dan semoga bismillah ta'ala dapat kembali berjumpa dan belajar bersama di pembahasan ayat-ayat lainnya dari Quran Surah An-Naba dan juga surah-surah lainnya. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sampai jumpa pada kesempatan program Quran for Kids lainnya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'adz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
1: Radio Mu'adz bin Jabal.
13: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
14: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
13: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
14: Kami tu di sana kone di bypass di fan variasi.
15: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
16: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
17: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
18: Saudara,
19: selamat atas kelulusanmu nak.
18: Sarjana mi kau pa, cum laude lagi.
20: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
19: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
20: Bah, adakah rezeki yang gurih?
19: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
21: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
22: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
23: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis
2: untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Talibil Ilm
22: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
2: Ummul mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
22: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
2: Ala anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
22: rutin setiap hari Rabu ba'da salat Maghrib.
2: Amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd.
22: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
3: Radio Mu'az bin Jabal.
4: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, watarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wahubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
22: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan siang hari ini. Pernikahan sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada bukan hanya tentang tentunya kedua orang ya yang memutuskan untuk hidup bersama. Tetapi pernikahan adalah sebuah ibadah dan amanah. Di dalamnya ada janji untuk saling menjaga, saling menghormati, dan bersama-sama membangun rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika mempersiapkan sebuah pernikahan, tentu kita ingin bukan hanya acara yang indah, tetapi juga proses dan suasananya tetap berada dalam koridor syariat. Mulai dari akad yang sakral, menjaga adab antara laki-laki dan perempuan, memperhatikan makanan yang halal, hingga bagaimana tamu dan seluruh rangkaian acara tetap menikmati momen bahagia tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Dan kabar baiknya, saat ini sahabat semua dimanapun Anda berada, pilihan untuk menyelenggarakan pernikahan dengan konsep wedding syar'i semakin mudah ditemukan. Dan salah satunya adalah Sahid Azizah Syari Hotel and Convention Kendari. Jadi bagi sahabat Mu'adz saat ini yang sedang cari hotel yang dapat melayani wedding dengan konsep syar'i, atau impian sahabat Mu'adz adalah mewujudkan pernikahan dengan konsep syar'i, pastikan pilihan sahabat Mu'adz hanya di Sahid Azizah Syari Hotel and Convention Kendari. Di mana saat ini Sahid Azizah Syari Hotel and Convention Kendari menyediakan berbagai paket pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat Mu'adz sekalian. Di mana ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari Rp25 juta. Paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya Rp60 juta. Paket Camelia untuk 700 tamu undangan seharga Rp79 juta. Dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya 110 juta rupiah. Tidak hanya wedding syar'i, tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat Muas. Dan untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan, Sahid Azhari Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang representatif. Nikmati pula fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah. Kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanitanya. Oleh karena itu, mari segera kunjungi Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundu Dopi Baruga, Kota Kendari. Dan untuk informasi lebih lanjut, sahabat Muas langsung dapat menghubungi nomornya di 0811-451117 atau nomor lainnya di 0811-439-3838. Mau acara apa saja, Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari solusinya. Sahabat Muas, dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, kembali akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara kajian siang, di mana kembali kita akan mendengarkan lanjutan pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad dengan temanya yaitu Kesyirikan dalam Ilmu Nujum. Bersama dengan Al-Ustaz Ahmad Firdaus LC Hafizahullah Ta'ala, kita akan kembali menyimak pembahasan kitab ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana dan langsung saja mari kita simak kajian siang berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ketaatan kita. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad oleh Syaikh Shalih Fauzan Hafizahullah ta'ala, yang mana pada pembahasan yang lalu kita sudah sampai kepada tatayur. Pembahasan sekarang ini kita akan lanjutkan kepada at-tanjim. Apa itu at-tanjim? Wa huwa kama arrafahu ba'dul muhaqqiqin. Tanjim atau terkait dengan kenujuman ilmu nujum, ilmu perbintangan. Kama arrafahu ba'dul muhaqqiqin, sebagaimana didefinisikan oleh sebagian para muhaqqiqin, para ulama, biannahu al-istidlalu bil-ahwalil falakiyah ala al-hawadithil ardiyah. Bahwasanya tanjim atau ilmu nujum ini adalah beristidlal dengan keadaan falak, keadaan perbintangan, untuk melihat kejadian-kejadian di bumi. Jadi menghubungkan antara bintang A, bintang B dengan apa yang terjadi di bumi. Qa'awqati hubutir riyah wa maji'il matar wa zuhuril harri wal bar wa taghayyuri al ash'ar aw duhuduthil amradi aw al wafayati aw al su'udi wan nuhusi wa hadha ma yusamma bi ilmi al ta'thir. Seperti apa misalnya? Seperti waktu bertiupnya angin, datangnya hujan, datangnya atau nampaknya panas dingin, perubahan harga, atau tersebarnya penyakit, atau banyaknya orang yang terkena virus, terkena penyakit yang mematikan, banyaknya orang yang meninggal, atau terjadinya kebahagiaan, keberuntungan, atau kesialan, atau kerugian, atau yang lainnya. Jadi apa yang terjadi di bumi ini, baik itu secara umum maupun secara individu, inilah yang dikenal dengan ilmu ad-da'athir. Karena ilmu perbintangan ini dibagi jadi dua oleh para ulama, ada ilmu tasyir dan ala ilmu at-ta'thir. Adapun ilmu yang at-tasyir itu adalah melihat bintang-bintang, melihat falak untuk menentukan sesuatu, seperti menentukan awal bulan atau yang lainnya, yang mana ini dibolehkan oleh para ulama. Adapun untuk melihat bulan yang dikaitkan dengan kejadian yang ada di bumi, inilah yang disebutkan ilmu at-ta'thir. Dan ilmu at-ta'thir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ayyadda'i al-munajjim anna al-kawakiba fa'ilatun mukhtarah, bahwasanya ahli nujum itu mengaku bahwasanya bintang-bintang itu adalah pelaku yang melakukan sesuatu. Anna al-hawaditha tajri bita'thiriha, bahwasanya kejadian-kejadian yang terjadi ini terjadi karena pengaruh dia. Bagaimana yang diyakini oleh orang filsafat-filsafat terdahulu menganggap bahwasanya bintang-bintang ini atau planet-planet ini memiliki ruh, sehingga dialah yang menjadi pelaku terhadap kejadian yang ada di bumi. Keyakinan seperti ini wahada kufrun bi ijma'il muslimin, ini adalah kekufuran dengan kesepakatan kaum muslimin. Kenapa demikian? Li'annahu i'tiqadun anna hunaka khaliqan ghairallah, karena dia meyakini bahwasanya di sana ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, atau wa anna ahadan yatasarrafu fi mulkihi bighairi mashi'atihi wa taqdirihi subhanahu, atau ada orang yang yatasarrafu fi mulkihi, yang berbuat di dalam kekuasaan Allah tanpa ada kehendak dan tanpa ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bintang inilah yang membuat angin bertiup, bintang inilah yang menjadikan orang terkena penyakit, bintang inilah yang mendatangkan musim panas, musim dingin, bintang inilah dia pelaku. Maka keyakinan seperti ini menganggap bahwasanya bintang itu adalah pelaku terhadap kejadian yang ada di muka bumi ini, maka itu adalah kekupuran menurut ijma para ulama. Itu bagian yang pertama.
6: Bagian yang kedua adalah al-istidlalu bimasiril kawakibi wajtima'iha waftiraqiha ala hudusil hawadith, yaitu beristidlal dengan peredaran bintang, baik bintang itu sedang berkumpul atau sedang berpisah. Oh, ini bintang ini sudah ada mendekat dengan bintang ini, akan terjadi ini bintang ini sudah jauh dari bintang ini, akan terjadi ini. Wa hadza la syakka fi tahrimihi, maka hal ini juga tidak diragukan akan keharamannya. Kenapa demikian? Li'annahu min iddi'a'i ilmil ghaib, karena di sana ada pengakuan bahwasanya ia mengetahui perkara yang gaib. Inilah yang dilakukan oleh ahli nujum. Ketika ada orang yang datang kepadanya, saya ingin menikahkan anak saya, sebentar dulu kita lihat bintang. Oh, bintang ini lagi mendekat dengan bintang ini, jangan. Ini tanda kesialan. Kalau mau nikah nanti di bulan tertentu yang mana bintang ini sudah menjauh, maka di situ akan terjadi keberuntungan. Maka di sini adalah iddi'a ilmil ghaib wa huwa minas sihri aidan, dan ini ilmu nujum ini dengan model yang seperti ini masuk ke dalam bagian ilmu sihir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad yang hasan yang sahih dan disahihkan oleh Imam An-Nawawi, begitu juga oleh Imam Adz-Dzahabi, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr, zada ma zada. Barang siapa iktabasa, iktabasa adalah mengambil, artinya mempelajari. Barang siapa yang mempelajari bagian dari ilmu nujum, maka sungguh ia telah mempelajari bagian dari ilmu sihir. Zada mazad, semakin bertambah dia mempelajari ilmu nujum. Yang kita bahas tentang ilmu nujum adalah terkait tentang ilmu ta'thirin, beristidlal dengan kejadian yang di atas, maksudnya bintang-bintang tersebut, untuk menentukan, mengkaitkan dengan kejadian yang ada di bumi. Maka orang yang mempelajari ilmu nujum dengan model seperti ini, maka sungguh dia telah mempelajari ilmu sihir. Zada mazad, semakin bertambah dia mempelajari ilmu nujum, maka semakin bertambah juga dia mempelajari ilmu sihir. Maka di sini was-sihru muharramun bil kitab was sunnati wal ijma', dan sihir ini adalah haram, baik itu menurut Al-Qur'an, menurut as-sunnah hadis, dan menurut ijma' para ulama. Wal ikhbaru anil hawadis al mustaqbaliyah an tariq al istidlal bin nujum min addi'a'i ilmi al ghaib, dan mengabarkan tentang kejadian-kejadian yang akan datang melalui jalur melihat kepada nujum, ini masuk ke dalam bagian mengaku mengetahui perkara gaib, yang mana perkara gaib adalah alladhi ista'tharallahu bi'ilmihi, yang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk dirinya. Jadi yang mengetahui perkara gaib hanya Allah. Kalau ada orang yang mengaku diri mengetahui perkara gaib, berarti dia telah berdusta. Dia telah terjatuh kepada kekufuran. Dia telah mengambil sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh orang yang lain kepada dirinya. Bahwa di'a'un limusyarakatihi subhanahu bi'ilmihi alladhi infarada bihi, bahwasanya ia telah mengaku bermusyarakah, bersyarikat dengan Allah Subhanahu wa taala terkait tentang ilmu yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Au tasdiqun liman idda'a dhalik, Nah, termasuk bahaya juga bagi orang yang percaya kepada orang yang mengaku diri mengetahui perkara yang gaib. Siapa yang percaya? Yang datang kepada ahli nujum, yang datang kepada dukun, yang datang kepada tukang ramal. Dia bertanya dan mempercayai. Ini juga berbahaya. Yang mana semua ini adalah wahada yunafit tauhid, ini semua dapat merusak tauhid seorang. Lima fihi min hadhihi ad-da'wal batilah, karena di dalamnya terdapat pengakuan-pengakuan yang batil. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita hati-hati terhadap hal ini. Jangan kita percaya kepada ahli nujum, ahli ramal, ahli dukun yang dia mengaku diri mengetahui perkara yang gaib. Apa kata Al-Khattabi? Ilmu nujum al-manhi anhu huwa ma yadda'ihi ahlu tanjim min ilmi al-kawain wal hawadith allati sataqa'u fi mustaqbal az-zaman. Al-Khattabi mengatakan ilmu nujum yang dilarang. Maksud bagaimana kita bagi tadi, ilmu nujum itu terbagi menjadi dua. Ada yang boleh, ada yang dilarang. Yang jadi pembahasan kita ini adalah yang dilarang. Ilmu perbintangan, misalnya terkait tentang kapan awal bulan, kapan akhir bulan, kapan waktu solat, itu semuanya adalah ilmu yang dibolehkan. Adapun ilmu yang kita bahas ini adalah ilmu yang dilarang atau yang dikenal dengan ilmu at-ta'thir. Apa kata Al-Khattabi? Ilmu nujum al-manhiya anhu, ilmu nujum yang dilarang adalah ma yadda'iha al-tanjim, apa yang diakui oleh ahli-ahli nujum min ilmi al-kawaini wal-hawadis, dari ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu kejadian yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi melihat bulan untuk menentukan kejadian yang akan terjadi di masa akan datang. Awqati hububir riyah wa maji'il matar wa taghayyuril ash'ar. Seperti waktu bertiupnya angin atau datangnya hujan atau perubahan harga. Wama fi ma'naha min al-umuri allati yaz'umun, atau yang semisal dengannya pada perkara-perkara yang mereka menganggap annaha tudraku ma'rifatuha bisairil kawakib, bahwasanya hal tersebut dapat diketahui dengan melihat kepada peredaran bintang fi majariha wajtimaiha waftiraqiha, peredaran bintang pada tempat beredarnya atau berkumpulnya bintang atau berpisahnya bintang. Yadda'una anna laha ta'thiran, yang mana mereka mengaku bahwasanya peredaran tersebut memiliki pengaruh, memiliki andil di dalam bumi ini. Wa hadha minhum, dan dari mereka mengaku diri mengetahui perkara yang gaib, yang mana perkara yang gaib tersebut adalah perkara yang Allah khususkan untuk dirinya. Wala ya'lamul ghaiba siwahu, dan tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali dia sendiri, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Imam Al-Bukhari dalam sahihnya? Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, خلق الله هذه النجوم لثلاث. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang ini untuk tiga hal. Pertama adalah zinatun lis-sama. Yang pertama adalah untuk menghiasi langit. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabih. Dan kami hiasi langit-langit dunia ini dengan bintang-bintang. Itu yang pertama, zina lisama, sebagai penghias bagi langit. Yang kedua adalah warujuman lisyayatin. Yang kedua adalah untuk sebagai pelempar syaitan. Itu syaitan-syaitan yang ingin mencuri berita langit. Itu ada bintang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk melempar, menembak mereka. Kemudian yang ketiga adalah wa alamatin yuhtada biha. Yang ketiga adalah sebagai alamat, sebagai tanda untuk kita jadikan tanda patokan. Misalnya kita ingin mencari arah kiblat. Oh, ini bintang ini biasanya di sebelah barat. Kita di Indonesia berarti ini dia arah kiblat. Atau bagi nelayan. Nelayan itu walaupun dia berlayar ke tengah laut pakai perahu yang kecil, dia tidak lihat mana pinggir, mana-mana, kemana dia harus mengarah, karena semuanya rata dilihat. Dia tahu jalan baliknya. Kalau kita mungkin kita tidak tahu jalan baliknya. Nah, biasanya mereka gunakan bintang untuk menentukan kemana arah mereka harus balik ke darat lagi. Nah, itu sebagai alamat. Nah, ini adalah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang sebagaimana kata ada itu ada tiga, dan ketiga ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka faman ta'awwala fiha ghaira dhalik, barang siapa yang menta'wil, menafsirkan selain dari tiga hal ini. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang selain dari tiga hal ini, akhta'a, maka dia telah terjatuh kepada kesalahan. Wa'adha'a nasibahu, dan dia telah menghilangkan bagiannya. Watakallapa ma'la ilma lahu bihi, dan dia telah memaksa dirinya pada sesuatu yang ia tidak memiliki ilmu tentangnya. Ini perkataan Qatadah. Wa akhraj al-khatib anhu, begitu juga disebutkan dari al-khatib, annahu qala wa inna unasan jahala bi amri Allah qad ahdathu fi hadhihi an-nujum, bahwasanya banyak manusia-manusia yang bodoh akan perintah Allah, mereka telah membuat-buat perkara terkait tentang ilmu perbintangan ini. Sebagaimana para dukun, para tukang ramal, di antara mereka mengatakan man arasa bi najmi kadza wa kadza kana kadza wa kadza. Oh, barang siapa yang menikah di bintang ini maka akan terjadi begini dan begini. Wa man safara bi najmi kadza wa kadza kana kadza wa kadza. Barang siapa yang musafir di bulan ini dan ini atau bintang ini dan ini maka akan terjadi begini dan begini. Maka semuanya ini adalah diantara perbuatan ahli nujum, yang merupakan perbuatan yang haram, karena dia mengaku diri mengetahui perkara yang gaib. Kemudian masih terkait tentang perkataan ahli nujum, wala umri ma min najmin illa yulat lahu bihil ahmar wal aswad wal tawil wal qasir wal hasan wal dhamim. Nah, kalau terjadi

0: Ya, Adam alaihi salam. Karena Adam alaihi salam Allah ciptakan dengan tangannya. Kemudian para malaikat bersujud kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam semua nama-nama. Tandanya ada dari makhluk ini yang mengetahui perkara yang gaib, maka Adam yang paling berhak. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aqul, apa kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala? Wa min al-khurafatil batilah ma yurawijuhu ad-dajjalun. Dan di antara khurafat-khurafat yang batil, apa yang ditenarkan, yang dipiralkan oleh para dajjal, disebutkan para pendusta besar, fi ba'dhi as-suhufi wal majallah, baik itu di koran-koran atau di majalah-majalah, min dzikri al-bakht wan nuhus was-su'ud, dari penyebutan kecelakaan, kesialan, keberuntungan, akan ini, wa yu'alliquna dhalika bihisabatil buruj wan nujum, dan dikaitkan hal tersebut dengan perhitungan bintang-bintang, perhitungan nujum-nujum. Wa yusaddiqu bihi ba'du syahaj, dan dipercaya oleh orang-orang yang awam, orang-orang yang orang-orang yang polos, yang tidak tahu apa-apa, dipercaya akan hal tersebut. Dan inilah yang dilakukan oleh manusia, sehingga orang-orang memiliki bintang. Kamu apa bintangmu? Oh, saya bintang saya begini. Kamu apa bintangmu? Saya bintang saya begini. Nah, kalau bintang ini dengan bintang ini, itu tidak bagus kalau dia menikah. Kalau bintang ini dengan bintang ini, maka akan bagus dia menikah. Dan lain sebagainya, dari ramalan-ramalan yang dilakukan oleh para dajjal. Apa kata Syekh Abdul Rahman Hasan? Katakan oleh Syekh Abdul Rahman Hasan dalam Fathul Majid, fa in qila al munajjim qad yasduq, jika dikatakan bahwasanya ahli nujum, kadang dia benar apa yang diucapkan. Qila sidquhu ka sidqil kahin, maka kebenaran yang diungkapkan oleh ahli nujum seperti kebenaran para tukang ramal, para dukun. Yasduqu fi kalimatin wa yakdhibu fi mi'ah, bisa jadi dia benar dalam satu kata, bertepatan satu kata, tapi kedustaannya itu sudah beratus-ratus kedustaan. Wasidquhu laysa an ilmin, kebenaran yang dia ucapkan itu tidak berdasarkan kepada ilmu. Bal qad yuwafiqu qadaran, atau bisa jadi bertepatan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu fitnah bi haqqi man saddaqahu, maka hal tersebut adalah menjadi ujian bagi orang yang mempercayainya. Misal datang kepada dia ada 100 orang yang datang, saya begini, oh kamu begini, saya begini, kamu begini. Nah, di antara 100 itu mungkin ada yang bertepatan dengan apa yang dia ucapkan. Karena juga di antara hal yang dilakukan oleh para dukun tersebut adalah berita yang dilemparkan oleh syaitan kepada mereka yang telah di poles dengan ratusan kedustaan. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait akan hal ini supaya kita tidak tepat percaya kepada para ahli-ahli nujum ini yang membuat kedustaan, yang membuat ramalan-ramalan, dan ini adalah dapat menjatuhkan kita kepada kesyirikan, dapat menjatuhkan kita kepada kekufuran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik.

kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja!

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: 94,3 FM.
6: Nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang.
7: Supaya dibantu.
6: Ustadz, gimana kabar Ustadz?
7: Baik, cuma anak saya sakit.
6: Supaya apa?
7: Supaya orang pada bantu, anaknya sakit.
6: Ustadz, gimana Ustadz kabarnya?
7: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
8: La haula wala quwata illa billah.
7: Menghinakan diri pada manusia.
8: Menghinakan diri pada manusia.
6: Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
9: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
10: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Teman-teman, tentu kita ingin menjadi yang terbaik di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Dan itu dianjurkan karena sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Al-Qur'an. Bukankah Al-Qur'an memerintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik dalam ketaatan dan kebaikan? Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah kalian, bergegaslah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wasabiqu, berkompetisilah kalian dalam ketaatan dan amal saleh. Intinya, Allah Subhanahu wa taala menuntunkan kita untuk menjadi yang terbaik di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Itulah sebabnya Al-Qur'an juga mengajarkan kepada kita doa, meminta menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, panutan bagi orang-orang bertakwa lainnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini disebutkan di akhir-akhir surat Al-Furqan. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, panutan, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana cara kita menjadi orang yang terbaik dalam setiap ibadah kita, terbaik di antara hamba-hamba Allah yang terbaik lainnya? Bagaimana cara kita di antara orang-orang yang ahli sedekah kita menjadi yang terbaik? Bagaimana caranya di antara orang-orang yang ahli puasa kita menjadi hamba Allah yang terbaik ketika berpuasa? Hal ini pun pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW oleh para sahabat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayy as-sa'imina a'zamu ajran?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah di antara orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya, yang terbaik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum lillahi dzikran." Yang terbaik di antara orang-orang yang berpuasa adalah ketika dia berpuasa yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga berlaku untuk amalan lainnya seperti salat, sedekah, haji, berjihad di jalan Allah Tabaraka wa taala. Yang terbaik di antara mereka adalah mereka yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika mereka salat, ketika mereka bersedekah, ketika mereka haji, ketika mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Maka ketika kita berpuasa, perbanyaklah waktu kita untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita. Di samping kita juga menyebut namanya dengan lisan kita. Perbanyaklah zikir-zikir yang sifatnya mutlak. Perbanyaklah ucapan La ilaha illallah untuk memperbarui iman kita. Perbanyaklah ucapan Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Perbanyaklah ucapan La hawla wa la quwata illa billah. Perbanyak ucapan Allahu Akbar, takbir, tahmid, dan tasbih. Alhamdulillah, Subhanallah. Jangan lupa ketika kita berpuasa, jangan pernah melupakan zikir pagi dan zikir petang yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini dalam rangka agar kita menjadi hamba Allah yang terbaik ketika berpuasa. Semoga Allah memudahkan.
2: 94,3 FM.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
1: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu'alam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam. Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah satu tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut dan begitu pula tahun selanjutnya? Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'ima Lilbuhud Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya dan bukan ditarik dari tanah dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
0: Radio Muad bin Jabal.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muad Tour. Muad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa, ba'da sholat maghrib, dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
9: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
8: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, Hafizahullah.
9: 16 tahun. Waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala untuk menulis kitab ini.
8: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muad bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari.
9: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Shalah dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600 ribu hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
8: Live di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
10: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
11: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
8: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
11: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ad-din an-nasiha. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
8: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
11: Qudwatun nabawiyyah.
12: عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
13: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
2: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
1: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
2: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
3: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
4: Aduh, nggak diangkat.
5: Kenapa lagi Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
5: Iya Pak, bahkan tuh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
7: Halo Sobat Fitness.
8: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
9: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
8: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
9: Yoka. Kenapa kau tidak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
8: Anu, Be. Susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
9: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muadz Gym Club. Di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat, nih.
10: Kini telah hadir Muadz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muadz Gym Club. Muadz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
8: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
2: Hehehe. 94.3 FM. Adkarul Masa. A'u.

بعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
4: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
5: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
6: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
5: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
7: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
5: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
8: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
9: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
5: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
11: Salurkan fidyah Anda bersama Laziz Mu'adz. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 9638100000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia, lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Laziz Mu'adz.
12: Radio Mu'adz bin Jabal.
13: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri. Manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah SAW bersabda, Khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku." Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikr. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
14: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Ya, masih bersama kami di 94.3 FM Radio Mu'ad Min Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Mu'ad sekalian kembali menemani ruang dengar sahabat Mu'ad tentunya di sore hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Gimana nih kabarnya sahabat Mu'ad sekalian di sore ini? Mungkin sebagian kita sudah mulai lelah dengan segala aktivitas yang telah kita rasakan baik di pagi dan siang tadi ya kan? Ataupun juga bagi sahabat Mu'ad yang saat ini masih setia bekerja untuk keluarga tercinta di rumah. Namun sahabat Mu'ad sekalian ingatlah akan segala aktivitas kita sertakanlah Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat Mu'ad sekalian, sebaik-baik hamba adalah yang senantiasa mengingat Sang Pencipta. Masya Allah. Dan tentu sahabat Mu'ad sekalian, kembali juga kami menyapa bagi sahabat Mu'ad sekalian yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan pulang selepas bekerja seharian di tempat kerja, ataupun bagi sahabat Mu'ad yang baru saja menyelesaikan pembelajaran di sekolah ataupun kampus. Dan juga kembali kami menyapa sahabat Mu'ad yang masih beraktivitas di rumah. Apapun segala aktivitas kita di sore ini sahabat Mu'ad sekalian, kembali juga kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga setiap langkah kita, melindungi dari mara bahaya dan mengganti setiap lelah menjadi pahala di sisinya. Amin Allahumma amin. Dan kembali sahabat Mu'ad sekalian bersama dengan saya Akhi Iyad yang insya Allah taala akan menemani ruang dengar sahabat Mu'ad sekalian dalam kurun waktu 3 jam ke depan. Dan insya Allah kembali akan kami hadirkan program-program yang akan menemani dan juga memperkuat keimanan kita semua. Oleh karenanya sahabat Mu'ad, jangan beralih frekuensi dulu. Tetaplah bersama kami di 94.3 FM Radio Mu'ad Min Jabal karena bismillah sebentar lagi akan kembali menemani ruang dengar sahabat Mu'ad dalam program Murotal by Request. Barakallahu fikum.
16: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM.
15: 94.3 FM Radio Mu'ad Min Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Alhamdulillah sahabat Mu'ad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Sang Jalla Jalalu yang telah memberikan kita begitu banyak kesempatan di sore ini. Sehingga sahabat Mu'ad sekalian dapat kembali kita bersua dalam program kesayangan kita tentunya yakni program Murotal by Request. Di mana dalam program ini sahabat Mu'ad dapat langsung merequestkan murotal-murotal pilihan sahabat Mu'ad yang insya Allah akan kami perdengarkan ke ruang dengar sahabat Mu'ad. Jadi sahabat Mu'ad bisa pilih murotalnya mau dilantunkan oleh qori siapa, bebas. Yang penting sahabat Muas harus ingat, untuk murotalnya kami batasi tepatnya hanya di juz 27, 28, 29, dan 30. Kemudian sahabat Muas bisa langsung kirimkan murotal pilihannya dengan format nama, spasi alamat, spasi surah, spasi nama qori pada nomor media kami di 0852 55500943. Masya Allah. Kembali, saya ulangi, mari sahabat Muas sekalian, kita merequestkan murotal pilihan yang bisa langsung sahabat Muas pilih, spesifiknya di juz 27, 28, 29, dan 30. Kemudian sahabat Muas langsung kirimkan dengan format nama, spasi alamat, spasi surah, spasi nama qori pada nomor media kami di 0852 55500943. Tentunya murotal yang sahabat Muas requestkan akan menjadi murotal yang bersama-sama kita dengarkan dan juga menemani segala aktivitas sore kita. Taib sahabat Muas, untuk sembari kita menunggu requestan dari sahabat Muas kalian, mari terlebih dahulu kita dengarkan murotal pengantar yang akan dilantunkan oleh qori pilihan kami, yakni Syekh Ahmad Al-Nufais Hafizullahu Ta'ala, yang akan melantunkan dua murotal, yakni murotal Quran Surah Al-Fatihah dan juga murotal Quran Surah Al-Insan, tepatnya pada surah ke-76. Taib sahabat Muas, ingat, kami tunggu requestannya. Selamat mendengarkan program Murotal by Request. Barakallahu fikum.
16: Murotal by Request.
17: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: Murotal by request.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Ya, sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih bersama dengan kami tentunya dalam program Murotal by request. Dan alhamdulillah sahabat Muas, telah kita awali program Murotal by request dengan mendengarkan dua lantunan surah, yakni surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Insan, yang dilantunkan dengan merdu tentunya oleh qori pilihan kami, yakni Syekh Ahmad Al-Nufais hafizallahu taala. Dan tentunya sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dari surah Madaniyah ini ataupun surah yang diturunkan ketika terjadinya peristiwa hijrah, yakni surah Al-Insan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua, di mana Allah menegaskan tentang proses kejadian manusia dari yang tidak menjadi ada pada saat manusia belum berwujud sama sekali, sahabat Muas. Disebutkan bahwa manusia berasal dari tanah yang tidak dikenal dan tidak disebut-sebut pula sebelumnya. Apa dan bagaimana jenis tanah itu tidak dikenal sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kepadanya, sehingga jadilah dia makhluk yang bernyawa seperti sekarang ini. Masya Allah sahabat Muas sekalian. Tentunya dari Quran Surah Al-Insan ini telah memberikan kita begitu banyak pelajaran penting untuk kita senantiasa mengingat bahwasannya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa patuh dan tunduk dengan perintahnya serta mengerjakan amal kebaikan. Bukan malah sahabat Muas kita menjadi tipikal orang-orang yang menjauh, orang-orang yang mungkin enggan untuk melaksanakan sholat dan amalan-amalan lainnya. Justru itu akan mendatangkan kecelakaan bagi kita semua, na'udzubillah. Taib sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah, alhamdulillah telah kembali bergabung beberapa requestan dari sahabat Muas nih yang telah dikirimkan, yang kami akan bacakan dulu requestannya sebelum kami putarkan. Taib, kita beralih ke request pertama. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Quran Surah Al-Mursalat qori Syekh Nabil Ar-Rifai dan Quran Surah Abasa Ustadz Abu Usama hafizallah, dari Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol. Masya Allah, alhamdulillah udah kembali bergabung nih dari Umi dan juga abinya Aisyah di Lorong Gembol, yang kembali merequestkan dua murotal pilihan. Masya Allah, gimana kabarnya Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, dan yang terpenting tetap berada dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oh iya, ada titipan salam juga nih dari Umi dan abinya Aisyah di Lorong Gembol. Mau titip salam buat anak-anak santri Rumah Quran Ar-Rahman agar semangat belajar dan menghafalkan Al-Quran. Syukron barakallahu fikum wa fikum barakallah. Masya Allah. Nah, ada titipan nih salam untuk anak-anak santri di Rumah Quran Ar-Rahman. Semoga senantiasa menjadi hafiz dan hafizah tentunya yang senantiasa patuh dan taat, dan juga menghafalkan kalamullah dengan sempurna. Masya Allah. Amin Allahumma amin. Taib, kita langsung dengarkan dulu requestan dari Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol yang telah merequestkan murotal dua surah, di mana akan kembali kita putarkan, yakni terlebih dahulu murotal Quran Surah Al-Mursalat yang akan dilantunkan oleh qori Syekh Hani Ar-Rifai hafizallahu ta'ala, dan juga ada qori dalam negeri yakni Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi hafizallahu ta'ala yang akan melantunkan murotal Quran Surah Abasa. Taib sahabat Muas, mari bersama kita dengarkan requestan berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Murotal by request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah barusan telah bersama kita mendengarkan requestan yang telah dikirimkan tentunya dari Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol yang telah merequestkan dua murotal sahabat Muas, yakni murotal Quran Surah Al-Mursalat yang dilantunkan oleh Qori Syekhani Arifai hafizallahu taala, dan juga murotal yang telah dilantunkan oleh Qori dalam negeri yakni Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi hafizallahu taala dengan murotal Quran Surah Abasa. Dan alhamdulillah sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kembali bergabung nih requestan dari sahabat Muas yang akan kami bacakan dulu requestannya sebelum kami putarkan murotal pilihannya, masya Allah. Taib, dari Akhi Umar di Lorong Hombis. Akhi Umar di Lorong Hombis merequest murotal Quran Surah Al-Qiyamah untuk korinya dipilihkan. Taib, masya Allah. Syukran jazakumullah khairan Akhi Umar atas requestan yang telah dikirimkan. Dan untuk murotal Quran Surah Al-Qiyamahnya kami pilihkan Syekh Muhammad Rawat Al-Kurdi hafizallahu ta'ala. Semoga sesuai dengan tipikal kori-kori yang biasa didengarkan oleh Aki Umar. Tapi kita beralih ke requestan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titip salam dari Lorong Pelangi dengan Akhi Risman. Masya Allah, Akhi Risman udah kembali merequest juga di sore ini. Gimana kabarnya Akhi Risman? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Taib, kembali kami bacakan requestannya. Akhi Risman di Lorong Pelangi merequestkan murotal Quran Surah Al-Mulk yang akan dilantunkan oleh qori pilihan Akhi Risman yakni Syekh Yasir Al-Dosari hafizallahu taala. Syukran Aki, wa iyakum, masya Allah. Tapi bagi sahabat Muas kalian yang baru saja bergabung dalam program Murotal by Request, sahabat Muas langsung bisa saja nih kirimkan murotal pilihan sahabat Muas dengan cara langsung mengirimkan format requestan sahabat Muas, yakni dengan nama, spasi alamat, spasi qori, dan juga spasi surah ke nomor media kami di 0852 555 943, yang insya Allah jika murotalnya tersedia dan juga korinya tersedia di playlist kami akan kami putarkan sahabat Muas. Taib, tanpa perlu berlama-lama, mari terlebih dahulu kita dengarkan dua murotal requestan yang telah masuk, yakni ada requestan dari Akhi Umar di Orong Hombis yang telah merequestkan murotal Quran Surah Al-Qiyamah yang korinya kami pilihkan yakni Syekh Muhammad Rawat Al-Kurdi hafizallahu ta'ala. Dan juga requestan dari Akhi Risman di Lorong Pelangi yang telah merequestkan murotal Quran Surah Al-Mulk yang akan dilantunkan oleh qori pilihan Akhi Risman yakni Syekh Al-Dosari hafizallahu ta'ala. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya sahabat Muas, alhamdulillah telah bersama kita dengarkan dua requestan Murotal yang telah masuk, yakni yang dikirimkan oleh saudara kita Akhi Umar tentunya di Lorong Hombis, yang telah merequestkan Murotal Quran Surah Al-Qiyamah yang korinya kami pilihkan, yakni Syekh Muhammad Rahat Al-Kurdi Hafizullahu Ta'ala. Dan juga ada requestan yang telah dikirimkan juga oleh Akhi Risman di Lorong Pelangi tentunya, yang merequestkan Murotal Quran Surah Al-Mulk yang dilantunkan oleh Qori Syekh Yasir Al-Dosari Hafizullahu Ta'ala. Maka kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas requestan yang telah dikirimkan oleh sahabat Muas sekalian. Namun sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di sore ini telah kembali bergabung beberapa requestan dalam program Murotal by Request. Sebelum kami bacakan dan kami perdengarkan Murotal pilihan sahabat Muas, mari terlebih dahulu kita dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karenanya, sahabat Muas jangan beralih frekuensi dulu. Tetaplah bersama kami hanya dalam program Murotal by Request. Barakallahu fikum.
0: Murotal by Request.

0: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes 1-2 dicoba. Nah, rusak kayaknya di barang ini. Bro, temani saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
2: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
1: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
2: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.

0: Oh, begitu, Di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
1: Gampang, Ji. Ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
2: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
4: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Murotal by request.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih bersama kami menemani ruang dengar sahabat Muas sekalian tentunya dalam program Murotal by Request. Dan tentu sahabat Muas sekalian, di sore hari seperti ini adalah waktu yang sangat cocok dan juga pas untuk kita kembali merelaksasikan diri kita setelah kita lelah beraktivitas kan sahabat Muas seharian penuh baik di pagi dan siang tadi. Namun sahabat Muas, sore hari tentunya bukan sekedar waktu untuk kita beristirahat saja, tetapi juga ini merupakan saat terbaik untuk kita memperbanyak syukur atas segala nikmat yang seringkali luput dari perhatian kita, Masya Allah. Terlebih lagi sahabat Muas sekalian, di sore hari ini kita jangan sampai lupa untuk senantiasa memanjatkan doa pada Ba'da Asar di hari Jumat. Sebagaimana ada sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga An-Nasai, bahwasannya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, hari Jumat itu 12 jam. Di antaranya waktu itu ada satu waktu yang seorang hamba muslim tidak memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Allah akan mengabulkannya. Maka carilah ia di akhir waktu setelah asar. Masya Allah. Oleh karenanya sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara padatnya aktivitas kita di pagi dan siang tadi, mari sejenak di sore ini kembali kita tenangkan hati, kita rilekskan pikiran ya kan, dan juga kita isi waktu dengan sesuatu yang bermakna di sore ini. Terlebih lagi sahabat Muas sekalian, dari hadis ini kita jadi tahu bahwasannya waktu terbaik dan mustajab untuk kita mengabulkan ataupun dikabulkannya doa-doa terbaik kita adalah di hari ini, terlebih lagi setelah asar. Dan tentu sahabat Muas sekalian, ada juga amalan yang mungkin gampang untuk kita kerjakan asalkan kita perhatikan dan rutin kita tunaikan, yakni ibadah zikir pagi dan juga zikir petang. Oleh karenanya mungkin bagi sahabat Muas yang di waktu-waktu sore ini belum mengamalkan zikir petang, bisa kali kan sahabat Muas kita amalkan dulu amalan zikir petang. Karena sangat banyak begitu kemuliaan yang akan kita dapatkan sahabat Muas, bukan hanya di dunia namun di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu amalan yang mudah untuk sahabat Muas terapkan adalah dengan mendengarkan lantunan murotal dari selain kita. Karena terdapat juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasannya mendengarkan murotal selain kita itu disunahkan sahabat Muas. Oleh karenanya sahabat Muas bisa langsung kirimkan murotal pilihan sahabat Muas sekalian di sore ini dalam program Murotal by Request yang tentunya sedang menemani ruang dengar sahabat Muas sekalian. Dan alhamdulillah sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah kembali bergabung beberapa requestan dari sahabat Muas yang akan kami bacakan dulu nih, yang baru-baru saja masuk nih karena lumayan nih udah pada numpuk nih. Tapi kita beralih ke requestan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Aki, izin request dari Ian di Lorong Puatu. Lorong Puatu. Request Quran Surah Al-Qalam untuk korinya Syekh Muaid Al-Mazin Hafizullahu Ta'ala. Masya Allah. Syukran jazakumullahu khairan untuk Aki Ian di Lorong Puatu. Masya Allah. Atas requestan yang telah dikirimkan. Tapi kita beralih ke request berikutnya. Assalamualaikum dari Novel di Jalan Abu Nawas. Request Murotal Quran Surah Al-Hadid untuk korinya Syekh Said Al-Khatib Hafizallahu Ta'ala. Masya Allah. Syukran jazakumullah khairan juga untuk Akhi Novel di Jalan Abu Nawas yang telah bergabung. Dan kembali ada satu buah requestan yang baru saja masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ade Sidik di Anggoya. Masya Allah, request setia program Rotal by Request udah kembali hadir nih di sore ini. Ade Sidik di Anggoya, gimana kabarnya Ade Sidik? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan, dan juga tentunya senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kembali kami bacakan requestan dari Ade Sidik di Anggoya, merequest Murotal Quran Surah At-Takwir yang akan dilantunkan oleh Qori Syekh Bandar Bailela Hafizullahu Ta'ala. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa fikum barakallah. Taib sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mari terlebih dahulu kita dengarkan 3 requestan yang telah masuk ini. Jadi bagi sahabat Muas yang mungkin baru saja bergabung, bisa langsung kirimkan requestan pilihan sahabat Muas di nomor media kami di 0852-5550943 dengan format nama, spasi alamat, spasi surah, spasi nama qori. Baik, kita dengarkan murotal yang telah direquestkan berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
6: Murotal by request.
8: بسم الله الرحمن الرحيم
9: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, hibati fillah sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami dalam program Murotal by request, dan alhamdulillah sahabat Muas sekalian telah bersama kita mendengarkan 3 murotal yang telah dikirimkan oleh sahabat Muas. Dan murotal Quran Surat Takwir yang dilantunkan oleh Syekh Bandar Bailela Hafizallahu Ta'ala, requestan dari Ade Sidik di Anggoya, menjadi penutup perjumpaan kita dalam program Murotal by Request di edisi sore hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Dan tak lupa pula kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan atas semua requestan sahabat Muas yang telah dikirimkan. InsyaAllah Ta'ala kita akan kembali berjumpa dalam program Murotal by Request edisi selanjutnya. Dan kembali sahabat Muas sekalian, kita berdoa semoga setiap murotal yang telah kita dengarkan bersama di sore ini menjadi penambah dan juga penguat keistiqomahan kita semua. Oleh karenanya sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapkan terus frekuensi sahabat Muas di 94.3 FM Radio Muas Binjabal. Barakallahu fikum.
0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Hadirati sada. Yurja intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
8: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
7: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
8: Ajar, Ji. Tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
7: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini. Coba lihat ini.
9: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang, mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Ki.
10: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik, Jito? Putih, Ji?
11: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
10: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
11: Tidak Ji, mobil yang dulu hai itu, yang kodarullah tabrakan.
10: Iya kah, sekira mobil kita timbang itu hari, karena tidak ada memang modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya, dimana kita poles ini mobil, rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
1: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
8: Pendengar Radio MUA, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio MUA Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum ya. Alhamdulillah. Ada Khadijah. Ya, ada Khadijah. Mana Kak Bani sama Kak Fahrinya? Nah, baik. Ini Kak Yogi lagi di mana nih? Ya? Lagi di mana? Lagi di mana? Lagi di mana? Lagi di mana?
13: Kak Yogi lagi di planet Mars ya?
12: Bukan planet Mars, adik-adik. Ini loh. Tuh loh, belakang tuh loh. Tuh loh, tuh loh, tuh loh. Tuh, pasir-pasir. Di mana ya?
13: Kak Yogi lagi di dalam laut.
12: Kok dalam laut, adik-adik? Lawang ini kan pasir.
13: Di pinggir pantai.
12: Waduh, bukan. Itu ada bukit-bukit pasirnya itu loh.
13: Kak Yogi lagi di padang pasir.
12: Wah, iya benar. Masya Allah. Kak Yogi lagi di padang pasir, adik-adik. Gimana? Sudah menjiwai belum kisah-kisah dan ceritanya? Dicentang dulu, maksud, biar nggak biar nyalain sendiri. Nah, sudah menjiwai belum? Ayo, sudah kan? Nah, berarti kalau backgroundnya sudah menjiwai, sudah sesuai, mari kita mulai kisah anak muslim. Baik, adik-adik semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita mau belajar bersama di kelas kisah anak muslim. Nah, sudah berdoa belum?
13: Sudah Kak Yogi, aku sudah berdoa dari tadi.
12: Masya Allah, yang belum berdoa, berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Dan yang kedua, jangan lupa luruskan niat kita. Harus ikhlas karena
13: Allah.
12: Betul adik-adik, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, siapkan alat tulisnya. Sudah siap?
13: Sudah Kak Yogi, hari ini kita mau bercerita tentang apa?
12: Hari ini Kak Yogi mau bercerita tentang pencuri yang bertakwa.
13: Kok bisa pencuri yang bertakwa?
12: Iya adik-adik, kita mau membahas tentang buah dari ketakwaan. Ya, atau hasil dari sebuah takwa. Nah, apakah takwa adik-adik? Takwa ini memiliki arti ya, yang mana kita mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini pengertian dari takwa. Maka adik-adik yang suka mengerjakan perintah Allah, semisal mengerjakan sholat, siapa yang rajin sholat?
13: Aku Kak Yogi.
12: Siapa juga yang rajin sholat 5 waktu?
13: Aku Kak Yogi.
12: Masya Allah adik-adik ya. Siapa yang rajin sholat, kemudian nanti di bulan Ramadan dia berpuasa, kemudian dia mengeluarkan zakat ya. kemudian dia bersedekah, dia menolong orang, dia berbakti kepada orang tua, maka adik-adik, ini akan membuat kita menjadi orang yang bertakwa karena mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertakwa juga berarti menjauhi larangan-larangan Allah. Semisal tidak boleh kita berbohong, tidak boleh kita berlaku curang, tidak boleh kita menipu orang, tidak boleh kita menyakiti orang, ya. Nah, maka hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya kita harus jauhi. Tidak boleh berzina, ya. Tidak boleh mengerjakan perbuatan dosa. Ini kita harus jauhi, adik-adik semua. Nah, itu namanya bertakwa. Dan ketakwaan ini dilakukan atas dasar
13: Iman kepada Allah.
12: Betul, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik di rumah apa gambar Kak Yogi macet-macet enggak nih? Hah? Macet-macet enggak? Kak Yoginya kayak robot enggak? Hah? Ayo, kayak robot enggak masih sepertinya? Ini Kak Yogi udah panjang lebar ternyata kayak robot. Iya, macet-macet. Enggak ya? Udah lancar ya? WD, katanya iya katanya tuh. Oh, ini juga macam-macam lagi tuh. Tuh. Apa gara-gara di padang pasir ya, adik-adik ya? Nggak ada sinyal ya di sini. Nah, adik-adik, kalau sinyalnya terkendala, ya mohon maaf adik-adik. Biasanya karena memang sinyal itu ya kadang naik, kadang turun ya. Masya Allah. Baik, adik-adik semua rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita mau membahas tentang ya keutamaan atau berkah sebuah ketakwaan, dan kita akan mulai kisahnya. Sudah siap?
13: Sudah, Kak Yogi.
12: Pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang bertakwa, yaitu dia beriman kepada Allah, dia mengerjakan perintah-perintah Allah, dan dia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pemuda ini sangat lugu.
13: Lugu itu apa, Kak Yogi? Itu lugu tuh lugu pahlawan.
12: Itu tugu pahlawan, bukan lugu, adik-adik ya.
13: Maksudnya apa dong lugu?
12: Lugu itu polos, adik-adik. Polos itu gimana ya? Ya dia saking jujur dan nggak paham. Ya pokoknya dia orangnya polos apa adanya tanpa dibuat-buat ya, itu lugu. Jadi nggak suka berbohong, nggak suka manipulatif. Pokoknya apa adanya, tampil apa adanya. Nah, dia lugu sekali ya. Kemudian adik-adik, suatu kali dia belajar kepada seorang syekh, kepada seorang gurunya. Setelah lama menuntut ilmu kepada gurunya itu, sang gurunya menasehati dia dan teman-temannya. Ini ibarat kayak orang belajar ya, baik di sekolah, di pondok pesantren ya. Nah, ini setelah selesai proses belajarnya, mungkin ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun ya. Maka setelah selesai belajarnya, sang guru menasehati mereka.
14: Kalian tidak boleh menjadi beban bagi orang lain. Sesungguhnya seorang yang alim, orang yang berilmu, yang mengadahkan tangannya kepada orang lain yang berharta. Nah, kalian tidak boleh menjadi beban orang lain. Sesungguhnya orang yang alim yang menadahkan tangannya kepada orang yang berharta, tidak ada kebaikan dalam diri mereka. Jadi orang yang berilmu gak boleh minta-minta sama orang kaya. Gak boleh. Orang yang berilmu harusnya mulia. Maka gak boleh meminta-minta kepada orang kaya, merendahkan dirinya kepada orang kaya, apalagi sampai mengorbankan ilmunya. Pergilah kalian semua, bekerjalah dengan pekerjaan ayah kalian masing-masing. Sertakanlah selalu ketakwaan kepada Allah dalam menjalankan pekerjaan tersebut, wahai murid-murid. Nah, adik-adik, jadi sang guru ini memberikan nasihat kepada murid-muridnya yang sudah mau lulus, bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu, ilmu agama ya. Maka orang yang berilmu itu kedudukannya tinggi, dia mulia, dia terhormat. Maka tidaklah layak bagi orang-orang yang berilmu dia meminta-minta kepada orang-orang yang berharta atau kaya. Jadi orang yang kaya tidak lebih mulia daripada orang yang berilmu. Sehingga tidak perlu orang-orang berilmu menunduk-nundukkan dirinya, merendah-rendahkan dirinya di hadapan orang kaya. Jangan jadi pengemis kepada orang kaya. Tapi jadilah orang yang berilmu yang terhormat. Ya, meskipun dia berilmu, mengajarkan ilmu, tapi dia harus punya pekerjaan untuk menghasilkan uang, menafkahi keluarganya. Maka sang guru menasehati, bekerjalah kalian sebagaimana ayah kalian bekerja. Nah, atau kerjakanlah pekerjaan yang dikerjakan oleh ayah-ayah kalian. Wah, gitu adik-adik. Tapi ingat, ketika bekerja, jangan lupa letakkanlah ketakwaan itu paling tinggi. Jadi, kalaupun kita kerja apapun, jadilah orang yang bertakwa. Nah, maka adik-adik, orang yang bertakwa itu orang yang beriman, hanya menyembah Allah saja. Orang yang bertakwa itu mengerjakan perintah-perintah Allah, karena dia cinta sama Allah, dia takut sama Allah, dia berharap sama Allah. Dan orang-orang yang bertakwa, dia menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala.
13: Terus gimana Kak Yogi? Berarti mereka sudah lulus, sudah pulang ke rumahnya?
14: Iya, mereka sudah pulang ke rumahnya. Maka pergilah pemuda tadi menemui ibunya, seraya berkata,
15: "Ibu, apakah ada pekerjaan yang dahulu dikerjakan ayahku?"
14: Sambil bergetar, ibunya menjawab,
15: "Ayahmu sudah meninggal. Apa urusanmu dengan pekerjaan ayahmu, Nak?"
14: Si pemuda itu terus memaksa agar ibunya memberitahu.
15: "Ayolah Bu, apa kerjaan ayah? Aku ingin tahu sebenarnya ayah kerja apa." "Tidak Nak, tidak."
14: Terus ya, ibunya mengelak.
15: "Ayolah Bu, aku ingin tahu apa pekerjaan ayah? Aku ingin bekerja seperti ayah." "Tidak Nak, jangan."
14: Sang anak terus memaksa. Sang ibu pun terus mengelak. Hingga pada akhirnya, si ibu terpaksa bicara dengan jujur. Dengan nada jengkel, ibu itu berkata,
15: "Ayahmu itu dulu seorang pencuri."
14: Nah, mendengar itu, pemuda itu berkata,
15: "Sesungguhnya guruku memerintahkan kami, murid-muridnya, untuk bekerja seperti pekerjaan ayahnya, Bu. Dan dengan ketakwaan kepada Allah dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Maka mulai sekarang aku ingin mengerjakan pekerjaan ayah."
14: Nah, maka ibunya pun menyela,
15: "Hai, apakah dalam pekerjaan mencuri ada ketakwaan?"
14: Nah, kemudian sang anak pun dengan polos menjawabnya,
15: "Ya begitulah Bu, begitulah kata guruku. Maka aku harus mengerjakan pekerjaan ayahku."
14: Nah, lalu dia pergi bertanya kepada orang-orang dan belajar bagaimana menjadi seorang pencuri. Sehingga ketika dia sudah belajar, dia akhirnya punya kemampuan untuk mencuri.
13: Hah? Kok bisa Kak Yogi? Emang bisa ya pencuri itu bertakwa?
14: Nah itu adik-adik unik kan? Kok ada pencuri yang bertakwa ya? Boleh nggak mencuri?
13: Nggak boleh Kak Yogi, ini perbuatan zalim.
14: Wow, benar ya? Nah ini nggak boleh adik-adik. Tapi pemuda ini tetap bersikeras. Dia tetap ingin menjadi seorang pencuri.
15: tapi dia ingin menjadi pencuri yang bertakwa. Aneh ya adik-adik ya. Sekarang dia mengetahui teknik mencuri. Inilah saatnya beraksi. Dia menyiapkan alat-alat untuk mencuri. Kemudian dia sholat isya. Wah, ini pencurinya sholat isya dulu adik-adik ya. Ya. Dan dia menunggu sampai semua orang tertidur. Di malam hari, dia keluar rumah dan

0: kita harusnya menjaga tetangga kita. Baik sama tetangga kita. Iya ya, sama tetangga ini kan nggak boleh berbuat buruk. Wah, kita harus berbuat baik sama tetangga yang dekat maupun yang jauh. Wah, berarti ini tidak bertakwa. Kalau gitu aku nggak mau deh mencuri di tetangga. Nah, gitu adik-adik ya. Akhirnya dia meninggalkan rumah tetangganya tersebut.
1: Wah, aneh Kak Yogi ya. Kan mencuri aja nggak boleh, nggak bertakwa.
0: Nah iya, tapi dia polos, dia nggak tahu. Dia polos banget, dia nggak tahu kalau mencuri itu perbuatan yang sangat buruk adik-adik ya. Nah, karena dia diperintahkan gurunya untuk menjadi pencuri. Nah kemudian adik-adik, bukan untuk jadi pencuri, diperintahkan gurunya untuk bekerja sesuai pekerjaan ayahnya. Tapi kan harusnya kalau ayahnya pencuri harusnya jangan ya. Nah, tapi pemuda ini karena polos. Kita lihat ya bagaimana kisahnya. Sekarang dia keluar dari rumah tetangganya untuk kemudian pergi ke tempat selanjutnya. Ia melewati rumah yang lain dan berbisik pada dirinya.
1: Ini ada rumah, tapi ini rumahnya anak yatim. Dan Allah memerintahkan agar tidak memakan harta anak yatim. Wah, berarti ini perbuatan tidak bertakwa ini. Wah, perbuatan yang dilarang. Berarti aku nggak boleh mencuri di rumah anak yatim.
0: Nah, akhirnya dia nggak jadi mencuri di rumah anak yatim. Kemudian dia terus berjalan. Dan akhirnya tibalah dia di sebuah rumah. Rumah yang sangat mewah. Rumah yang sangat besar.
1: Berarti rumahnya orang miskin ya Kak?
0: Bukan, rumahnya orang kaya adik-adik, rumahnya besar. Nah, kemudian dia mengetahui bahwa rumah ini adalah rumah pedagang yang kaya raya. Namun rumah itu tidak ada penjaganya. Dan dia sudah tahu bahwa rumah ini adalah banyak uangnya. Kemudian dia berkata dalam dirinya, "Ha, di sini tempat yang cocok untuk aku mencuri." Kemudian pemuda tadi memulai aksinya.
1: Aksinya mau tidur.
0: Mau nyuri. Malah mau tidur ya. Dia berusaha membuka pintu dengan kunci-kunci yang disiapkan.
1: Wah, bukan yang ini. Bukan yang ini juga. Yang ini ternyata kuncinya.
0: Nah, akhirnya dia bisa masuk. Rumahnya sangat besar dan banyak sekali kamarnya di sana. Dia berkeliling rumah yang besar itu. Sampai-sampai menemukan tempat penyimpanan harta yang ketika dia buka pintunya ternyata terdapat banyak perhiasan emas di sana, banyak perak dan uang yang dalam jumlah sangat banyak.
1: Wah, ternyata banyak sekali uangnya. Wah, luar biasa,
0: kata pemuda ini ya. Kemudian dia tergoda untuk mengambilnya. Lalu dia berkata ke dalam dirinya,
1: jangan, guruku dulu berpesan bahwa aku selalu bertakwa. Barangkali pedagang ini dia belum mengeluarkan zakatnya. Kalau begitu sebaiknya aku keluarkan zakatnya. Karena orang kaya ini ada zakatnya, zakat mal, kekayaannya. Ini kekayaannya banyak sekali, pasti dia belum berzakat. Ah, kalau gitu aku hitung dulu berapa zakat yang harus dia keluarkan sehingga nanti aku tidak mencuri hak yang harusnya dizakatkan.
0: Wah, adik-adik ya. Wah, ini kan karena pemuda ini pintar. Dia punya ilmu agama yang apa sebelumnya telah belajar kepada gurunya, maka dia menghitung ya dengan harta yang demikian banyak kira-kira berapa zakat yang harus dikeluarkan. Ternyata harta orang ini sangat banyak, sehingga pemuda itu harus jeli menghitungnya satu persatu. Hingga waktu pun terus berlalu, sampai-sampai waktu sudah mendekati sholat subuh. Ketika dia asyik menghitung, akhirnya
1: dia sudah

0: mulai menemukan berapa angka yang harusnya dizakatkan si pedagang ini. Namun terdengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dia tahu ini sudah masuk waktu subuh. Oh maaf ya, di sini dia hanya melihat bahwa fajar itu menyingsing, jadi nggak dengar suara adzan. Mungkin jauh dari masjidnya. Nah, kemudian karena sudah kelihatan fajar itu ya, tanda waktu masuk sholat subuh. Kemudian sang pemuda ini dia berkata, ah sudah waktunya sholat, maka aku harus sholat terlebih dahulu. Dia kemudian berwudu, kemudian mengerjakan sholat sunnah dan mengerjakan sholat sunnah. Namun adik-adik, karena waktu sudah masuk waktu subuh, sang pemilik rumah pun bangun. Kemudian sang pemilik rumah heran melihat ada lentera yang kecil di ruang hartanya. Siapa ini? Siapa orang yang membawa ini? Kemudian sang pemilik rumah melihat ke sekitar rumahnya, lalu dikagetkan dengan sosok yang sedang berdiri. Oh, siapa itu? Dan terdengar suara dari lisannya, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kok ada orang sholat? Wah, gitu adik-adik ya, kaget ya. Kemudian sang pemilik rumah pun menunggu orang yang sholat itu. Lalu setelah selesai sholat sunnah, sang pemilik rumah bertanya, wahai, engkau siapa?
1: Aku adalah pencuri. Dia bilang gitu.
0: Ah, pencuri? Kurang ajar, kamu berani mencuri di rumahku.
1: Udah sholat subuh belum?
0: Belum.
1: Kalau gitu sholat subuh dulu, ayo kita sholat subuh.
0: Akhirnya mereka sholat subuh berjamaah di situ adik-adik ya. Terus dia bilang, tuan rumah yang jadi imam ya. Nah, kemudian mereka sholat bersama. Nah, kemudian adik-adik, sang pemilik rumah tentu khawatir. Kok bisa-bisanya ada pencuri di rumahnya? Karena khawatir pencuri itu membawa senjata, si tuan rumah menuruti kemauannya. Kemudian mereka mengerjakan sholat. Setelah selesai sholat, dia bertanya, coba ceritakan, siapa kau dan apa urusanmu?
1: Anak muda itu menjawab, saya ini pencuri, tuan.
0: Lalu apa yang kau perbuat dengan buku-buku catatan ini? Kenapa kau mencatat-catat di sini?
1: Aku menghitung zakat. Karena engkau punya harta yang banyak, pasti engkau belum berzakat ini. Maka aku hitungkan zakatnya sehingga kamu tahu atau engkau tahu kapan yang berapa jumlah harta yang harus engkau keluarkan untuk berzakat, tuan.
2: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Assalamualaikum, kefahalu deng.
4: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
4: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
4: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
5: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
4: Gampang Jini Deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
6: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan
7: Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
8: Assalamualaikum,
9: Kona. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
8: apa kita bikin?
10: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
9: Oh, begitu kah? Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
10: Baru bagaimana motorku?
8: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
10: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
8: Masya Allah.
9: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
10: Yang di mana itu?
9: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
10: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
11: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
12: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
13: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ahibati fillah, sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kita di sore ini, tepatnya pada pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak kesempatan dan juga nikmat-nikmat yang tentunya sahabat Muaz, jika kita hitung-hitung maka kita tidak dapat menghitungnya. Dan tentu sahabat Muaz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk sahabat Muaz mensyukuri nikmatnya adalah dengan senantiasa menyertakan Allah Subhanahu wa taala di segala aktivitas kita. Nah, sahabat Muaz, maka mungkin yang belum mengamalkan amalan zikir petang bisa diamalkan dulu, karena ini adalah suatu amalan yang sangat begitu banyak kemuliaan yang akan kita dapatkan. Bukan hanya di akhirat, tentu juga di dunia, sahabat Muaz, Masya Allah. Dan sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, siapa nih yang saat ini mungkin ada keinginan beli mic wireless, router mungkin, speaker bluetooth, handphone, atau juga laptop. Ya, pokoknya sahabat Muaz, perangkat-perangkat elektronik lah yang punya konektivitas wifi. Nah, sahabat Muaz sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita membeli, jangan cuma kita lihat harga dan fiturnya saja ya. Karena tentu sahabat Muaz sekalian, kita juga mesti pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang hendak kita beli apakah sudah tersertifikasi dan juga memenuhi ketentuan yang telah berlaku. Tentu sahabat Muaz, caranya gampang sekali. Sahabat Muaz coba bisa perhatikan kemasannya, pastikan terdapat tanda SDPPI atau DJID. Kemudian untuk memastikan keabsahannya, sahabat Muaz juga bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tentunya tersedia di App Store ataupun juga di Play Store. Nah, dengan melakukan scan barcode sertifikasinya, sahabat Muaz bisa jadi tahu apakah perangkat elektronik yang sahabat Muaz miliki sudah tersertifikasi atau belum. Jadi sahabat Muaz sekalian, jangan sampai karena tergiur harga yang murah ya kan, kita justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitasnya dan juga yang tidak jelas sertifikasinya. Jadi mari sahabat Muaz sekalian, kita menjadi konsumen yang cerdas, bukan hanya tergiur dengan harga murah, tetapi juga kita harus senantiasa memperhatikan legalitas dan sertifikasi barang-barang elektronik yang hendak sahabat Muaz beli. Sebelum membeli, cek sertifikasinya, pastikan perangkat yang digunakan aman, legal, dan telah tersertifikasi. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat Mos kalian bisa langsung hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 4020 2003. Kembali kami ulangi di 0811 4020 2003. Ingat sahabat Muas, sebelum membeli cek dulu sertifikasinya. Dan sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu kini telah menunjukkan pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah. Yang artinya sahabat Muas yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada waktu yang mulia, yakni waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karenanya sahabat Muas sekalian, inilah saatnya kita tinggalkan sejenak seluruh aktivitas kita dan mari kita sambut panggilan Allah Subhanahu wa taala dan kembali kita bermunajat kepadanya. Karena tentu sahabat Muas, sholat adalah kewajiban kita dan sholat merupakan tiang agama Islam. Saya Akhiyat mewakili segenap kru yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dan mari bersama kita dengarkan lantunan azan berikut ini. Barakallahu fikum.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Pendengar Radio Mu'adz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun kan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Fatwa Ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah.
6: Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
5: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci, karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada Tuan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada Tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial. Maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh, karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
8: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh syariat ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
9: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
10: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
11: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
10: Oh iya betul.
12: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
9: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah, mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM terdepan dalam melayani Anda.
13: Les privat lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh. Program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
14: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
15: Zulfikar.
14: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
15: Datang tepat waktu.
14: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
16: Masya Allah, benar.
14: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
15: Sofia.
14: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
17: Hafsah binti Umar.
14: Hafsah binti Umar, yakin?
17: Iya.
14: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
13: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muadz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com.
18: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Qudwatun, qudwatun nabawiyah.
20: An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rayhanatihi radiyallahu anhuma, qal: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
21: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata: saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, "Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu." Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
15: قدوات نبوية.

0: نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
0: قدوات نبوية.
1: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
2: Dari أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
6: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
7: Kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
6: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
7: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
6: pengetahuan.
7: Dimulai
6: pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz Bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
8: Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ya sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih bersama kami di frekuensi 94.3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah, belum lama berselang kita semua tentunya telah menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Maka kembali sahabat Mu'adz kita bersama berdoa, semoga setiap amalan yang kita kerjakan dapat diterima dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan tentu sahabat Mu'adz sekalian, waktu antara maghrib dan isya adalah waktu yang sangat penuh keberkahan. Oleh karenanya sahabat Mu'adz, mari kita manfaatkan waktu ini dengan memperdalam pemahaman ilmu agama Islam kita. Karena sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya, sahabat Mu'adz, di kesempatan kita di malam ini, tepatnya pada pukul 18.26 waktu Indonesia Tengah, akan kembali bersama kita menyimak dan juga mendengarkan program kajian Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Abu Qudama Zezen Zainal Mursalin LC-MPD Hafizullahu Ta'ala. Namun sahabat Mu'adz sekalian, qadarullah masyafa'al, pada kesempatan malam ini kajian Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran akan diperdengarkan dalam bentuk penyiaran ulang karena satu dan lain hal. Maka kembali bersama kita berdoa, semoga pada kesempatan Jumat pekan berikutnya kita dapat kembali menyimak kajian yang penuh berkah ini dengan secara langsung. Tanpa perlu berlama-lama sahabat Mu'adz, langsung saja kembali bersama kita fokuskan hati kita dan kita dengar dan simak kajian Al-Qawaidul Lisan li Tafsiril Quran bersama Al-Ustadz Abu Qudamah Zazen Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
10: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasuhal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Fasalawatu rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dan salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau. Bi'idnillahi ta'ala, di malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Qawa'idul Hisan li Tafsiril Quran. Kaidah-kaidah yang indah di dalam menafsirkan Al-Quran. Pembahasan kita di malam hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan kaidah yang ke-39. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, fi tariqatil Quran fi ahwalis siyasah ad-dakhiliyah wal kharijiyah. Beliau rahimahullah mengatakan, fi tariqatil Quran, dalam metode Al-Quran, fi ahwalis siyasah ad-dakhiliyah, dalam menangani politik internal dan politik eksternal. Ini pembahasan, walaupun kaidahnya judulnya sangat singkat, tetapi Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah memberikan penjelasan yang sangat panjang lebar ketika beliau menjelaskan ini. Karena kaidah ini akan menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana metode Al-Quran dalam politik internal dan politik eksternal. Walaupun tentu persepsi tentang apa yang dimaksud oleh politik oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kaidah ini berbeda dengan persepsi tentang politik dalam pandangan kebanyakan orang saat ini, dalam artian kata politik kepartean. Tetapi yang dimaksud dengan Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini adalah bagaimana kita mengurusi umat, gitu ya. Bagaimana kita mengurusi masyarakat, baik masyarakat internal, ya, kaum muslimin, atau juga hubungan kita sekalian dengan dunia yang lain. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini termasuk kaidah yang sangat penting dalam Al-Qawaidul Hisan, dalam kitab kaidah-kaidah indah di dalam memahami Al-Qur'an. Karena kaidah ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya memberikan petunjuk dalam ibadah individual, dalam ibadah mahdhah kita kepada Allah Azza wa Jal, tetapi juga Al-Quran menjelaskan kepada kita sekalian tentang prinsip-prinsip dalam mengatur masyarakat, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita mewujudkan keamanan, bagaimana kita membangun pemerintahan, serta bagaimana kita sekalian kaum muslimin semestinya berhubungan dengan pihak luar. Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau mengawali penjelasan kaidah ini dengan mengatakan tariqatul Quran fi hada a'la tariqah. Beliau mengatakan bahwa metode Al-Quran dalam perkara ini adalah metode yang paling tinggi. Wa aqrabu ila husuli jami'il masalihil kulliyah wa ila daf'il mafasid. Dan paling dekat untuk mewujudkan seluruh kemaslahatan yang bersifat menyeluruh serta mencegah berbagai macam kerusakan. Jadi ini garis besarnya, ya, inti daripada kaidah bagaimana Islam mengatur politik internal dan eksternal. Tujuan utamanya adalah bagaimana mewujudkan kemaslahatan yang menyeluruh dan bagaimana kita menghilangkan kemadharatan atau menguranginya. Kemudian di sini, ya, penulis rahimahullah menjelaskan bahwa di antara prinsip politik Al-Qur'an yang paling agung adalah firman Allah Subhanahu wa taala wasyawirhum fil amr. Dalam surat Ali Imran di ayat 159. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah. Allah berfirman wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang orang-orang yang beriman. Allah berfirman di sini di dalam surat Asy-Syura, bahkan di dalam Al-Qur'an ada satu surat yang khusus dinamakan dengan surat Asy-Syura yang artinya musyawarah. Allah Azza wa Jalla berfirman wa amruhum syura bainahum, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ini prinsip dasar utama dalam kehidupan bermasyarakat, dalam mengurusi umat, dan inilah yang dimaksud oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dengan, ya, kaidah berpolitik dalam Al-Qur'an. Ya. Dari sini kita dapat memahami bahwa urusan kaum muslimin baik yang berkaitan dengan persoalan internal atau persoalan eksternal hendaknya dibangun di atas musyawarah, di atas pertimbangan maslahat dan mafsadat, di atas keadilan, di atas amanah, di atas kekuatan serta hikmah atau kebijaksanaan. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-siyasah yang artinya politik. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di bukan berarti politik kepartaian atau perebutan kekuasaan sebagaimana yang kita kenal dalam istilah politik dalam berbagai atau dalam sebagian pemahaman kontemporer. Tetapi makna politik yang dimaksud dalam kaidah ini oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah jauh lebih luas daripada itu. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan politik di sini adalah mengatur urusan manusia. Bagaimana kita mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan mencegah segala bentuk mara bahaya dan mafsadat dari mereka. Dan bagaimana kita mengatur masyarakat dengan pihak yang lain. Ini yang dimaksud dengan politik oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Jadi di dalam kaidah ini beliau tidak akan menjelaskan bagaimana kita mendirikan partai, bagaimana mendapatkan suara yang banyak, ya, bagaimana strategi untuk memenangkan pemilihan umum, bukan itu yang dimaksud. Tetapi bagaimana kita mengurus masyarakat, bagaimana kita mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan menjauhkan dari mereka kemadharatan. Ya. Bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Dan bagaimana kita menjalin hubungan eksternal dengan pihak lain. Ya. Sehingga dengan demikian

bangun hubungan bilateral dengan negara lain, bagaimana kita mempertahankan keamanan negara, bagaimana kita mempersiapkan negara dan masyarakat dalam menghadapi ancaman, bagaimana kita berdamai, bagaimana ketika terjadi peperangan, serta bagaimana kita menyelesaikan berbagai macam krisis. Ini semua masuk cakupannya ke dalam masalah politik dalam Islam. Ya, jadi apa yang dikenal dengan as-siyasah asy-syar'iyyah. Jadi kalau kita belajar di di jami'ah atau di universitas Islam, itu ada satu materi biasanya as-siyasah asy-syar'iyyah, terutama ini dipelajari di fakultas syariah. Ya, siyasah syariah, perpolitikan dalam Islam. Jadi pada hakikatnya siyasah syariah itu adalah bagaimana kita mengelola masyarakat dengan cara yang paling mendekatkan kepada kemaslahatan dan paling menjauhkan mereka dari kerusakan atau kemadharatan. Itu garis besarnya. Jadi siyasah syariah itu bagaimana kita mewujudkan kemaslahatan dan menguatkannya, dan bagaimana kita menghilangkan kemadharatan atau minimal menguranginya. Ya, ini maksud dan tujuan daripada siyasah syariah atau perpolitikan menurut tinjauan syariah. Kemudian di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan bagaimana metode politik dalam Islam. Beliau di sini menjelaskan di alinea pertama, Tariqatul Quran fi hadza a'la tariqah. Metode yang paling tinggi dan paling dekat untuk memperoleh seluruh kemaslahatan yang bersifat menyeluruh dan menolak berbagai mafsadat adalah kaidah ini. Yaitu kaidah apa? Ya, kaidah syura. Jadi metode perpolitikan dalam Islam itu dibangun di atas dua pilar yang sangat kokoh, yaitu mewujudkan kemaslahatan, ya, mewujudkan kemaslahatan, dan yang kedua bagaimana mencegah mafsadat atau kemadharatan. Mewujudkan kemaslahatan yaitu segala sesuatu yang membawa manfaat harus kita kuatkan, harus kita pertahankan. Ada yang dinamakan dengan adzarriyatul khamsah. Di dalam Islam itu ada lima perkara yang harus kita jaga, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, ya, hifdzun nafs, kemudian menjaga akal, kemudian yang keempat menjaga harta, dan yang kelima itu adalah menjaga ird, kehormatan. Apabila antum cermati semua hukum-hukum Islam, itu akan berkisar pada lima perkara yang dinamakan dengan ad-daruriyatul khams, lima perkara yang wajib untuk kita jaga. Yang pertama adalah hifdzuddin, bagaimana kita harus menjaga agama ini. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk berdakwah, beramar ma'ruf dan nahi munkar, sampai berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memerangi syubhat dan lain sebagainya, karena ini adalah bagian daripada hifdzuddin. Yang kedua adalah hifdzu an-nafs, menjaga jiwa. Ya, menjaga jiwa sehingga setiap segala sesuatu yang mengancam keselamatan jiwa maka diharamkan dalam Islam. Kita diharamkan untuk membunuh, diharamkan untuk menzalimi orang lain, ya, dan kita sekalian disyariatkan untuk membela diri. Ini bagian daripada hifdzun nafs, ya, disyariatkannya qisas, disyariatkannya diyat, ini semua adalah untuk hifdzun nafs. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul aql. Syariat ini datang untuk menjaga akal kita. Oleh sebab itu setiap perkara yang bisa membahayakan akal
pasti diharamkan dalam

0: syariat. Ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr? Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala jenis muskir? Setiap segala sesuatu yang memabukkan. Karena dia dapat mengancam akal. Dan karena agama kita mengajarkan kita untuk hifdzul aql. Ya, demikian juga bagaimana Allah Azza wa Jal menjelaskan kepada kita sekalian untuk melindungi diri dan keluarga kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dari berbagai macam syubhat, juga karena Islam menjaga akal. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, menjaga harta. Syariat Islam datang untuk menjaga harta. Ya, segala bentuk perbuatan yang dapat mengancam harta kita atau orang lain pasti diharamkan. Dan setiap segala sesuatu yang dapat menjaga harta pasti diperintahkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pencurian, mengharamkan gosip, mengharamkan riba, ya, dan lain sebagainya. Semua itu disyariatkan untuk menjaga harta. Kemudian yang kelima adalah hifdzul 'irdz. Menjaga kehormatan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina, mengharamkan liwat, mengharamkan qadhaf, ya, semua itu disyariatkan untuk menjaga kehormatan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kedua, pilar yang kedua, politik dalam Islam itu kata Syekh Abdurrahman As'adi adalah tujuannya untuk mencegah mafsadat. Maka segala bentuk kezaliman, fitnah, kekacauan, adu domba, kerusakan, perpecahan, pengkhianatan dan lain sebagainya, ya, semuanya diharamkan di dalam agama kita. Karena oleh sebab itu siasah syar'iyah perpolitikan dalam Islam bukan sekedar bagaimana kita mengelola kekuasaan, tetapi ini adalah merupakan bentuk usaha untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengurangi kerusakan sesuai dengan kemaslahatan. Ya, jadi intinya di situ. Jalbul masalih dan daf'ul mafasid. Mewujudkan atau menarik kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sadi rahimahullah, beliau menjelaskan, ya, di sini beliau mengatakan, ya, apabila kita baca ke bawahnya lagi, beliau mengatakan seandainya di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menjelaskan tentang perpolitikan kecuali dua ayat ini, wasyawirhum fil amri dan wa amruhum syura bainahum. Seandainya tidak ada ayat lain yang membahas tentang perpolitikan dalam Islam, itu sudah cukup, kata beliau. Saking pentingnya kita sekalian menegakkan musyawarah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wasyawirhum fil amr. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah. Jadi musyawarah itu bukan hanya slogan, ya, tetapi ini adalah merupakan satu prinsip penting dalam pengelolaan urusan umat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, wasyawirhum. Siapa yang diperintah di sini untuk bermusyawarah? Nabi sallallahu alaihi wasalam. Nabi sallallahu alaihi wasalam diperintahkan untuk bermusyawarah, untuk melakukan musyawarah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasalam itu adalah manusia yang paling sempurna akalnya, manusia yang paling cerdas, manusia yang paling lurus pendapatnya, manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah. tapi beliau diperintahkan untuk bermusyawarah. Anda bayangkan, andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bermusyawarah, itu sudah cukup sebenarnya. Ya. Nabi SAW bisa saja beliau otoriter, pokoknya begini, karena ucapan saya merupakan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita untuk bermusyawarah. Dan perintah kepada nabi, perintah kepada umatnya. Ya, ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin betapapun tinggi ilmunya, betapapun banyak pengalamannya, betapapun bijak dari sikap dan ucapannya, tetap dia membutuhkan musyawarah. Ya, sehebat apapun seorang pemimpin, seluas apapun pengalamannya, sebanyak apapun jam terbangnya, dia tetap membutuhkan apa? Musyawarah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling cerdas, manusia yang paling lurus pendapatnya, manusia yang tidak diragukan lagi amanahnya, manusia yang mendapatkan bimbingan dan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau alaihi salatu wasalam diperintahkan untuk bermusyawarah. Mengapa demikian? Karena musyawarah itu banyak sekali manfaatnya. Ya. Yang pertama, musyawarah keutamaannya adalah dapat mengumpulkan berbagai macam kemampuan berpikir. Karena seseorang mungkin melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Karena masing-masing orang tuh punya kekurangan. Pasti ada sisi kekurangan yang tidak bisa dia ketahui kecuali manakala dia mendapatkan masukan dari orang lain. Ya, sekarang misalnya yang lagi viral olahraga apa? UFC misalkan. Ya. Atau tinju lah gitu ya. Tinju. Ada dulu petinju yang sangat hebat namanya siapa? Mike Tyson. Taib. Kira-kira kalau Mike Tyson melawan pelatihnya, siapa yang akan menang? Pelatihnya atau Mike Tyson? Siapa yang akan menang kalau disuruh mereka berduel? Saya yakin Mike Tyson akan mengalahkan pelatihnya. Tetapi mengapa Mike Tyson dia mau mendengarkan nasihat pelatihnya? Ya, karena Mike Tyson dengan kehebatan, kemampuan pertarungan tinju yang dimilikinya, tetap dia memiliki kelemahan yang kelemahan itu tidak bisa diketahui oleh dirinya kecuali oleh sang pelatih atau oleh pihak lain. Maka demikian pula dalam kehidupan bermasyarakat, dalam mengambil kebijakan, sehebat apapun kita, kita terkadang melalaikan beberapa hal yang tidak bisa kita ketahui kecuali jikalau kita diingatkan oleh orang lain. Karena seorang mungkin dia memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga dengan terjadinya musyawarah akan berkumpul berbagai macam ide, pendapat, pemikiran. Sehingga suatu masalah akan lebih menjadi sempurna di dalam menyelesaikannya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat yang kedua dari musyawarah yang disebutkan oleh para ulama adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, meminimalisir terjadinya kesalahan. Karena keputusan individual tentu lebih rentan untuk terjadinya kesalahan. Adapun jika para ahli, orang-orang yang telah memiliki pengalaman ini bermusyawarah, maka celah dan kemungkinan untuk terjadi kesalahan itu bisa kita minimalisir. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ketiga, bahwa manfaat dari musyawarah itu adalah untuk mewujudkan persatuan. Ketika seseorang ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan, maka ia akan lebih menerima di dalam menjalankan keputusan itu. Karena ini adalah merupakan hasil musyawarah. Ya, dan bila perlu kita ya menisbatkan keberhasilan itu pada saudara kita, bukan pada kita. Dan itu adalah bagian dari strategi di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kaidah di dalam ilmu dakwah itu dikatakan nisbatkanlah keberhasilan itu pada saudara kita. Jadi kalau kita misalnya menjalankan sebuah program, ya maka kita katakan ini karena ide antum nih. Ya, ini adalah karena hasil musyawarah kita. Jadi tidak dinisbatkan kepada diri sendiri. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang keempat, bahwa dengan musyawarah ini kita akan lebih memahami realita yang terjadi di lapangan. Kita akan lebih memahami realitas karena musyawarah bukan hanya di dalamnya kita bertanya apa yang mesti kita lakukan, tetapi juga di dalamnya kita akan mengetahui ya apa yang menjadi kondisi sebenarnya, apa yang menjadi penyebab masalah, apa saja alternatif solusi, ya bagaimana mungkin masalah itu bisa muncul, ya apa saja maslahat dan mafsadat yang dapat ditimbulkan jikalau kita mengambil opsi A, opsi B dan seterusnya. Dan ini sangat penting di dalam mengambil kebijakan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah juga beliau menjelaskan bahwa di dalam bermusyawarah bukan berarti semua orang bebas untuk memutuskan segala sesuatu. Ya, bukan berarti dalam musyawarah setiap orang bebas berpendapat. Ya, ini adalah merupakan poin juga yang sangat penting yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam menjelaskan kaidah ini. Bahwa musyawarah itu, kata beliau, memiliki ahlinya. Jadi tidak semua orang lantas kemudian bisa berbicara. Segala sesuatu tetap harus dikembalikan kepada ahlinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakanlah kepada orang yang berilmu jikalau kamu tidak mengetahui. Karena tentu tidak sama pendapat seorang alim yang tahu dalam masalah syariat tentang pendapat seorang ekonom dalam masalah ekonomi, pendapat seorang dokter dalam masalah kesehatan, pendapat seorang ahli militer dalam pertahanan, pendapat seorang insinyur dan arsitek dalam masalah bangunan, dengan pendapat orang yang tidak memiliki keahlian di bidang-bidang tersebut. Oleh karena itu, salah satu kesempurnaan musyawarah adalah menempatkan setiap urusan kepada ahlinya. Ya, oleh sebab itu, amanah, dan ini adalah bagian dari kaidah siasah dakhiliyah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bagian dari strategi Al-Quran dalam mengatur politik internal adalah berpegang teguh dengan prinsip amanah. Ya, selain tadi syura, amanah harus dijunjung tinggi. Di antara ayat yang sangat agung dalam masalah pemerintahan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak untuk menerimanya. Dan apabila kalian menerapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menerapkannya dengan adil. Ya, ayat yang mulia ini tentunya merupakan ayat yang sangat agung dalam masalah pemerintahan dan politik. Karena Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua prinsip di situ, yaitu prinsip amanah dan prinsip keadilan. Jabatan dan kekuasaan itu amanah. Ya. Sehingga dengan demikian dalam pengelolaan perpolitikan umat dengan makna yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bukan politik dalam pengertian politik konvensional, ya, dalam artian kata politik yang disebut oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini adalah bagaimana mengurus umat demi untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan mereka dari kemadharatan, ya, yaitu memilih orang yang kompeten merupakan bagian dari siasat syar'iyah. Innallaha. Antum perhatikan di sini Allah berfirman innallaha, disebutkan lafzul jalalahnya, sesungguhnya Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman amurukum, aku perintahkan kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman ya alaikum antu adul amanah, misalnya, hendaklah kalian menunaikan amanah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut lafzul jalalah di sini untuk menunjukkan kemahagungan Allah, sesungguhnya Allah. Beda loh ketika Allah berfirman aku perintahkan kalian, tetapi ketika Allah berfirman sesungguhnya Allah, ingat yang memerintahnya itu Allah. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian antu addul amanati ila ahliha, untuk menyampaikan amanah kepada berhak yang menerimanya. Di sini kita lihat berarti jabatan itu adalah amanah. Ya, demikian dalam semua urusan, baik urusan pemerintahan yang sifatnya formal atau juga urusan lain. Ya, jabatan itu adalah amanah. Ya, baik dalam pengelolaan pemerintahan, dalam pengelolaan pendidikan, pengelolaan keuangan, administrasi, kegiatan sosial dan lain sebagainya. Semua urusan keumatan harus diberikan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sehingga dengan demikian standar pemilihan pejabat publik dengan makna yang sangat umum yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di tadi tidak seharusnya hanya berdasarkan hubungan kekeluargaan, tidak atas dasar persahabatan, tidak atas dasar nepotisme, tidak atas dasar loyalitas pribadi, atau tidak atas dasar popularitas saat ini. Tetapi harus berdasarkan kompetensi dan amanah. Iya, kalau kompetensi dan amanah itu dimiliki oleh keluarga kita tidak menjadi masalah. Ya, oleh sebab itu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu misalnya, beliau selalu lebih mengedepankan keluarganya daripada yang lain karena memang keluarga beliau memiliki kompetensi dan amanah. Ya, beliau misalnya mengangkat Muawiyah radhiyallahu taala anhu untuk menjadi gubernur di negeri Syam, sampai kemudian negeri Syam menjadi kawasan yang sangat makmur. Dan ketaatan penduduk negeri Syam kepada Muawiyah saat itu ketaatan yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam bahasa Arab ada istilah ta'atun syamiyah. Ketaatan penduduk negeri Syam. Artinya ketaatan penduduk negeri Syam kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu yang sangat luar biasa. Ya, oleh sebab itu tidak mengapa jika keluarga kita memiliki kompetensi dan memiliki amanah, tetapi pengangkatan jabatan atau pemberian jabatan kepada keluarga atas dasar kekeluargaan atau persahabatan atau nepotisme atau popularitas dan lain sebagainya, bukan itu yang dijadikan sebagai ya acuan utama. Ya, karena saat ini di tengah-tengah masyarakat dalam kontestan pemilihan pemimpin, itu yang naik terkadang atas dasar apa? Popularitasnya. Karena dia banyak memiliki pengikut di medsos, atau karena dia seorang artis, walau dia tidak memiliki background dan latar belakang ya ilmu pemerintahan, atau tidak memiliki latar belakang mengurusi umat, yang penting dia bisa menyanyi atau bisa joget, maka seakan-akan dia bisa mengurusi umat. Nah, ini ya tentu sangat menyimpang dari konsep siasah syariah sebagaimana disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Oleh sebab itu kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas di ayat 26, dan ini yang dijadikan acuan utama oleh para ulama dalam menjadikan kompetensi dan amanah harus dijadikan sebagai harus dijadikan sebagai standar penilaian. Kita ketahui dalam kisah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berhijrah ke negeri Madian, lalu kemudian berjumpa dengan dua orang wanita yang sedang berusaha memberikan minum ternaknya, dan singkat cerita Nabi Musa membantu mereka lalu bertemu dengan kedua orang tuanya, lalu salah satu dari wanita tersebut memberikan usulan kepada orang tua mereka agar mengangkat Nabi Musa alaihissalam sebagai karyawannya. Lalu ia mengatakan, inna khairu man istajartal qawiyul amin. Ya, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi terpercaya. Subhanallah, perkataan wanita ini, perkataan istri Nabi Musa ini, kemudian dijadikan acuan sebagai prinsip dasar kaidah oleh para ulama di dalam mengangkat pemimpin atau memilih karyawan. Mereka mengatakan ketika kita mengangkat pemimpin atau mengangkat orang yang hendak kita berikan amanah harus memiliki dua sifat ini. Inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Ya, sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu angkat untuk menjadi karyawan itu, yang pertama al-qawi, kuat, yang kedua al-amin, dapat dipercaya. Kuat di sini maknanya memiliki kompetensi, dan yang kedua al-amin, harus memiliki sifat amanah, al-quwah. Ya, kemampuan dan kompetensi, ya, atau kompetensi dan amanah. Amanah maknanya adalah kejujuran. Dia punya kejujuran, dia punya integritas. Ini adalah dua kriteria ini harus terpenuhi. Al-Qawiyul Amin pada waktu pemilu dahulu dipelesetkan. Al-Qawiyul Amin, Jokowi dan Ma'ruf Amin. Nah, ini cocok logi ini, enggak benar. Ya, mereka menggunakan dalil ini tidak benar. Ya, karena yang dimaksud dengan ayat tidak seperti itu. Ya, al-qawi, al-quwah itu artinya kemampuan dan kompetensi. Yang kedua adalah al-amin, yang sifatnya amanah, memiliki kejujuran, memiliki integritas. Dan keduanya merupakan prinsip utama dalam memilih orang yang akan memberikan atau yang akan memegang amanah publik. Harus kita pilih seperti itu. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga menjelaskan bahwa keadilan, ya selain amanah tadi, keadilan adalah merupakan dasar politik internal. Setelah menyebut amanah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl." Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkannya dengan adil. Ya, negara yang ingin mendapatkan stabilitas keamanan yang baik, maka dia harus menegakkan keadilan. Kapan keadilan ditegakkan, maka pasti masyarakat akan mencintai pemimpinnya. Dan sebaliknya, ketika ya keadilan itu tidak ditegakkan, maka kekacauan akan terjadi di mana-mana. Keadilan ini harus ditegakkan, bahkan bukan hanya pada orang yang kita cintai atau pada kelompok kita atau pada orang-orang yang di atas. Ya, terkadang ada istilah, ya saya baru mendengarkan istilah ini di Kendari. Ya, katanya hukum itu seringkalinya seperti pisau. Kalau ke atas tumpul, ke bawah tajam. Di dalam Islam, keadilan itu harus ditegakkan kepada semua pihak, bahkan kepada lawan sekalipun, bahkan kepada musuh sekalipun. Ya, oleh sebab itu di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib suatu ketika beliau kehilangan dira, yakni perisai. Perisai beliau jatuh, hilang. Kemudian ditemukan oleh orang Yahudi. Ketika Ali bin Abi Thalib mencarinya, beliau mendapatkan ternyata perisainya itu ada di tangan seorang Yahudi. Dimintalah oleh Ali bin Abi Thalib perisai itu dari Yahudi. Yahudi mengatakan, enggak, ini perisaiku. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini perisai saya. Yahudi itu mengatakan, enggak, ini perisai saya. Buktinya ada di tanganku. Ya, apa buktinya? Apa bukti yang kau miliki? Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini memang punya saya. Saya memang yang punya ini. Dia bilang, tidak bisa. Buktinya sekarang perisai ini saya kuasai. Sekarang apa bukti kepemilikanmu? Akhirnya kemudian Ali bin Abi Thalib melaporkan kasus ini kepada Al-Qadhi Iyad. Qadhi Iyad adalah hakim yang adil pada saat itu, yang sangat dikenal keadilan beliau. Ali bin Abi Thalib membuat laporan, dipanggillah keduanya ke mahkamah. Bayangkan yang satu berstatus sebagai Amirul Mukminin, ya, bukan mantan, ya, bukan mantan presiden yang kalau dipanggil tidak datang-datang. Ya. Jadi masalahnya terus jadi berlarut-larut. Ini Amirul Mukminin datang tuh ke pengadilan melawan Yahudi. Yahudi ini kafir, statusnya sebagai ahlu dhimmah. Ya. Dipanggillah oleh Qadhi Iyad, ditanya Ali bin Abi Thalib, apa pengaduanmu? Katanya, Yahudi ini telah mengambil perisai saya. Katanya, hei Yahudi, apakah itu perisaimu? Dia katakan, ya ini perisaiku. Apa dalilnya? Buktinya apa? Ya buktinya di tangan saya sekarang. Buktinya saya yang kuasai. Kemudian Ali bin Abi Thalib ditanya oleh Al-Qadhi Iyad, wahai Amirul Mukminin, sekarang apa bukti yang menunjukkan bahwa perisai itu adalah milikmu? Dia katakan, saya punya saksi kalau perisai itu adalah milik saya. Siapa saksimu? Beliau katakan, anak saya. Al-Hasan dan Husain, dia tahu kalau itu adalah perisai saya. Al-Qadhi Iyad kemudian mengatakan, apakah Anda lupa wahai Amirul Mukminin, bahwa seorang anak tidak bisa menjadi saksi bagi orang tuanya? Akhirnya karena saksi yang diajukan ini tidak bisa diterima menurut tinjauan syariat, maka Al-Qadhi Iyad mengatakan, ya, bahwa perisai itu milik Yahudi. Akhirnya kemudian setelah Yahudi ini mendapatkan putusan hukum, dia benar-benar heran bagaimana mungkin seorang ahlu zimmah dimenangkan dalam kasus ini melawan Amirul Mukminin yang masih aktif tadi, Ali bin Abi Thalib. Ya, Ini tidak akan terjadi kecuali dalam agama yang hak. Dan karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya, fakta persidangan seperti itu. Tidak bisa diingkari. Karena kita menjunjung tinggi hukum. Dan qadhinya telah memutuskan dengan betul. Kalau fakta persidangannya seperti itu. Walaupun itu benar-benar milik Ali bin Abi Thalib karena kurang bukti dan dalil, akhirnya perisai itu diberikan kepada orang Yahudi. Setelah Yahudi ini mendapatkan perisai, dia kemudian bersaksi. Dia mengatakan, "Ya, bagaimana mungkin aku seorang Yahudi dimenangkan atas seorang Amirul Mukminin?" Padahal memang perisai ini adalah milik Amirul Mukminin. Beliau kemudian bersyahadat masuk ke dalam agama Allah. Perisai itu pun diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Bima annaka qad aslamt," karena engkau telah masuk Islam, maka perisai ini pun aku hadiahkan kepadamu karena keislamanmu itu. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adil terhadap kawan dan adil terhadap lawan. Ini adalah merupakan salah satu prinsip politik internal ya di dalam syariat kita. Jadi adil itu terhadap kawan, lawan, kerabat maupun orang yang jauh. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah juga menjelaskan tentang metode politik internal dalam Al-Quran, bahwa di antara metode politik internal dalam Islam, juga Islam mengajarkan kepada kita persatuan, ya, dan melarang kita sekalian untuk berpecah belah dan memperbesar konflik internal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanaza'u." Dan janganlah kalian berbantah-bantahan, "Fatafshalu." Karena kalian akan menjadi gentar, "Watadhabari hukum," dan kekuatan kalian akan hilang. Ya, "Wala tanaza'u." Janganlah kalian bertikai. "Fatafshalu," maka kalian akan gagal, kalian akan menjadi gentar, "Watadhabari hukum," dan kekuatan kalian akan hilang. Kita perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatafshalu." Fashal itu artinya gagal. "Wala tanaza'u." Janganlah kalian bersengketa. Janganlah kalian berselisih. "Fatafshalu," maka kalian akan gagal. Kalian akan lemah. "Watadhabari hukum," kemudian kekuatan kalian akan hilang. Maka konflik internal ini akan menyebabkan kelemahan. Karena itu salah satu prinsip politik Al-Quran adalah mengelola perbedaan sebelum berubah menjadi konflik. Ya, Islam itu juga dibangun di atas keragaman. Ya, tetapi keragaman tidak boleh mengakibatkan kita sekalian terjerumus ke dalam permusuhan dan perpecahan. Karena kepentingan umum harus lebih kita kedepankan daripada kepentingan pribadi. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah beliau menjelaskan politik internal itu juga harus dibangun dengan menjaga keamanan. Dan keamanan juga dimulai dengan keadilan. Jadi kalau para pemimpinnya itu menegakkan keadilan, masyarakat juga berlaku adil, keamanan itu pasti akan terwujud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Tetapi juga bukan hanya keadilan ya yang dapat mewujudkan keamanan itu adalah ketauhidan, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Oleh sebab itu di dalam khutbah Jumat yang tadi saya sampaikan, bahwa proyek terbesar dalam sebuah negara itu bukan pembangunan gedung-gedung yang menjulang tinggi. Ya, karena gedung-gedung yang menjulang tinggi, gedung-gedung pencakar langit, proyek-proyek yang prestisius itu tidak menjamin keamanan. Keberadaan Burjul Khalifah yang ada di Dubai sana, saat ini kan tidak menjamin keamanan itu terwujud. Buktinya juga sekarang pada ditinggalkan oleh manusia. Orang berbondong-bondong meninggalkan kota yang apa namanya yang sangat indah itu, kota masa depan. Ya, konon adalah kota yang paling mewah. Sampai-sampai di sana itu ada namanya museum masa depan. Ya, Mathaful Mustaqbal. Kalau kita museum di negeri kita, itu museum itu tentang masa lalu kan. Ini mobil dinas yang dipakai oleh gubernur Sulawesi Tenggara pertama oleh Haji Alala, ada di museum. Tapi itu masa lampau. Mobil yang pernah dipakai oleh Presiden Soekarno, ada, itu di museum. Di museum kita berbicara masa lalu. Kalau di Dubai itu ada museum masa depan, Mathaful Mustaqbal. Bagaimana Dubai ya 50 tahun yang akan datang. Bagaimana mobil-mobilnya, bagaimana bangunan-bangunannya, ada. Tapi proyek terbesar bagi sebuah negeri itu bukan bagaimana kita membangun infrastruktur. Proyek terbesar bagi sebuah negeri itu bagaimana membangun ketakwaan. Bagaimana membangun keimanan masyarakat. Karena ini kan yang akan mendatangkan barokah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit atau dari bumi. Jadi proyek utama kita itu adalah proyek membangun iman dan takwa. Kita lihat lagi di dalam firman Allah di surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka itu dengan kesyirikan, maka bagi mereka itu keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Oleh sebab itu ada buku bagus yang ditulis oleh Ustaz kita, oleh Ustaz Dr. Sofyan Baswedan. Beliau menulis buku judulnya ya Tauhid Beres Negara Sukses. Dalilnya ini, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka itu dengan kesyirikan, mereka betul-betul merealisasikan tauhid, ulaika lahumul amnu. Maka janji Allah bagi mereka itu keamanan, wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Ada seorang delegasi dari bangsa Romawi datang ke Madinah pada zaman Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka dia membawa pesan dari kaisar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia pun datang ke Madinah. Ketika dia datang ke kota Madinah, dia mencari istana khalifah, namun dia tidak mendapatkannya. Setelah dia bertanya, katanya, di mana Amirul Mukminin? Semua orang yang ditanya menunjukkan Amirul Mukminin berada di masjid. Bangunan yang sangat sederhana, ya, tidak mencolok dari bangunan yang lain. Tiba-tiba delegasi itu pun datang ke Masjid Nabawi dan melihat di sana tidak ada penjagaan, tidak ada pengawalan, tidak ada sosok seorang yang tampak spesial. Sehingga begitu dia datang ke Masjid Nabawi, ia mengatakan, "Man minkum amirul mu'minin?" Siapa di antara kalian yang menjadi amirul mu'minin? Siapa? Di sana hanya ada orang yang sedang sholat, yang sedang ruku, sedang sujud, membaca Al-Quran, sedang berzikir kepada Allah. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, "Tuh amirul mu'minin di sana. Sedang tidur lelap, pulas. Hanya beralaskan kerikil-kerikil atau batu-batu kecil dari Wadi Aqiq. Di bangunan yang sangat sederhana tanpa pengawalan. Tidak ada pas pampres, tidak ada Satpol PP. Betul-betul natural." Saat itu kemudian delegasi itu pun kagum. Ia mengatakan, "Hakamta, fa'adilta, fa'aminta, fa'nimta." Katanya gitu. "Engkau telah memerintah, engkau telah berlaku adil, maka keamanan terwujud dan engkau bisa tidur dengan pulas." Itu silsilahnya. Ya, karena keadilan, keamanan akan terwujud, maka dengan itu kemudian amirul mukminin bisa tidur pulas. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu keamanan sebagaimana tadi saya angkat di dalam khutbah Jumat merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan kenikmatan pangan. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Allah mengingatkan orang-orang Quraisy agar mereka beribadah kepada pemilik Ka'bah karena dialah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan lapar dan memberikan mereka keamanan dari rasa takut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagian pertama dari kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, yaitu kaidah-kaidah dalam politik internal, dan biidznillah taala di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang kaidah-kaidah politik eksternal menurut Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kaidah yang ke-39 ini. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Tayyib ahibati fillah jamaah pemirsa Muas TV dan pendengar Radio Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah bersama kita mendengarkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh guru kita. Maka kini saatnya kita beralih ke sesi berikutnya dan terlebih dahulu kami persilakan kepada jamaah yang memiliki pertanyaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, kaitannya dengan ketika seseorang itu sholat istikharah, setelah itu dianjurkan untuk bermusyawarah, seolah-olah akan ada jawaban dari istikharahnya itu di musyawarah. Apakah memang Allah akan memberikan wahyu dari musyawarah tersebut dari orang lain sehingga itu akan diterima oleh yang beristikharah? Kemudian pertanyaan yang kedua, apabila seseorang memiliki jabatan, ya kekuasaan, terus kemudian orang keluar, orang terdekatnya ternyata dia itu melakukan kesalahan. Nah, posisi pejabat ini kemudian karena kedekatan dia justru membantu yang kerabatnya ini. Ataukah dia mendiamkan saja, tidak menolong. Bagaimana tepatnya? Syukran.
0: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin beliau menyebutkan bahwa istikharah itu harus lebih dikedepankan daripada musyawarah, bukan terbalik. Karena pada umumnya kita melakukan musyawarah terlebih dahulu baru kemudian setelah itu istikharah. Kita harus mengedepankan istikharah meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian setelah itu meminta petunjuk kepada manusia. Sehingga apa yang dihasilkan dari musyawarah, kata beliau, maka itu berarti juga merupakan hasil istikharah. Dengan satu catatan, jika musyawarahnya itu bersama dengan orang-orang yang memiliki kompetensi tadi. Jika dia bermusyawarahnya dengan orang-orang yang tepat, maka hasil musyawarah itulah hasil istikharah. Tetapi jikalau musyawarahnya itu dengan orang yang tidak tepat, maka tentu ya hasil musyawarah bukan merupakan jaminan hasil istikharah. Tetapi apabila musyawarahnya itu dengan orang yang tepat, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menempatkan amanah pada pemiliknya, dan syura atau musyawarah itu adalah amanah. Maka biidznillah jika itu terjadi, hasil musyawarah adalah hasil istikharah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilham. Ya, bukan memberikan wahyu. Kalau wahyu sudah terputus dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi akan memberikan ilham. Ya, walaupun bisa saja wahyu di situ dalam artian kata lugawi. Ya, tapi lebih tepat adalah memberikan ilham. Karena ilham itu untuk mengambil putusan yang tepat akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang juga yang memiliki ketulusan niat, keikhlasan di dalam mengambil keputusan itu. Oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, apabila aku mendamaikan dua orang yang sedang berselisih tetapi tidak memiliki titik temu, maka aku menuduh niatku gitu. Maka aku perlu mengoreksi niatku, kata Umar bin Khattab. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Dan jika suami istri itu terjadi pertikaian dan dikhawatirkan terjadi perpecahan di antara mereka, maka utuslah juru damai dari pihak pria dan juru damai dari pihak wanita. Iyurida islaha, jika kedua juru damai ini memiliki niat untuk islah, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan memberikan taufik kepada keduanya sehingga pasti akan memiliki titik temu dan mendapatkan putusan yang tepat. Maka ketika kemudian tidak ada titik temu dan tidak muwaffaq mengambil keputusan yang tepat, maka berarti ada masalah pada niat. Begitu ya. Kemudian berikutnya berkenaan dengan seorang pejabat, apabila yang melakukan pelanggaran itu adalah karib kerabatnya atau orang terdekatnya, maka jika dia seorang pejabat yang adil, maka dia tetap akan menegakkan keadilan walaupun karib kerabat terdekat sekalipun. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang pencuri dari Bani Mahzum. Seorang pencuri dari Bani Mahzum. Dan Bani Mahzum ini adalah salah satu kabilah terpandang, terkemuka dari kalangan Quraisy. Ketika wanita itu mencuri, maka putusannya jelas. Jadi dia itu suka meminjam barang orang, nanti ketika ditagih dia mengingkarinya, dia katakan ini punya saya. Jadi dia sama mencuri. Maka saat itu putusannya harus dipotong tangan. Ketika putusan potong tangan itu akan ditegakkan, maka Bani Mahzum ini tentu merasa sangat aib. Bagaimana mungkin keluarga pembesar-pembesar Quraisy bisa mendapatkan hukuman yang sangat memalukan itu. Tapi tidak ada seorang pun yang berani untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Akhirnya mereka mendatangi siapa? Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Karena Usamah ini adalah hibbun nabi ibni hibbin nabi, kekasih nabi, anak kekasih nabi. Usamah bin Zaid adalah putra dari anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Islam. Dia dijuluki kekasih nabi, putra kekasih nabi. Ayahnya dan beliau sendiri sangat dekat dengan nabi, sangat dicintai oleh nabi. Akhirnya mereka datang kepada Usamah bin Zaid. Katanya, wahai Usamah, tolong lobi dong Nabi SAW agar menggugurkan hukuman pada wanita dari Bani Mahzum ini. Akhirnya Usamah pun datang menghadap kepada Nabi SAW. Ketika Usamah menyampaikan apa yang diajukan oleh Bani Mahzum kepada beliau, Nabi SAW sangat marah. Beliau mengatakan, inilah yang mengakibatkan hancurnya orang-orang terdahulu. Apabila ada orang yang terpandang di antara mereka mencuri, mereka meninggalkannya, tidak mau menghukumnya. Apabila ada orang yang rendah di antara mereka, mereka akan potong tangannya. Wallahi, kata Rasulullah, andaikan Fatimah binti Muhammad, andaikan putriku mencuri, sungguh aku akan potong tangannya. Ini adalah ya putusan yang sangat tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sepatutnya keadilan itu ditegakkan terhadap siapapun, walau putusan itu ya dapat membahayakan orang terdekat kita. Wallahu taala alam.
1: Taib hibati billahi jemaah dan pemirsa Muas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan terjawabnya pertanyaan tadi, maka kita cukupkan majelis ilmu kita di malam hari yang penuh keberkahan ini. Tak lupa pula kita ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustadz yang telah memberikan kita begitu banyak ilmu-ilmu bermanfaat. Kita cukupkan majelis ilmu kita dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
3: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji, di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW pada Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai

Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhumah telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, pada beberapa kawasan malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Beliau SAW menjawab, buatlah perhitungan atau ukuran untuknya. Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan. Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi SAW, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar, yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi SAW menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan penghususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis,

0: berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izratul mu'min nisfu sakih, sarung orang mu'min itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja, baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat, atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
1: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.

0: natabrak maki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
1: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
1: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Qudwatun nabawiyah.
6: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: قدواتٌ نبويه.
6: الأمر بإحسان الذبح والقتل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
7: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
7: dari Abu Dzar Jundub bin Junada dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
7: dari Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Turmudi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
7: Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
10: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
12: Gimana rasa nasi kebulinya?
13: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
12: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
13: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
14: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
15: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
14: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
0: Simak dan dengarkan Din Podcast.
16: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
17: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian.
0: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita, Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
17: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
16: ya,
17: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
16: yang tidak enak-enak lah.
17: Iya, semua. Bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
16: Nah, itu dia.
17: Ya, ujian.
0: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Mu'adz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. disiarkan secara live melalui Radio Muat 94,3 FM dan Muat TV.
3: 94,3 FM Radio Muat Binjabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Ustadz menjawab.
18: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
19: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
20: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
21: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
22: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
23: Bagaimana hukum jika pergi lulur atau pijat di salon khusus wanita? Sama ibu, asal hukumnya aurat wanita muslimah. Di hadapan wanita muslimah secara pakaian adalah lehernya yang biasa terlihat, rambutnya, kedua telapak tangannya, kedua telapak kakinya. Adapun secara apa yang terlihat dari tubuhnya, maka tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan yang aurat yang paling besar saja, yaitu kubul dan dubur. Adapun selainnya, maka tidak mengapa. Dalam artian begini, Bu. Kalau seandainya ada perempuan luluran, dia pakai penutup secukupnya, misalkan kain ya yang menutupi dari dadanya sampai lututnya. Nanti kalau diperlukan untuk dibuka, dia buka belakangnya. Diperlukan untuk dibuka dari perut ke atas, dia buka secukupnya, seperti itu. Wallahu a'lam.
24: Bagaimana cara menghilangkan rasa riya, ujub, dengki, hasad dan yang semisalnya yang ada dalam hati padahal kita telah berusaha untuk menghilangkannya? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan secara detail tentang bagaimana menghilangkan penyakit riya. Riya ini musuh keikhlasan. Dan seseorang itu dia berani riya, dia berani ujub, dia berani hasad karena dia tidak kenal baik akan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kenal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika dia kenal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun amal yang dia perbuat terlihat manusia, tidak terlihat oleh siapapun, Allah Maha tahu. Allah yang memberikan imbalan kepadanya. Allah yang membalasnya. Baik diakui oleh orang ataupun tidak diakui oleh manusia. Dan kalau dia menyadari bahwa segala kebaikan kita tercatat di sisi Allah, baik diakui dan tidak diakui, diketahui, tidak diketahui oleh manusia, kenapa dia harus meriakannya, menunjukkannya kepada orang? Kenapa dia harus ujub? Karena dia sadar bahwa amal yang dia lakukan, kalau tidak bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin dia mengamalkannya. Kenapa dia harus kagum dengan amalnya? Kenapa dia harus kagum dengan ilmunya? Sedangkan dia tidak pernah tahu bahwa amal dan ilmunya akan menyelamatkan dirinya atau tidak. Dia tidak pernah tahu. Kalau dia mengenal bahwa tambahan ilmu, tambahan amal saleh adalah tambahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya dia harus bertambah bersyukur kepada Allah. Ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling ibadah, manusia yang paling saleh, manusia yang paling taat kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, namun tidak membuat beliau ujub dan riya. Tapi membuat ibadahnya semakin giat di sisi Allah. Sampai Aisyah bertanya, Rasulullah, kamu sampai seperti ini ibadahmu, sedangkan Allah telah mengampuni segala dosa-dosamu yang telah lalu. Kata Nabi SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah tidak sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Silakan melihat di antara kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana mengobatinya. Di antaranya adalah kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau menyebutkan di antara kitab beliau bab tentang al-mubiqat yang membinasakan seseorang, ya, tentang penyakit-penyakit hati. Beliau menyebutkan juga tentang obat-obatnya. Tidak bisa disampaikan secara mendetail pada kesempatan yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.
25: Assalamualaikum waalaikumsalam. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi tentang larangan berkhalwat. Berkhalwat artinya berdua-duaan lawan jenis yang bukan mahram. Berkenaan dengan hadis tersebut di atas, mohon penjelasan. Suami bekerja sebagai supir online. Rizki nafkahnya untuk anak istri, halal atau tidak? Pernah ada fatwa tentang hukum boncengan laki dan wanita di tengah jalan. Ya, ya tentu saja dilihat banyak orang ya. Ini termasuk berkhulwat atau tidak? Jawabannya tidak. Gimana disebut berkhulwat? Kanan kirinya banyak orang. Kecuali kalau kanan kirinya disebut batu semuanya. Nah, ini baru berkhulwat. Banyak orang ini tidak berkhulwat. Cuman yang jadi masalah ini mendekati sentuhan lawan jenis. Terus gimana kalau misalnya itu dalam mobil? Sama dengan ini. Kalau dalam mobil, jika posisi dia berduaan, kaca ditutup, khulwat. Tapi kalau ruangannya dibuka, kacanya dibuka, dilihat banyak orang, bukan khulwat.
1: Doa adalah merupakan senjata orang mukmin. Apakah doa bisa merubah takdir buruk menjadi takdir baik? Tentu saja takdir buruk, teman-teman sekalian, itu buruk itu masuk kepada ikhtiar. Karena Allah ciptakan baik dan buruk. Seperti beriman dan kafir ya. Jujur dan dusta. Allah ciptakan itu sebagai keputusannya Allah. Tetapi memilih jujur atau bohong, memilih beriman atau kafir, ikhtiarnya dia. Ikhtiarnya manusia itu kan. Ikhtiar kita di situ. Maka doa adalah sebuah fasilitas untuk komunikasi dengan Allah. Curhat, minta ditambahkan rezeki, minta dibukakan berkah, minta disembuhkan penyakit. Doa bisa menjadi sesuatu membersihkan, digunakan untuk fasilitas, menambah fasilitas atau bahkan mengangkat sebuah masalah yang sedang dihadapi. Bisa terjadi. Tapi bukan berarti doa mengubah takdir lauhil mahfud, tidak. Enggak ada urusannya sama itu sama sekali. Jadi seperti sebuah fasilitas. Hampir sama dengan kalau kita haus, kita minum air gitu kan. Doa juga begitu. Kita lagi ada masalah atau kita lagi butuh panduan, kita lagi butuh tuntunan dari sang pencipta Allah, kita mohon kepadanya. Seperti itulah. Tapi masalah mengubah takdir buruk menjadi baik, maka dilihat apa takdir buruknya. Ikhtiarkah? Ikhtiarnya. Kalau mutlak, mustahil. Kayak misalnya lagi musim hujan, minta sama Allah supaya musim hujan dihapus sama sekali. Enggak mungkin terjadi. Itu mutlak, enggak mungkin berubah. Tapi kalau ikhtiar, misal dia berzina, kemudian itu ikhtiar dia sendiri. Lalu dia memohon kepada Allah supaya diberhentikan zina itu. Nah itu Allah kabulkan. Allah kasih kepada dia. Memang berhubungan dengan ikhtiar. Dia berdoa, dia tidak berdoa, dia tobat, dia tidak tobat, semua ikhtiar dia, gitu kan?
2: Izin bertanya Ustaz, saya belum bisa rutin sholat tahajud. Apakah karena masih banyak dosa? Iya bisa jadi. Bisa jadi karena banyak dosa. Bisa juga ya karena tidurnya selalu telat. Ya karena tidak sholat malam itu banyak sebabnya. Ada yang karena sebab yang zahir ya. Jadi dia banyak kerjaan, akhirnya tidurnya selalu telat. Jam 12 baru tidur. Kalau jam 12 baru tidur, untuk bangun jam 3 juga berat ya. Susah. Ada juga yang memang karena banyak dosa. Sudah tidur jam 9. Itu pun bangunnya masih subuh. Ya. Ada yang karena dosa-dosanya ya. Tapi lebih baik kita su'udzon daripada husnudzon sehingga kita tidak merasa bersalah. Lebih baik kita su'udzon kepada diri kita sehingga kita punya usaha untuk memperbaiki daripada kita husnudzon tapi akhirnya kita tenang-tenang dan tidak ada perubahan kepada yang lebih baik. Salahkan diri kita. Ya, kita misalnya susah untuk sholat malam, anggap saja diri kita banyak dosa. Anggap saja diri kita banyak dosa sehingga kita punya dorongan untuk banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
25: Mainim yang dibilang kampung bakau, hai Ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallah Ta'ala.
9: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
8: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallah Ta'ala.
9: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
8: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insyaallah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
10: Dukung media dakwah Islamic Center Muaz bin Jabal. Televisi, radio, sosial media, website, dan pengembangan aplikasi dakwah Android dan iOS. Transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri 403288 atas nama PT Radio Mu'adz bin Jabal. Dengan kode bank 451. Tambahkan angka 100 di akhir nominal transfer Anda. Sedekah untuk media, sedekah untuk amal jariah.
11: Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
2: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
1: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
2: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
3: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
4: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
5: Setiap hari, kita menjalankan berbagai ibadah, dari bersuci, sholat,
6: Allahu Akbar,
5: puasa, hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam Ilmiah dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fikhi Fiddin bersama Al-Nusad Zizin Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah, kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da solat maghrib, bertempat di Masjid Syekh Audah Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari, dan disiarkan langsung melalui Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali di kesempatan malam ini kita memuja, muji dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat muat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kembali di kesempatan malam ini kita akan melanjutkan program Iqra khusus untuk setoran hafalan Al-Quran. Dan pada malam hari ini itu setoran dikhususkan untuk akhwat. Bagi para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bergabung untuk menyetorkan hafalannya, maka bisa langsung bergabung melalui link Zoom yang sudah kami sediakan. Baik, insya Allah kita akan mulai untuk peserta pertama yaitu Ummu Nurul. Pada Ummu Nurul disilahkan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan Ummu Nurul.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر
0: إن الإنسان

الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي

0: Oke, untuk Ummu Nurul, alhamdulillah setorannya sudah bagus ya. Tadi surat Al-Qari'ah, Takatsur dengan Al-Asr sudah bagus. Ada sedikit catatan di surat Al-Humazah, itu di ayat-ayat terakhir ketika menyebutkan fi amadim. Nah, di sini ainnya harus jelas, jangan fi amadim, nah, seolah-olah kayak huruf hamzah, tapi fi amadim a ya. Kemudian yang kedua fi amadim mumaddadah, jadi tidak dipanjangkan ya, tidak boleh panjang sedikit pun. Sekali lagi di ayat terakhir 1, 2, 3
1: ya,
2: alladzi taqtalu alal afidah inna alaihim muqsada fi amadihim mujadda.
0: Oke, ya begitu, sudah bagus. Bisa selanjutnya di store di surat berikutnya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair.

0: Taib, Ananda Akila storannya sudah lumayan bagus ya. Cuma masih ada catatan sini. Ini ayat yang pertama ya. Di ayat yang pertama ini kol-kolahnya harus lebih besar ya. Tabbat yada abi lahabin watab ya. Terus ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi perbedaan ayat 1 dengan ayat yang lainnya itu nampak. Yang satu, yang ayat pertama harus lebih besar. Coba sekali lagi dari ayat yang pertama. Dan bismillahnya ingat ya, bismillahnya mat tobi'inya jangan terlalu panjang ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Coba diulangi lagi sekali lagi. Start lagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Jangan cepat dulu. Watab. Jadi ditasdidkan dulu baru dipantulkan. Sekali lagi. Oke, lanjut.
1: Ma'abna anhu ma'lu wa ma'kasab.
0: Naknya yang kedua itu jangan terlalu panjang ya. Ma'abna an. Coba sekali lagi.
1: Ma'abna anhu ma'lu wa ma'kasab.
0: Coba diulangi dari awal. Tabbat.
1: Tabbas yada abi lahabin watab. Ma ana anhu maluhu wa ma kasab.
0: Lanjut.
1: Sayasla narun zata lahab.
0: Baik, masya Allah. Barakallahu fiik untuk Ananda Akila, storannya sudah bagus. Baik. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ibu Yani. Ibu Yani di Maluku. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yani.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qul insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Allah Al-Imsan Amal Al-Yaklam Kalla

0: Sekali lagi, ulangi, aro'aita in kana alal.
1: Aro'aita in kana alal huda. Aro'aita in taqwa. Aro'aita in kasaba wa tawalla. Alam ya'lam bi'anna Allaha yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
0: Nasiyatin kadhibatin khoti'ah. Masyaallah, untuk Ibu Yani storannya sudah lumayan ya. Namun masih ada catatan. Yang pertama tadi ada dua kesalahan, yaitu yang kesalahan huruf yang ini perlu diluruskan ya, yaitu di ayat 11 aro'aita inka na'alal alal, ini tadi ala huda ya, di alif lamnya ketinggalan. Kemudian selanjutnya di ayat 16, di ayat 16 itu bukan nasibah, nasiyatin kadhibatin khoti'ah. Bukan nasibah ya, bukan nasibah tapi nasiyah. Tuh, itu kesalahan yang perlu diperbaiki. Yang kedua, yang kedua ini kesalahan-kesalahan ringan dalam penyebutan, yaitu ketika mengatakan atau menyebutkan aro'aita, maka jangan aro'ai ya, tapi aro'aita, aita ya, bukan aro'aita, bukan ke e ya, tapi ke i, aro'aita, bukan aro'aita. Nah, itu kurang tepat. Nah, ini aro'aita alladhi yanha, aro'aita in kana 'alal huda. Kemudian aro'aita, aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ini perlu diperbaiki ya. Jadi ke i di bawahnya. Kemudian yang terakhir wa rabbukal ak. Di sini ka-nya sedikit ada hamasnya ya. Wa rabbukal akram. Ya, itu yang perlu diperbaiki. Jadi diharap nanti setorannya masih sekali lagi di surat Al-Alaq ya, untuk menghindari kesalahan yang fatal dan juga kesalahan yang ringan. Tapi itu saja untuk Ibu Yani. Insyaallah berikutnya masih sekali lagi supaya lebih mantap ya hafalannya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Juwariah, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ibu Juwariah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: لعمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: طيب untuk Ibu Juwaria ya, setorannya sih sudah lancar ya, cuman ada beberapa penyebutan yang perlu diperbaiki ya. Yang pertama, jangan dibaca terlalu qadar ya, tapi qadr, qadr ya, antara dal dengan ro-nya itu bukan tidak dipanjangkan, bukan fi lailatil qadar ya, atau qadar, qadar ya, tapi qadr, qadr ya, lebih disingkatkan lagi seolah-olah da dengan ro itu bersambung ya. Sama juga wama adraka ma lailatul qadr, jadi bukan qadar ya, bukan qadar tapi qadr ya. Kemudian yang berikutnya itu di ayat yang ketiga ya, lailatul qadri khairum min, di situ jangan ditahan ya, jangan min al, itu salah, min al fi syahr ya, min di situ idhar, min al fi syahr. Nah, kalimat syahr di sini syahr, syahr ya, syahr ya, jadi ha dengan ro-nya ini seolah-olah berdempetan, syahr ya. Kemudian yang berikutnya di ayat yang keempat, biidni rabbihim min kulli amr, min ditahan dulu ya, rabbihim, rabbihim ditahan dulu, min dua ditahan di situ, baru amr, jangan ditekan, amr jangan ditekan, tapi amr, amr ya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir sudah bagus. Coba sekali lagi kita coba surat Al-Qadr-nya. Jangan qadar tapi qadr ya. Coba sekali lagi. Bismillah.

0: القدر وما أدراك ما ليلة القدر
1: ليلة تل بكن ليلة تل
0: ليلة تل وما أدراك وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر شهر
1: jangan syahur tapi syahr ke bawah ya syahr coba
0: lailatul qadri
1: lailatul
0: lailatul qadri khairun min albi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim salamun hiya hatta matla'il fajr.
1: Oke, sudah bagus ya. Untuk setorannya perhatikan harokatnya jangan sampai terbulak-balik ya. Jangan harokatnya jangan sampai terbulak-balik. Itu saja untuk Ibu Juwaria ya, barakallahu fik. Insyaallah kita lanjut di peserta yang lain.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu Aisyah. Silakan Ibu Aisyah. Ibu Aisyah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Perhatikan huruf dza dengan huruf sya, Ibu Aisyah. Kembali lagi nih. Kemarin sudah bagus. A'udzu billahi minasy syaiton. Coba.

0: Oke, untuk Ibu Aisyah sekarang sudah mulai sedikit ya, tinggal sedikit lagi nih. Yang masalahnya sekarang di ayat yang kedua tadi, Robbil dirapatkan, kemudian catatannya huruf Ain sedikit lagi. Ya, huruf Ain ini perlu diperhatikan sedikit lagi. Robbil Alamin, ini. Robbil Alamin, kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ainnya sedikit lagi. Ya. Coba sekali lagi kita coba dari bismillah, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mani Rohim Malik Yaumiddin.
1: Masukkan mid mid ya.
0: Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Hai, kenapa jadi salah di sini? Tadi sudah betul. Iyyaka na'budu wa iyya.
0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masukkan
1: ainnya, tambah lagi nasta'in.
0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Terus
0: ihdinas siratal mustaqim.

0: Baik, alhamdulillah untuk Ibu Aisyah ya, surat Al-Fatihahnya sudah lumayan ya. Ya, perlu dilatih ini huruf ain. Huruf ain itu perlu dilatih ya, karena kalau sebatas pengucapan di sini ini masih kurang sedikit lagi. Jadi perlu dilatih huruf ainnya, a, i, u, a, i, u, terus dilatih agar huruf ainnya menjadi lebih baik. Barusan ya setidaknya sudah terdengar ainnya walaupun masih kurang. Yang penting tidak mengeluarkan hurufnya seperti hamzah. Itu saja yang perlu diperhatikan. Baik, untuk selanjutnya bisa di surat An-Nas. Barakallahu fiik. Untuk Ibu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu Ratu. Silakan Ibu Ratu.
1: Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-fajr, wal-layalin ashr, wal-syafa'i wal-watr, wal-layli idza yasra, hal fi dzalika qasamun lidhi hijra, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, irama dzatil imad. Allati lam yukhlaq misluha bil-bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil-wad wa fir'auna lil-awtad alladhina taghaw fil-bilad fa'ahsaru fiha al-fasad fasabba 'alayhim rabbuka sawta 'adhab Inna rabbaka labil mirsad Fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu Fa akramahu wa na'amahu Fa yaqulu rabbi akraman Wa amma idha mabtalahu faqadara 'alayhi rizqa فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا Wajah Rabbuka wal malaku soffa Wajih ayawma idin di jahannam Yawma idin yatadakkarul insanu wa anna lahul fikra Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati
0: Ni-nya panjang Yaqulu ya laytani
1: Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati فَيَوْمَ إِذِ اللَّهُ يُؤَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً وَادْخُلِي
0: Ibadi wal khuli jannati. Baik, insyaallah untuk Ibu Ratu, alhamdulillah untuk surat Al-Fajrnya sudah bagus ya. Catatan masih ada tapi sedikit. yaitu di ayat 24 tadi, ya laitani, ni di sini matbi'i ya, dua harokat. Ya qulu ya laitani qaddamtu li hayati ya. Kemudian tadi di ayat 22 ya agak sedikit ya apa namanya tersendat ya, waja rabbuka. Tapi secara umum sudah bagus dan bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta terakhir itu Ummu Anisa. Silakan Ummu Anisa. Ummu Anisa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ummu Anisa.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asyar wasyafi wal watar wal laili idza yasra.
0: Cukup dulu Ummu Anisa ya, di empat ayat ini perhatikan ya, wal fajr ya, walayalin asyar asyar ya, wasyafi wal watar. Coba sekali lagi,
2: wal fajr walayalin asyar.
0: Jangan asyar, bukan asyar, tapi asyar, asyar ya. Coba sekali lagi.
2: Roknya tetap tipis tebal, Ustaz.
0: Iya, tapi bukan miring ke e ya. Jadi wal fajr walayalin asyar. Jadi roknya itu bukan dimiringkan ke e-nya, asyar ya. Begitu, bukan. Tapi tebal tapi tidak miring ke e. Coba sekali lagi.
2: Walayalin
0: asyar. Coba sekali lagi, wal fajar dari awal.
2: Wal fajar walayalin asyar.
0: Kayak ini suaranya terputus-putus ya. Wal fajar walayalin asyar asyar. Coba.
2: Wal fajr walayalin asyar wassafi wal watar wassafi wal watar. Ya Ustaz?
0: Terus
2: wal layli idza yasar hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iroma zatikil imad. Terus Ustaz?
0: Terus
2: allati lam yukhlaqu misluha fil bilad wa samudal ladhina jarus sahra bil ba'ad wa fir'aun nadir autad alladhina taghaw fil bilad wa aktharu fiha al fasad fasabta alayhim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad.
0: Tahan dulu,
2: inna rabbaka labil mirsad.
0: Terus? Iya, terus.
2: Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana.
0: Oke.
2: Kenapa ini jumlah? Ya, Ustaz?
0: Sudah?
2: Lanjut, Ustaz?
0: Kita masih lanjut atau sudah sampai sini?
2: Sebentar, Ustaz. Ini HP saya kok error, Pak Ustaz. Sebentar di sini saja, Pak Ustaz. Ini error HP saya. Tidak dapat berapa, Pak Ustaz?
0: Oke, ya. Cukup sampai ayat 16, nanti bisa dilanjutkan di ayat berikutnya ya, sampai selesai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nampaknya ada peserta terakhir ya, Ummu Ainun, silakan Ummu Ainun.
3: Nah, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa maa adraka mat-thariq. An-najmu thaqib.
0: Coba diulangi Ulmu Ainun. Diulangi kullu nafsil.
3: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَأَمَّا أَهْوَى بِالْهَزْلِ إِنَّهُ يَكِيدُ كَيْدًا innahu yakidu makaida.
0: Sekali lagi.
3: Wa akid innahu yakidu makaida. Wa akidu kaida. Famahil kafirina amhilhum ruwaida.
0: Baik, untuk Ummu Ainun, alhamdulillah suaranya sudah bagus ya, cuman kayaknya faktor jaringan ini jadi terputus-putus, jadi tidak jelas tadi seperti di ayat 4, di ayat ya 14, 15, 16, jadi kurang jelas. Tapi secara umum tadi ketika diulangi sudah bagus ya. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjut di surat Al-Buruj insyaallah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk setoran kali ini kita cukupkan, dan kami informasikan kepada seluruh sahabat Mu'ad bahwa untuk setoran hafalan ya di malam Jumat ini kita akan liburkan selama ya bulan Ramadan, dan insya Allah ini pertemuan terakhir. Dan nanti insya Allah ketemu lagi setelah bulan Ramadan. Barakallahu fiik wa jazakumullah khair kepada seluruh peserta yang sudah menyetorkan hafalannya. Mudah-mudahan apa yang disetorkan ini tentunya bisa memberikan manfaat nanti ketika memasuki bulan Ramadan. Barakallahu fiik wa jazakumullah khair. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Aduh, enggak diangkat.
6: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
5: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
6: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
7: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
5: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
6: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
5: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
7: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
8: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba.
9: Baru saya kayaknya di barang ini.
8: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
10: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
8: Memangnya mic wireless harus
10: ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
8: Oh, begitu Di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
10: Gampang, Ji. Ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh pakai aplikasi Sirani saja.
11: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
12: Labbaik Allahumma labbaik.
13: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
14: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
15: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Masih bersama kami di Radio Muat Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 21:18. Kalau malam-malam begini sahabat Muat, biasa kita mencari tempat untuk beristirahat. Tetapi juga terkadang tidak hanya beristirahat, terkadang kita juga mencari tempat untuk mungkin melaksanakan sebuah acara atau pernikahan. Nah, Masya Allah. Bagi sahabat Muat yang mungkin sedang mencari hotel yang dapat melayani wedding dengan atau mungkin pernikahan dengan konsep syar'i, ini pastikan pilihan Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, sahabat Muat. Dikarenakan di sana tersedia berbagai pilihan

0: paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita tentunya. Ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta rupiah. Ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta rupiah. Ada paket Kamilia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta rupiah. Dan ada paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya 110 juta rupiah saja. Dan tidak hanya pernikahan syar'i, tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga Anda, sahabat Mu'ad. Mungkin untuk kebutuhan bisnis atau mungkin kebutuhan pekerjaan, kebutuhan perusahaan, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facility yang representatif tentunya. Dan tentunya kita juga bisa menikmati fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah. Kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah, sahabat Mu'ad, lengkap dengan ruang khusus pria dan ruang khusus wanita. Masya Allah. Mungkin langsung saja sahabat Mu'ad mengunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundudopi Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi, silakan menghubungi nomor 0811451117 atau di nomor 0811439338. Mau acara apa saja, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini, sembari menemani aktivitas sahabat Mu'ad sekalian, akan kami perdengarkan di ruang dengar sahabat Mu'ad, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran di Quran Surah Al-Ankabut oleh Syekh Misharul Rasid. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Tes 1-2 dicoba, cek tes 1-2 dicoba. Nah, rusak kayaknya di barang ini. Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
2: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
1: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
2: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
1: Oh begitu Di, terus itu cara ceknya bagaimana?
2: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
3: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
5: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
4: Banyaknya itu dijual.

0: jual.
1: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
0: Oh, kalau cari kurma, kok pergi misalnya di rumah Herbal Medina? Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
2: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
3: Hadrati Sada, yurjal intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang Mi, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung.
9: Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami asyuh wal iman fi qalbi abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya, ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini, begini, gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
10: ...94.3 FM... Radio Muaz bin Jabal.
11: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
12: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان رسول صلى الله عليه وسلم bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman, kata Rasul SAW. Seorang yang dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Assalamualaikum, Komandan.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
5: apa kita bikin?
7: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
6: Oh, begitu kah? Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
7: Baru bagaimana motorku?
5: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
7: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
5: Masya Allah.
6: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
7: Yang di mana itu?
6: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
7: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
4: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Masih bersama kami di Radio Muaz Menjabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu saja sahabat Muaz dimanapun Anda berada, mungkin di malam hari ini sudah banyak sahabat Muaz yang sudah ingin beristirahat. Ya tentunya ane ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Muaz bin Jabal Kendari yang selalu mensupport Radio Muaz bin Jabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Muaz bin Jabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ane ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Muaz bin Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
9: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya. Walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا فكتبنا عنك غطاء كما بصرك اليوم حديث.
1: Saat itu malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
2: Sekarang

0: Sacatul Mau.
1: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terjadi.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri

0: Sungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kakak. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Afi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, sebelum beranjak tidur, saya hadir ke ruang dengar Anda dalam program Kafilah Orang-orang Bertaubat. Semoga Kafilah Orang-orang Bertaubat ini menjadi salah satu acara yang Anda minati untuk menyimak kisah-kisah yang ada di dalamnya. Karena tentu dari setiap kisah ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik. Kali ini saya Anwar Junaid menemani Anda dalam Kafilah Orang-orang Bertaubat untuk menghadirkan satu kisah, yaitu Pintu Selalu Terbuka. Berikut petikan kisah selengkapnya. Meskipun aku disibukkan oleh studiku di perguruan tinggi, namun aku tetap menyisihkan waktu untuk menjalankan hobiku, yaitu korespondensi atau surat-menyurat. Aku sudah menjadi anggota dalam majalah nasional khusus korespondensi, sehingga aku memiliki hubungan dengan banyak teman di seluruh penjuru dunia. Kami sering saling mengabari dan memberi foto dan perangko. Di akhir tahun ketiga perguruan tinggi dan sebelum mendekati liburan musim panas, aku berencana melakukan perjalanan ke beberapa negara. Pertama, aku ingin mengenal negara-negara tersebut. Kedua, aku ingin berkenalan dengan teman-temanku yang sudah memiliki hubungan denganku selama 2 tahun lebih. Dari sisi ekonomi, konsepnya menurutku amat mudah, sehingga aku tidak perlu mengeluarkan dana yang besar. Aku bisa menjadi tamu di rumah teman-temanku selama 2 atau 3 hari sampai 1 minggu. Di sisi lain, teman-temanku ini akan mengenalkanku dengan berbagai tempat bersejarah dan tempat-tempat rekreasi. Aku akan dijamin dan ditanggung segalanya. Lalu aku pun menyusun program perjalananku dari Arab Saudi. Aku memutuskan untuk pergi ke Perancis, kemudian ke Jerman, sesudah itu baru ke Spanyol, lalu ke Maroko, kemudian ke Mesir, lalu kembali ke negeriku, Saudi Arabia. Aku berhasil menyelesaikan ujian akhir tahun dan lulus dengan nilai terbaik. Aku memberitahu keluargaku tentang rencana perjalananku. Mereka tidak bisa menghalangiku untuk itu. Aku segera menyiapkan kamera foto dan beberapa surat penting. Juga tidak lupa dengan alamat dan nomor-nomor telepon teman-temanku. Aku meyakinkan diri bahwa aku akan bepergian untuk berekreasi, bukan untuk pamer atau hura-hura. Oleh sebab itu aku membeli pakaian ala kadarnya dan membawa uang secukupnya saja. Bahasa Inggrisku tidak banyak menolongku ketika pertama kali turun di negara tujuan pertama, karena masyarakat Prancis berbicara dengan bahasa mereka. Tetapi ketika aku menyewa taksi dari bandara hingga ke kota Prancis, baru aku tahu bahwa bahasa Inggrisku juga biasa digunakan oleh orang-orang hotel dan tempat perbelanjaan besar. Lalu aku mampir di sebuah hotel sederhana. Udara kala itu sangat dingin. Kelihatan sekali bahwa pakaianku tidak memenuhi syarat. Tubuhku mulai gemetar kedinginan. Malam pertama pun berlalu. Aku sangat bahagia ketika menghubungi temanku yang berada di sebuah kota jauh dari Paris dan memberitahukan tentang kedatanganku untuk menunjukkan kepada dirinya, dan ia sangat bergembira. Dan ia menyatakan akan menungguku di stasiun kereta api besok di kotanya. Keesokan harinya aku mengangkut koperku dan berangkat dengan kereta api. Tidak syak lagi aku menggerutu sendiri karena aku terlalu banyak mengambil gambar. Khawatir kehabisan film yang aku bawa. Akan tetapi pemandangan alam yang demikian asri amat menawan hatiku karena keindahannya. Beberapa saat sebelum kereta sampai, aku mengeluarkan foto temanku yang dari Prancis itu untuk kuteliti. Maklum karena kami belum saling bertemu langsung. Ketika berhenti dan para penumpang turun untuk mengetahui temanku tersebut, aku tidak menemui kesulitan. Kami pun berjalan bersama menuju rumahnya. Ternyata ia pandai berbahasa Inggris yang memang menjadi bahasa korespondensi kami. Aku menghabiskan waktu beberapa hari di rumahnya, hingga 5 hari. Setelah kami menyaksikan kotanya dan mengunjungi berbagai tempat rekreasi, kami bersama-sama pergi ke kota lain untuk tinggal selama 2 hari di sana. Kemudian kami kembali ke Paris bersama-sama dan menghabiskan waktu selama 3 hari di rumah salah seorang temannya. Lalu setelah itu aku berangkat menuju ke Jerman. Pada mulanya, aku mendapatkan kesulitan yang sama dalam bahasa. Orang-orang Jerman hanya berbicara dengan bahasa Jerman. Di Jerman, aku bisa lebih banyak bepergian karena teman-temanku memiliki mobil. Hal ini memudahkan diriku untuk lebih bebas bergerak ke sana kemari. Meskipun konsekuensinya kami tidak dapat menikmati perjalanan dengan kereta dan perjalanan berombongan. Bagaimanapun juga, aku sempat tinggal di Jerman selama 1 minggu, sehingga temanku itu menghabiskan masa liburnya bersamaku. Kami hanya sempat tinggal di rumahnya 1 hari. Kami menghabiskan waktu untuk berkeliling. Bahkan kami sempat menempuh lebih dari 5.000 km dari perjalanan kami. Maka demikian, kami menanggung biaya bahan bakar mobil. Biasa itu menjadi tanggungan bersama, setengah-setengah. Aku bisa menyaksikan Jerman lebih banyak daripada Prancis karena kondisi ekonomi temanku itu juga bagus. Selain ia juga memiliki banyak saudara di berbagai daerah, meskipun karib kerabatnya itu tidak memberikan sesuatu yang berarti buat kami. Aku meninggalkan Jerman menuju Spanyol. Aku memprogram agar bisa tinggal di sana lebih lama. Sahabat Mons yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pintu selalu terbuka. Tatkala hatiku menjadi keras dan tujuan hidupku menjadi sempit, aku menjadikan harapanku terhadap pintumu sebagai penyelamat.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.

0: manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah. Yaumatu qallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia

0: Kematian.
1: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
3: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan

0: pacaran juga yang membuat seorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.
1: Yaqdu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat. Akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan.

itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah, coba, masuk dari pintu hasad, itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan nggak peduli. Yang penting pada akhir masuk ke dalam. Yeah.

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sesungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak jaringan harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa, kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
3: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mawdhatil hasanah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bro, sis, kamu tahu gak? Kalau pacaran itu ada yang nikmat dan ada yang gak nikmat loh. Pengen tahu? Yuk simak terus. Seperti apa sih pacaran yang nikmat itu? Pertama, pacaran yang halal. Sebagai cewek dan cowok muslim, kita harus peduli dong dengan sesuatu yang halal. Masa sih kita doyan sama yang haram-haram? Akibatnya ngeri banget. Tahu gak? Bisa sengsara dunia dan akhirat. Kedua, pacaran yang berpahala. Siapa sih yang gak pengen masuk surga? Kita semua pasti pengen tinggal di tempat istimewa yang dipenuhi segala kenikmatan itu. Tahu gak lu, bahwa masuk surga itu gak gratis loh. Masuk objek wisata aja bayar. Masa masuk surga gratis? Gak logis lah. Terus bayarnya pakai apa dong? Apalagi kalau bukan pakai pahala amal soleh yang kita kumpulin sekarang. Tapi jangan lupa, itu pun dengan belas kasihan Allah. Ketiga, pacaran yang aman dan nyaman. Apa sih enaknya duduk berduaan, tapi dicurigai orang banyak? Apalagi sampai dikejar-kejar Satpol PP. Pacaran nikmat itu adalah pacaran yang aman tanpa gangguan. Keempat, pacaran yang gak ditemani setan. Serem. Masa berdua ditemenin pihak ketiga alias setan? Lu gak mau kan? Makanya ikuti tips berikut ini. Tips pacaran nikmat. Pertama, tunggu saatnya yang tepat. Beberapa nikmat yang disediakan Allah sudah ditentukan waktunya untuk dinikmati. Jangan sampai cuma gara-gara nafsu menggebu, lu kehilangan kenikmatan tersebut saat waktunya tiba. Rugi bingit tahu. Jadi, kapan dong waktunya? Ya kalau lu sudah siap segalanya. Siap ilmunya, siap umurnya, siap fisiknya, siap hartanya, dan lain-lain. Kedua, cari calon pasangan yang cocok. Bro, sis, jangan lu kira bahwa cinta itu datang dari keakraban dan pendekatan yang tekun. Cinta itu adalah buah dari kecocokan jiwa. Dan jika lo itu tiada, cinta takkan pernah tercipta. Walaupun dalam hitungan tahun, bahkan milenia. Agama kita ngajarin, kalau mau serius jalanin hubungan dengan lawan jenis, teliti agamanya, karakter dan kepribadian dia. Caranya bisa melalui orang-orang yang lu percaya. Ketiga, lamaran deh. Kalau hati udah mantap, apalagi sudah mohon petunjuk sama Allah, langsung aja hubungi orang tua calon pasanganmu. Tunjukkan keseriusanmu untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut. Nah, bila gayung bersambut, maka tips berakhir. Keempat, duduk syahdu di depan penghulu. Segera deh, jalani akad nikah. GPL, gak usah pakai lama. Setelah itu, baru pacaran yang lu jalani bakalan halal, nikmat, aman, dan tentunya berpahala. Insya Allah. Kalau ada pacaran yang nikmat, ngapain menjalaninya gak nikmat? Setuju kan?
3: Man arada an yunasih lidhi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidhi sultan. Fala yubtihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
4: Ini terjadi sesaat setelah pembina mendakar satu presiden. Tapi juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
3: Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً.

0: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'immah يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyara al-umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'atin wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, setelah kita memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik kepada kita pada malam hari ini dan juga kita bersalawat beriring dan juga menyampaikan salam kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang Allah muliakan. Al-hajju asyhuru ma'lumat. Haji ada pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Dan bulan-bulan itu adalah Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dengan khilaf para ulama tentu saja dalam bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu sekali lagi tanamkan spirit haji pada hari-hari ini. Dan bagi yang belum mendaftar, maka daftarkan diri kita. Kenapa demikian? Karena hanya orang-orang yang tidak beriman, yang tidak tertarik ke sana. Adapun orang-orang yang memiliki iman, hadirin, ulama menjelaskan imannya akan membawanya masuk ke dalam surat Ibrahim ayat 37 ketika Allah berfirman menjelaskan dan menghikayatkan doa Nabi Ibrahim, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah jadikanlah hati orang-orang beriman atau hati sebagian manusia itu mengarah dan ingin berangkat ke tanah suci. Hadirin yang Allah muliakan, hati orang-orang yang beriman, hati orang-orang yang beriman itu pengen banget ke sana, ingin sekali menginjakan kaki di Arafah, ingin sekali menginjakan kaki di Muzdalifah, ingin sekali menginjakan kaki di Mina. Sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Al-Imam As-Sa'di bahwa Allah mengijabah doa Nabi Ibrahim, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Allah jadikanlah hati sebagai manusia. Tentu enggak semua, karena manusia ada yang beriman dan ada yang kafir kepada Allah. Tapi yang beriman itu hatinya mengarah ke sana, terpaut ke tanah suci, ingin berangkat. Kalau bisa tahun ini dia berangkat. Jadi tanyakan diri kita, apakah iya kita beriman kepada Allah? Kalau iya, apakah itu hanya sekedar klaim? Atau benar-benar iman yang membuncah di dalam dada kita? Masa ada orang beriman tidak tertarik pergi ke sana? Gak kepikiran ke sana? Gak kepikiran. Dan banyak orang demikian. Banyak orang kepikiran haji itu hanya ibadah spesialis ganda campuran. Artinya kalau udah nikah baru haji. Bagi yang single, yang jomblo, gak ada mikir haji itu. Yang pikir kawin, kawin, kawin, kawin, kawin. Apalagi Syawal, udah mikirnya nikah, nikah, nikah, nikah, nikah. Syawal bukan hanya nikah. Bahkan kekuatan haji di Syawal itu lebih kuat daripada sunnahnya nikah di bulan Syawal. Sunnahnya nikah di bulan Syawal itu diambil dari apa? Dari fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Aisyah. Tapi haji ayat langsung hadirin. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu di waktu-waktu, bulan-bulan yang telah ditentukan. Jadi sekali lagi, gak ada syarat haji harus nikah dulu. Maka ini yang perlu kita jelaskan. Dan sekali lagi, toh kalau antum daftar pas saat jomblo, bisa jadi antum berangkat pas udah punya cucu kadang-kadang. Loh, sebagian daerah 30 tahun jamaah. 30 tahun. 30 tahun. Ini antum jomblo nih, usia berapa? 20. Tambah 30 berapa? 50. 50 anak antum lahiran kemarin. Punya cucu satu. Sebagian, coba tanya, sebagian ibu-ibu yang usia 50 tahun itu udah punya cucu sekarang. Jadi hadirin yang Allah muliakan, daftar. Walaupun gak semua daerah ya, ada sebagian daerah demikian. Usahakan dan tanya. Itu doa hanya untuk orang-orang yang beriman. Dan gak bisa ditipu deh. Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Dan jadikanlah hati manusia, atau sebagian manusia, yaitu yang beriman, terpaut ke tanah suci. Terpaut ke tanah suci. Bahkan kata Imam As-Sa'di, keinginan ke tanah suci itu akan semakin besar seiring seringnya kita berangkat ke sana. Jadi keinginan untuk berangkat di dalam hati orang yang pernah haji itu lebih besar daripada keinginan berangkat bagi orang yang belum pernah haji. Sebagian ulama mengatakan demikian seperti Al-Imam As-Sa'di. Orang yang udah dua kali berangkat ke sana, keinginannya seringkali lebih besar daripada yang baru sekali ke sana. Oh, itu dahsyat hadirin. Karena haji itu indah. Haji itu indah. Haji itu indah, jangan rugi kalau kita gak kesana. Sangat-sangat rugi. Suasana itu begitu indah. Melihat jutaan orang berjalan, berpindah dari Arafah ke Muzdalifah di malam ke-10. Oh, dahsyat tadi. Oh, itu luar biasa. Tua muda, kakek-kakek, nenek-nenek. Ada anak yang gendong ibunya, itu melihat. Nah, gak ada pemandangan lebih indah dari itu. Hidup ini cuma sekali, masa kita gak kesana. Padahal fasilitas ada. Uang kalau mau dikorbankan ada. Tapi lucunya banyak di antara kita gak kesana, cuma karena gak kepikiran. Karena identik dengan tua lah, identik dengan pasangan lah. Siapa yang bilang gitu? Allah kata, manistata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu berangkat kesana. Allah gak pernah mengatakan bagi orang yang sudah kawin, gak ada lagi. Yang jomblo jangan deh, gak ada ayat begitu. Bagi yang mampu berangkat ke sana. Itu yang perlu kita camkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya jamaah yang Allah muliakan, hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana yang sudah kita tekankan di dua pertemuan yang lalu, bahwa gak ada kesuksesan tanpa konsistensi. Tidak ada kesuksesan tanpa konsistensi. Makanya Nabi mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwa muha wa inqal. Amalan yang paling Allah cintai, yang paling konsisten, yang paling kontinu, yang paling istiqomah, walaupun cuman sedikit. Walaupun hanya sedikit. Karena gak ada. Gak ada keberhasilan, progres yang signifikan tanpa konsistensi. Tidak ada. Tidak ada. Semua harus konsisten, konsisten. Makanya itu para ulama memberikan kaidah man tabata nabat. Barang siapa yang konsisten dan kokoh di sebuah titik, maka dia yang akan tumbuh. Dia yang akan tumbuh. Tidak ada bayi yang bisa berjalan kalau latihan jalannya hanya sekali per 6 bulan. Gak ada. Ada yang bisa jalan. Harus latihan. Satu jatuh, berdiri lagi, coba. Jatuh, berdiri, coba, dan jatuh. Akhirnya dia bisa. Ibu-ibu di belakang, tidak ada program diet yang berhasil kecuali konsisten. Gitu. Kecuali konsisten. Kalau makan sayur sama buahnya hanya malam ini aja, lalu besok kembali santan, lalu besoknya lagi kembali lemak, lalu besoknya lagi jeroan, lalu berikutnya sate usus, lalu berikutnya hati ampela, selesai, kelar tuh. Walaupun malam ini sayuran hijau semua, gak bisa. Gitu hadirin. Antum juga yang suka ke gym, gak ada six pack, itu cuma sekali latihan. Walaupun sekali-kalinya latihan itu 7 jam di gym gak pulang-pulang. Gak ada ceritanya demikian. Itu harus konsisten, konsisten, konsisten, konsisten. Datang lagi, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Baru berubah. Semua perubahan demikian hadirin. Makanya semua ingin sukses, tapi orang sukses selalu minoritas. Karena untuk konsistensi itu susah banget hadirin, susah. Semua tanya mau sukses, mau gitu. Mau masuk surga, surga. Tapi kenapa kepergok di jalan neraka terus? Karena memang konsisten itu susah. Susah. Lebih gampang hadirin yang sekali daripada yang kontinu. Itu poinnya. Ya kalau kita bicara konteks kajian, lebih mudah ngajari menghadiri kajian tematik daripada kajian rutin. Semua demikian. Padahal intinya itu di kajian rutin, jangan tanpa mengurangi rasa hormat kita dengan kajian tematik. Kajian tematik perlu juga. Hadirin, dan itu yang perlu kita camkan. Konsistensi itu harga mati. Agar istiqomah. Agar hijrah sampai husnul khotimah. Kalau enggak bisa. Hadirin yang Allah muliakan, berbicara tentang konsistensi atau bicara tentang perjuangan, saya teringat ada, kalau enggak salah 3 pekan lalu atau 2 pekan lalu, itu ada salah satu jamaah kita di sini yang hadir di kajian jika tidak ada halangan. Jadi kalau gak ada udur, beliau akan datang. Dan beliau tinggal di Palembang. Tinggal di Palembang. Jadi kalau gak ada udur, beliau datang, beli tiket, landing Sabtu siang, lalu buka kamar, check-in, lalu malamnya ngaji, lalu besoknya flight lagi ke Palembang. 2 atau 3 minggu yang lalu, weekend tersebut itu bertepatan dengan manasik haji. Beliau ada rencana berangkat haji dan manasik dari jam 10 sampai zuhur di hari Ahadnya. Dan di beberapa manasik sebelumnya, jadi kalau itu momennya dengan manasik, maka beliau datang ke Jakarta untuk kajian satu malam, lalu besoknya manasik, habis manasik pulang. Dan beliau salah satu jamaah yang gak pernah absen manasik, gak pernah absen. Karena beliau tahu butuh al-ilmu qoblal qawli wal amal, ilmu dulu baru berbicara dan beramal. bisa dicek dalam Sahih Al-Bukhari. Saya mau haji, maka ilmu dulu baru mengerjakan ibadah haji. Maka beliau selalu datang di kajian manasik. Setahu saya tidak pernah absen. Nah, beberapa pekan yang lalu bertepatan antara Sabtunya kajian lalu Ahad jam 10-nya manasik. Sebagaimana biasa beliau bertekad untuk ke Jakarta. Dan biasanya beliau beli tiketnya last minute gitu loh. Karena kebiasaannya aman, tiket itu aman. Tapi pada saat itu kan arus pulang mudik jamaah setelah lebaran. Jadi arus balik ke Jakarta. Dan mungkin beliau tidak ngeh. Jadi sebagaimana biasa beliau cari tiket, misalnya Sabtu pagi, ternyata gak ada tiket. Gak dapet tuh tiket. Cari, full. Semua tiket full. Palembang, Jakarta. Udah hari Sabtu. Hadirin yang Allah muliakan, saya mau bertanya kepada antum semua. Kalau antum jadi beliau, apa yang antum lakukan? Cari tiket pesawat, gak ada. Apa yang antum lakukan? Terlalu susah pertanyaannya. Kan tinggal menghayal aja. Dan suka-sukanya jawabnya, mau makan siang kek, mau push up kek, mau sit up kek. Kan bebas. Wah, cari tiket gak ada. Maskapai A gak ada, maskapai B gak ada, gak maskapai C gak ada, maskapai D gak ada, semua full. Alhamdulillah. Udzur syar'i. Loncat ke kasur, Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal nanti minta izin sama ustaz. Mohon maaf, ada niat datang, tapi kehabisan tiket, udzur syar'i. Pasti ustaz ngerti. Tapi beliau tetap berusaha cari. Sampai dipastikan memang gak ada tiket. Dan waktu jalan terus nih hadirin. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau putuskan berangkat ke Jakarta naik mobil. Dan beliau tahu, kalaupun Sabtu malam lepas, paling tidak saya dapat kajian manasik jam 10. Maka beliau berangkatlah, kalau nggak pada asar maghrib. Udah, nggak mungkin. Udah jelas nggak mungkin dapat Sabtu malam. Tapi paling nggak dapat kajian manasik. Berangkat naik mobil dari Palembang ke Jakarta. Tujuannya, visinya hanya kajian manasik. Estimasi waktu dapat nih. Qadarallah kena macet khususnya di sebelum penyeberangan. Kena macet. Kan kita udah mepet gitu, pasti kan hitung-hitungan. Ini kemungkinan gak bisa sampai sebelum jam 10. Mungkin sampai jam 10 lewat atau setengah 11. Kalau antum jadi dia, apa yang antum lakukan? Aduh, macet lagi. Lampung nih. Gitu. Apa yang antum? Lihat gajah. Lampung-lampung kita lihat gajahnya. Lo tetap maju terus menuju Jakarta. Siapa tahu lancar. Kalau Allah tahu kejujuran kita, pasti ada jalan, pasti ada hikmah. Berangkat terus, maju terus ke Jakarta. Dan subhanallah, beliau sampai ke lokasi benar-benar pas. Pas zuhur. Kajian selesai. Sampai kan pas zuhur. Kajian selesai. Dan gak tidur semalaman. Gak tidur. Hanya untuk ikut kajian manasik dari jam 10 sampai zuhur. Dan alhamdulillah pas zuhur. Dan saya pas saya ngisi awal, memang saya gak ngeliat dia tiba-tiba begitu selesai sholat loh. Kok ada beliau? Lalu saya dapat cerita tersebut. Itu udah muka tuh udah capek, letih, lelah, nyetir mobil. Itu penuntut ilmu jamaah. Ya, gak tidur. Maghrib sampai zuhur. Itu kan spiritnya para ulama dulu. Spiritnya Imam Masruq. Begitu sampai Irak, syekhnya udah pergi ke Syam. Berangkat lagi dari Irak ke Syam. Jadi ternyata tuh kisah-kisah bukan fantasi. Itu bukan fake. Itu bukan hoax. Wong di hari ini aja ada apa yang kayak begitu. Apalagi kualitas para ulama-ulama dulu. Itu pas saya tahu ceritanya, saya langsung dibisikin. Tadi itu begini. Terus kebetulan pada zuhurnya saya ada sebuah kajian. Tapi gak ada hubungannya sama dia. Akhirnya saya makan satu meja dengan beliau. Terus saya tawarkan, walaupun saya agak pesimis awalnya apakah beliau mau. Karena kan capek banget, bayangkan Palembang, Jakarta. Terus saya salah satu yang saya sampaikan ke beliau, mau gak abis ini ikut Anna kita kajian? Karena antum udah capek-capek nih dari Palembang, saya gak dapat apa-apa. Dan beliau belum ngapa-ngapain hadirin. Langsung dari Palembang ke tempat manasik. Itu wajah beliau dari yang capek, letih, langsung semangat. Mau Ustaz. Nih, subhanallah. Belum tidur, tawarin kajian. Mau. Akhirnya ikut konvoy, lalu kajian sampai asar. Lalu asar baru beliau pulang ke hotel. Baru setelah itu beliau lanjutkan perjalanan. Itu hadirin. Jadi ada loh, kisah-kisah itu tuh masih tetap eksis sampai hari ini. Kan Allah yang jaga spirit itu. Allah yang jaga keistiqomahan itu. Kan Nabi kata, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqq. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan ada senantiasa sekelompok umatku yang eksis menyuarakan kebenaran. Yang eksis berada di atas kebenaran. Yang eksis berada dalam spirit kebenaran. Dan itu tidak akan memudaratkan mereka. Tidak akan menjatuhkan mereka. Tidak akan menggembosi mereka. Orang-orang yang ingin menjatuhkan mereka. Yang ingin menghinakan mereka sampai datang hari kiamat. Akan tetap eksis hadirin. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, katakan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah mengerjakan kebajikan. Hidup ini perlombaan kebajikan. Dan kenapa saya, salah satu tujuan saya menceritakan ini kepada antum, salah satunya agar antum tahu seperti itulah salah satu kompetitor antum dalam kebenaran. Tentang kompetitor antum. Dan kita belum bicara level ulama ya, ini jamaah biasa. Kita belum cerita bagaimana ustadz-ustadz kita yang lebih alim daripada kita dalam belajar, berjuang. Kita mah gak ada apa-apanya. Yang bicara detik ini gak ada apa-apanya. Itu banyak ustadz-ustadz yang luar biasa. belum, kita belum angkat itu. Ini baru jamaah bareng, duduknya bareng, belajarnya bareng. Bisa tuh kayak gitu. Kenapa kita gak bisa? Padahal jarak antara kita dengan kajian cuma beberapa menit aja. Oke, macet. Semacet apa sih jika dibanding Palembang, Jakarta naik mobil? Dan lo nyupir sendiri, gak ada supir. Kan itu hadir. Jadi ketika kita, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa ketika riwayat Jabir bin Abdullah jalan kaki selama satu bulan untuk satu hadis itu tuh real, real. Jabir, sahabat Nabi. Kalau kita-kita aja begitu semangatnya ada kok. Gimana sahabat Nabi SAW, satu hadis. Karena mereka tahu. Kenapa? Apa namanya, teman kita ini gak cukup minta dikirimin summary atau resume kajian manasik. Karena beliau tahu keberkahan itu datang. Keberkahan itu berjuang. Keberkahan itu salah satu kuncinya effort, semangat, upaya. Bukan hanya sekedar mendapatkan konten. Dan dia bawa istri dan anaknya. Saya bilang ke beliau, ini bagus banget loh buat anak antum. Antum edukasi anak antum. Di saat orang tua lain atau keluarga lain melakukan safar untuk rekreasi, untuk lihat pemandangan, untuk main, untuk ke Disneyland, atau untuk ke tempat-tempat hiburan, beliau atau dia, si anak ini diajak orang tuanya khusus ke Jakarta datang ke majelis ilmu. Itu kan mahal hadirin. Oh, itu nilai itu jamaah. Itu value. Itu edukasi. Gitu. Dan habis selesai pulang lagi. Dan saat kalau dauroh yang satu hari, dua hari, oke. Okay. Satu kajian aja, satu kajian, terus pulang. Satu kajian, gak dapet lagi. Zuhur baru datang. Jadi jamaah sekalian, ingat, jangan hanya fokus ke konten ilmu, tapi fokus ke keberkahan ilmu. Sebagaimana nasihat dari Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinqiti hafizahullah, salah satu anggota Hay'atul Kibar Ulama yang mengarahkan kita itu. Sekali lagi, kita tidak bosan-bosan ingatkan, hari ini kita hidup di masa konten. Kalau mau cari konten, di mana ada? YouTube ada, Google ada, semua ada. Ini model jempol. Tapi kenapa kualitas kita selalu di bawah generasi sebelumnya? Kualitas kita selalu di bawah generasi terdahulu kita. Nabi kata, mayati qawmun illa mayati zamanun illa mabadahu syarun min. Tidak datang sebuah zaman kecuali yang berikutnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Padahal jelas, kalau kita lihat apa alur dunia, setiap datang zaman pasti teknologi secara umum ya, teknologi lebih baik daripada sebelumnya, akses informasi lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kenapa kualitas agama berkurang? Salah satunya karena keberkahannya beda. Makanya kan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu penjelasan dari Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim bahwa kalau parameternya adalah sebatas buku, sarana, fasilitas dan media, maka seharusnya ulama yang hidup setelah zaman dibukukannya ilmu itu lebih hebat daripada ulama yang hidup sebelum dibukukannya ilmu. Dan kenyataannya terbalik, ulama yang hidup sebelum dibukukannya ilmu itu lebih hebat daripada ulama yang hidup setelah era dibukukannya ilmu. Kita semua sepakat Abu Bakar paling alim sedunia, Mu'adz bin Jabal yang paling mengerti halal dan haram, para sahabat Nabi di atas tabi'in. Itu menunjukkan bahwa cari keberkahan, jaga konsistensi, jaga kontinuitas. Kalau enggak kita akan jatuh. Dan nasihat terakhir sebelum kita masuk, kaidah mengatakan al-hadamu ashal wa asra' minal bina. Menghancurkan lebih mudah daripada membangun. Menghancurkan itu lebih mudah daripada membangun. Semua kaidah demikian. Jangan sampai bangunan iman yang sudah antum bangun selama bertahun-tahun, selama berbulan-bulan, antum hancurkan karena satu dua kesalahan fatal. Karena gak istiqomah datang belajar, akhirnya iman satu demi satu terurai, udah gak pernah datang lagi. Menghancurkan lebih mudah, hadirin. Menghancurkan itu lebih mudah. Burj Khalifa itu yang katanya bangunan tertinggi di dunia, bangunan terkokoh di dunia, ngebangunnya berapa tahun jamaah? Ngebangunnya. Yang IPS-nya dapat 9 siapa di sini? Ngebangunnya berapa tahun? Nah, startnya dari kapan? Startnya kan dari 2003 atau 2004, lalu diresmikan Januari 2010. Bangunan ini. Saya ingin tanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ngancurin bangunan tersebut? Gak sampai sehari, taruh aja bom, bom, dinamit, dinamit, dinamit, naik bawah, pencet tombol, hancur tuh, sehari hancur. Jadi bangunan dibangun bertahun-tahun, hancur cuma satu hari. Hancur hanya satu hari, selesai semuanya, sama. Kita nih, bangunan iman kita, apa hijrah kita, walaupun mungkin di Ramadan euforianya luar biasa, kayaknya gue dapet nih, gue dapet Lailatul Qadar, itu ngancurinnya satu hari selesai. Kalau kita gak waspada, kalau kita gak menjaga, satu hari selesai. Tolong dijaga dan jaga konsistensi. Makanya kalaupun baru bisa datang jam 9 kurang 5 misalnya, kalau konteks kita di majelis ini, dan kita tidak pernah membatasi kajian ilmu harus di sini, enggak, di mana aja bisa. Tapi kalau ketika kita bicara konteks di malam Ahad ini, antum sudah niat datang, ternyata ada kendala, ada masalah, dan harus datang, dan baru bisa sampai di tempat 9 kurang 5, datang 9 kurang 5. Ini bukan tentang masalah hanya 5 menit. Ini tentang masalah spirit konsistensi. Ini tentang spirit kontinuitas. Ini tentang menjaga iman. Kalau memang harus datang jam 9.05, datang 9.05. Datang 9.05. Walaupun pada bubar. Walaupun sudah pada bubar. Jadi itu poin. Hadirin coba untuk merenungkan, karena beliau putuskan untuk datang, dapat kajiannya nggak dapat, tapi Allah bukakan pintu yang lain. Apa, akhirnya kami makan siang satu meja dan kita ngobrol, dan beliau nanya, dan ada beberapa masalah yang saya jawab. Dan kalau gak kejadian itu mungkin gak satu meja. Karena saya begitu melihat, Masya Allah ya. Yaudah, tolong bilang ke beliau, kita makan siang satu meja. Lalu yang kedua, dapat kajian siang hari. Dapat kajian siang hari. Lalu yang ketiga, cerita beliau disampaikan malam hari ini. Dan di beberapa majelis-majelis lain. Dan kalau ada satu orang saja terinspirasi, beliau dapat pahalanya. Itu kan. Bayangkan. Dan beliau, coba kalau kita tanya beliau, kepikiran sampai ke sana enggak? Enggak kepikiran sampai sana. Yang dipikirkan saya harus datang. Ulama tuh berusaha 1 bulan. Masa saya Palembang sama Jakarta aja lemah datang. Ternyata banyak kebaikan, banyak hikmah. Dan setiap yang dengar dan terinspirasi dia dapat pahalanya. Ada jamaah ikut pas ada ikut kajian di hari Ahad atau hari Senin, misal di majelis yang lain, awalnya nggak mau datang, terus ingat cerita tentang jamaah dari Palembang, dia bisa, masa gue nggak bisa, tetap datang, dapat pahalanya tuh teman kita itu, gara-gara perjuangan 1 malam bisa jadi itu argo terus tuh sampai hari kiamat. Terus nanti diceritain, tadi tuh Ustadz cerita ada jamaah 1 malam nih mah, ini kan istrinya malas-malasan cerita nih besok. Ini bagus banget nih. Ini istri gue banget. Gue mau cerita sama bini gue biar dapat hidayah. Gitu loh. Akhirnya diceritain tadi nanti pas pulang ceritain sama bininya. Cerita gue, oh, ini jamaahnya Masya Allah nih. Dari Palembang gitu. Dari Palembang nih. Masa kita tinggal ngesot aja sampai masjid gak bisa. Oh iya benar juga ya. Akhirnya tergerak tuh. Datang ke kajian istrinya. Itu pahala tuh teman kita, pahala. Insyaallah. Itu kan gak kepikiran hadirin. Jadi jangan remehkan loh. Bisa jadi itunya gak dapat, tapi kalau bukakan pintu sana, itu yang namanya keberkahan kan. Kalau bukakan pintu-pintu kebaikan. Karena kan kita butuh teladan kayak begini. Karena kalau misalnya kita kasih hanya contoh ulama zaman dulu, jadi ulama Pak Ustadz, saya kan orang awam gitu. Itu kan dulu Ustadz, sekarang kan beda. Harga cabai aja dulu sama sekarang beda. Wah, alasannya banyak banget. Nah ini nih sekarang. Ini saat jamaah kita, satu majelis dengan kita, kajiannya sama, cuman bedanya antum KTP-nya. Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Tangsel dia KTP-nya Palembang. Gimana tuh? Terus dia bela-bela naik mobil ke sini hanya untuk ikut kajian. Ini yang perlu kita renungkan jemaah. Dan semoga Allah jaga keikhlasan beliau dan agar beliau mendapatkan pahala dan semoga menginspirasi kita. Kita lanjutkan ba'da salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bisa lanjutkan di sesi ba'da isya ini. Dan sebelum kita memulai, saya ingin mengingatkan, artinya jika seperti ketika kita punya waktu luang seperti tadi dari Ba'diyah Isya menuju kehadiran seorang ustadz lalu kajian dimulai, maka isi waktu sebaik-baiknya jamaah sekalian. Perbanyak baca Al-Quranul Karim atau mungkin zikir-zikir yang bisa kita baca atau mungkin zikir petang yang belum sempat kita baca sebelum maghrib tadi. Intinya maksimalkan waktu karena semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ingin ingatkan ucapan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, salah satu ulama besar pada hari ini. Beliau mengatakan, penuntut ilmu itu memiliki kehidupan yang berbeda dengan mainstreamnya masyarakat. Lahum hayatun khassah, kata beliau. Mereka punya pola hidup, mereka punya lifestyle yang berbeda. Ketika banyak orang membuang-buang waktu, penuntut ilmu justru mengisi waktu dengan yang bermanfaat. Ketika banyak pihak tidak bersentuhan dengan Al-Quran kecuali Ramadan, kita hendaknya berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Jadi kesempatan jeda-jeda yang ada, itu digunakan untuk membaca Al-Quranul Karim atau berzikir atau murojaah. Artinya kalau kita tidak punya inisiatif untuk mengisi waktu luang dengan ibadah, padahal kita berada di tempat terbaik di Jakarta misalnya, di rumah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana inisiatif itu datang ketika kita duduk di tempat-tempat lain? Wong di tempat terbaik aja enggak kepikiran. Maka jamaah sekalian, daripada ngobrol, daripada diskus yang tidak jelas, kalau jelas enggak masalah. Atau kenalan, ta'aruf. Ta'aruf pas kajian boleh Pak Ustaz. Ini ta'aruf sesama gitu hadirin. Jadi jangan nikahnya cuma nikah doang. Ta'aruf itu artinya saling mengenal satu dengan yang lain, bukan hubungan atau proses pranikah. Nah, kalau niatnya itu enggak masalah. Tapi intinya isi dengan aktivitas yang positif, dan salah satunya baca Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai aktivitas kita itu hanya berlaku di bulan suci Ramadan. Ya, itu poin. Sekali lagi, ulama kita mengatakan penuntut ilmu itu terlihat dengan pola hidupnya yang berbeda, lifestyle-nya yang berbeda. Di saat manusia tidak mengingat Allah, mereka orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika sedang berdiri, ketika sedang duduk, dan ketika sedang berbaring. Jadi penuntut ilmu harus tampil beda, harus beda dengan mainstream, dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masuk ke

Hanifah rahimahullahu ta'ala, berkata penulis Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, Al-Faslul Awal, pasal yang pertama, fi adabihi fi nafsi, adab-adab seorang yang berilmu dengan dirinya. Wahuwa 12 naw'a, dan adab itu ada 12 bentuk atau 12 jenis. An-naw'ul awwal, dawamu muraqabatillahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika ia sedang sendiri dan ketika ia bersama dengan pihak lain. Hadirin yang Allah muliakan, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berbicara tentang muraqabatullah, ini hal yang sangat penting jamaah. Jadi yang pertama, adab menjadi orang yang berilmu. Dan ini juga berlaku buat kita-kita semua. Kita harus menumbuhkan rasa muraqabatullah, menemukan rasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adab yang sangat urgent. Dan dari sini sekali lagi, kita bisa lihat ketika para ulama menyatakan adab sebelum ilmu. Adab sebelum ilmu. Sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Mubarak. Adab yang pertama kali mereka tekankan adalah adab kepada Allah. Bukan langsung adab kepada makhluk secara horizontal. Karena kalau seseorang beradab kepada Allah, maka secara otomatis dia akan beradab kepada makhluk dengan lubuk hatinya. Bukan secara pencitraan. Bukan sebatas profesionalisme sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Banyak orang bagus sih, mannernya oke, cara bicaranya bagus, tapi hanya di depan publik. Begitu behind the scene, begitu di balik layar, di balik panggung, di balik kasir, atau di balik publik, udah bebas lagi. Depan sama belakang berbeda. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas asas yang kuat. Karena adab kepada Allahnya miss. Jadi sekali lagi, tidak ada kontradiksi antara statement para ulama klasik, al-adab qabla al-ilm, adab dulu sebelum ilmu, dengan prioritaskan tauhid dan akidah. Tidak ada kontradiksi hadirin. Hanya diksi yang berbeda. Namun diksi-diksi itu memiliki substansi yang sama. Contohnya jelas, muraqabatullah, merasa diawasi dengan Allah. Ini kan pembahasan masalah tauhid jamaah. Dari angle yang berbeda mungkin. Ini tentang asma wa sifat dan yang nanti akan kita tekankan. Jadi menjadi penuntut ilmu, apalagi menjadi ahli ilmu, datang kajian, adab yang pertama yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Jama'ah, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bicara muraqabatullah jamaah, berbicara muraqabatullah, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, asasul a'maril qalbiyyati kulliha, muraqabah, perasaan dia selalu diawasi oleh Allah, adalah

0: asas dari seluruh amalan-amalan hati. Ini asasnya itu muraqabatullah, berasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi definisi muraqabah itu apa sih? Kita bawakan penjelasan para ulama seperti penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan al-muraqabah dawamu ilmil abdi wa tayaqqunihi bittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batini. Kok gak ada yang ngatur sih? Udah langsung hafal. Bukan gak mau nyatet Pak Ustaz, bingung mau nyatet yang mana, gak ngerti. Oh, butuh diterjemahkan. Oke, kita terketerung. Dawamu ilmil abdi wa tayakunihi. Ilmu seorang hamba yang permanen dan keyakinannya bahwa Allah senantiasa memperhatikan dan mengawasi dirinya, baik zahirnya maupun batinnya. Itu muraqabah. Jadi muraqabah, kata Ibnul Qayyim, ilmu seorang hamba yang permanen. Jadi dia yakin dan keyakinannya bahwa Allah senantiasa memperhatikan dan mengawasi dirinya, zahirnya dan batinnya. Dan definisi yang serupa pun disampaikan oleh Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi dalam kitabnya Al-Wasaya menjelaskan, Al-Muraqabah dawamu ilmil qalbi bi'ilmillahi azza wa jal fis-sukuni wal-harakati ilman laziman muqtarinan bisafa'il yaqin. Ilmu qalb, ilmu yang berada dalam hati seorang hamba. Secara permanen. Bahwa Allah mengetahui dirinya, baik ketika ia diam maupun ketika ia bergerak. Dan ilmu ini dipadukan dengan keyakinan yang bersih dan sempurna. Hampir sama, cuma beda beberapa diksi saja. Jadi merasa diawasi jamaah. Dan lihat kata Al-Imam Al-Muhasibi, ilmu di dalam hati seorang hamba. Jadi lagi-lagi ini menekankan apa yang kita sering nukilkan dari penjelasan para ilmu itu di hati jemaah. Ilmu yang merubah kita, yang merubah saya, merubah antum semua, itu ilmu yang ada di hati. Bukan ilmu yang ada di kepala kita. Banyak 99% orang yang tidak sholat Jumat di Jakarta pada hari ini itu tahu sholat Jumat itu wajib. Tahu deh. Tahu sholat Jumat itu wajib. Tapi kenapa dia gak sholat Jumat? Karena gak sampai hati jemaah. Hanya di kepala. Bro, lo kan tahu kan sholat Jumat wajib? Iya, gue tahu. Tapi kan gue harus urus klien nih. Aku lagi malas. Jadi jamaah sekalian, dia tahu, tapi dia nggak ngerjain. Kenapa? Karena ilmu itu harus di hati, bukan hanya di kepala. Maka terciptalah muraqabatullah. Jadi kalau kita ingin punya rasa muraqabah, nanti kita akan terangkan secara lebih detail, tapi secara mukaddimah saja, ilmu kita harus sampai ke hati. Selama ilmu cuma ada di sini, nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun udah 5 tahun ngaji, 10 tahun ngaji, nggak ada tuh rasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmunya harus ada di hati, kata para ulama. Dan hadirin yang Allah muliakan, ini muraqabah pentingnya luar biasa. Makanya dimasukkan al-imam al-jamaah jadi adab pertama. Hadirin, kata al-imam al-Jariri rahimahullah, beliau mengatakan, al-Jariri, alif lam jim ra ya lagi, amruna hadha mabaniyun ala aslain. Seluruh urusan kita itu dibangun di atas dua hal. Jadi semua nih, urusan agama, urusan kita, daily activity kita, itu semua dibangun di atas dua hal. Yang pertama, antul zima nafsakal muraqabata lillahi azza wa jal. Engkau senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah. Yang kedua, wa yakunal ilmu ala zahirika qa'ima. Yang kedua, ilmu itu tegak di atas dirimu. Jadi kalau kita mau sukses, sekali lagi, lihat jemaah sekalian, kalau kita baca buku para ulama, kita selalu dapatkan nilai-nilai tentang keberhasilan. Ilmunya para ulama itu kaya akan value. Kalau kita mau berhasil di dunia maupun di akhirat, dan di antaranya ucapan dari Al-Imam Al-Jariri ini, bahwa kalau kita mau sukses, kuncinya dua, muraqabah sama ilmu. Udah, muraqabah ilmu, apa pegang muraqabah ilmu, muraqabah ilmu, merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah, itu trickle down efeknya kemana-mana jemaah. Dan nanti pada poin tersebut kita akan sebutkan contoh-contoh betapa dahsyatnya muraqabah, betapa luar biasanya kisah-kisah heroik ketika orang sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua, ilmu. Karena kalau hanya merasa diawasi, nggak punya ilmu, salting antum. Antum merasa diliatin sama seorang ustadz gitu loh. Dan antum nggak ngerti, gue harus ngapain nih? Salting, hadirin. Salting. Misalnya di sebuah apa? Di sebuah acara ada syekh, misalnya Syekh Abdul Razak, terus ngatin antum aja Syekh Abdul Razaknya, dan antum bingung harus ngapain ya, itu bingung tuh, sebab salah tuh. Jadi merasa diawasi harus dipadukan dengan ilmu, sehingga tahu, oh saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini, karena saya dinilai, kan gitu kan. Kan kalau seseorang dalam sebuah kontes perform dia, lalu dia lihat bahwa jurinya ngawasin dia, dia harus tahu apa? Dia harus tahu SOP-nya, saya harus ngapain nih, gitu loh. Bahwa ilmu itu dipadukan dengan diawasi, baru jadilah performa yang sempurna. Saya harus lebih bagus daripada pada saat saya latihan. Saya nggak boleh buat salah. Kenapa? Karena pas latihan nggak diawasi, nggak ada jurinya. Tapi sekarang, pada saat saya perform, oh saya diawasi. Maka nggak boleh ada keliruan, nggak boleh ada miss, karena saya diawasi terus, detik demi detik langkah saya diawasi. Maka dia persiapan terus, begitu dia berada di hari H, lalu dia perform, dia punya ilmu, dan saat itulah dia tampil perfect. Nah, itu bayangkan kalau kualitas seperti itu ada pada diri seorang muslim 1 kali 24 jam atau 7 kali 24 jam dalam sepekan. Gimana kerennya kualitas dia. Dia punya ilmu dan dia merasa diawasi. Sehingga dia gak bisa suka-suka. Orang yang punya ilmu tapi dia merasa gue gak ada yang lihat, itu suka-suka tadi. Gak kepake ilmunya. Oh, gak ada yang ngawasin saya. Tidak ada yang awasin saya. Dia akan maksiat. Dia gak akan amanah. Gak ada yang awasin saya. Iya kan. Ya simpel, ya korupsi lah. Emangnya gak punya ilmu? Punya ilmu kan. Tapi karena merasa gak diawasi, aman. Tiba-tiba disadap, baru menyesal misalnya. Tapi kan gak ngerti dia. Kalau dia tahu, dia yakin, dia disadap, kira-kira ada OTT tidak? Gak mungkin ada. Ketika dia gak tahu itu, maka itu yang membuat seseorang bebas. Bahkan seringkali dengan adanya ilmu, semakin canggih permainan orang tersebut. Semakin banyak variasi untuk bermaksiat. Karena dia tahu ilmunya. Kan kita sepakat. Kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang punya ilmu seringkali lebih dahsyat daripada orang bodoh kan hadirin. Makanya ilmu ini harus dipadukan dengan muraqabah. Baru tercipta keindahan dalam diri seorang muslim. Keindahan dalam diri seorang muslim. Ilmu muraqabah. Ilmu muraqabah. Ilmu muraqabah. Itu yang harus antum mainkan selama setiap hari. Ilmu merasa diawasi oleh Allah. Ilmu merasa diawasi oleh Allah. Ilmu merasa diawasi oleh Allah. Oh, keren. Antum akan punya kelas di kehidupan keseharian antum. Antum akan berdiri di level yang berbeda. Di kampus, di tempat kerja, di masyarakat, atau di rumah. Karena ilmu diawasi. Ilmu diawasi. Performa antum di depan layar dan di belakang layar sama. Performa antum di hadapan publik dan di belakang publik sama. Kalau ilmu muraqabah, ilmu muraqabah, ilmu muraqabah. Dan ini tantangan bagi kita. Dan yang berbicara belum tentu bisa dengan apik mengamalkan apa yang baru saja dia sampaikan. Tapi ini amanat dan kita berusaha sekuat tenaga kita jemaah sekalian. Semoga Allah mengampuni segala khilaf kita yang kita lakukan karena kekurangan kita sebagai manusia. Tapi ini kunci sukses. Di depan di belakang sama. Ada CCTV enggak ada CCTV sama. Karena ilmu muraqabah, ilmu muraqabah. Ilmu merasa diawasi. Dan kita tahu bagaimana seorang anak gadis bersama ibunya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika ia dan ibunya berjualan susu murni. Dia berjualan susu murni, bukan pengalengan hadir, ini susu murni hadir sekalian. Dan pada saat itu peraturannya tidak boleh dicampur dengan air. Umar buat peraturan, susu murni tidak boleh dicampur dengan air. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Umar melakukan sidak. Beliau amati keadaan akar rumput dalam pemerintahan beliau. Lalu tibalah beliau di tempat sang gadis dan ibunya. Beliau mengintai, beliau melihat dari kejauhan, ternyata si gadis dan si ibunya sedang berbicara satu dengan yang lain. Sang ibu meminta si gadis untuk mencampur susu murni mereka dengan air. Tapi si anak yang berbakti ini ternyata menolak permintaan ibunya. Enggak, ibu. Kata Umar, enggak boleh. Umar bin Khattab, pemimpin kita, Amirul Mukminin, telah memberikan sebuah peraturan, ketentuan tidak boleh mencampur antara susu dengan air. Lalu sang ibu melobi lagi si anak ini. Tapi kan Umar gak lihat anaknya. Iya, ibu tahu. Tapi Umarnya kan gak lihat. Padahal Umar lihat cuma dari kejauhan. Lalu apa kata si anak ini? Fa'aina Rabbu Umar. Kalau Umar tidak lihat, wahai ibu, lalu kemana Rabbnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Oke, Umar gak ngelihat. Tapi kan Rabbnya Umar ngelihat. Allah ngelihat. Merasa diawasi oleh Allah. Yakin Allah sedang melihat dan mengawasi apa yang mereka kerjakan. Kok gak mau? Itu begitu Umar melihat tersebut, langsung pulang ke rumah hadirin. Lalu mengecek, minta data siapa tuh gadis. Siapa gadis tersebut. Lalu rapat di rumah Umar. Lalu anak-anak Umar berkumpul. Dalam riwayat Umar tanya mereka, siapa di antara kalian yang siap nikah, wahai anak-anakku? Langsung. Oh, ini langka nih jemaah. Berani. Muraqabah tuh mahal. Ini sifat tuh mahal banget. Siapa di antara kalian siap nikah? Ayah punya wanita yang begitu spesial. Bahkan dalam riwayat, diriwayatkan, kalau kalian gak berani, ayah yang maju. Gitu hadirin. Oh iya, muraqabah. Antum pernah gitu gak sama anak antum? Coba ya nanti ya. Anak antum udah usia 18 tahun, antum 40. Gimana nak? Maju nak, bismillah nak. Aku bingung nih. Bismillah nak. Kasih aku waktu ya. Ya udah 3 hari. Hari ketiga, gimana nak? Aku maju mundur. Kalau kamu gak maju, ayah yang maju. Wah, semuanya. Ini rugi kalau gak ada. Tapi akhirnya ayahnya, ayah lagi. Anaknya Umar yang maju. Dan akhirnya dari beliaulah lahir seorang cucu yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Itu dari muraqabah jamaah. Dari muraqabah lahir pemimpin besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Jadi antum jangan remehkan ini. Mungkin kita bukan siapa-siapa jamaah. Kita bukan ulama, kita bukan penghafal Quran. Kita hanya seorang jamaah kajian yang berusaha mengamalkan ilmunya semampu kita. Tapi kalau kita bisa sampai titik muraqabah, mungkin bukan kita, tapi anak kita. Mungkin bukan kita, tapi cucu kita. Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Yang bisa merubah dunia hanya dalam waktu 2,5 tahun kurang lebih. Umar bin Abdul Aziz itu alim, khalifah, muraqabah. Gini, makanya sekali lagi jamaah, ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah, al-ilmu ibadatul qalbi, inti dari ilmu itu amalan hati, bukan sebatas hafalan, walaupun hafalan penting. Bukan tentang retorika, walaupun retorika penting. Ibadah hati. Dan inti dan atau asasnya ibadah hati, sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Ini gadis bukan siapa-siapa. Gak punya prestasi. Bukan juara penghafal Quran, bukan juara penghafal hadis, tapi gadis ini punya inti dari ilmu. muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar enggak ngelihat, tapi bagaimana dengan Rabb-nya Umar? Pasti lihat kita, Mak. Pasti lihat kita. Dan lihat yang diincar Umar yang kayak gini. Karena Umar kan berkelas. Umar khalifah kedua. Manusia terbaik ranking kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Setelah era para nabi dan rasul. Yang dicari untuk calon mantunya yang begini hadirin. Begini. Itu yang mahal. Itu yang susahnya minta ampun. Kalimat bagaimana dengan Rabb-nya Umar itu. Kalau teori mah gampang. Tapi kalau dipraktekkan kalimat itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu lebih susah daripada menghafal surat An-Naba hadirin. Misalnya. Itu susah. Ada masalah. Gimana Rabb-nya Umar? Gimana Rabb-nya Umar? Kita lagi jalan sama teman-teman kita, mungkin lagi ada acara kantor, tiba-tiba ada perempuan di kantor kita single, terus teman kita godain kita, udah lo maju deh, nggak buat senang-senang aja, lo nggak usah kawinin, senang-senang aja, enggak deh, udah nggak usah takut, gue akan diem. Aku gak mau mengkhianati istri gue. Enggak, insya Allah. Malam ini aja, gitu. Gak bisa. Istri lo gak lihat. Emang istri gue gak ngelihat. Tapi bagaimana dengan Rabb istri gue? Wah, masya Allah. Bisa gak, Anto? Bisa. Yang hobi main golf misalnya. Mungkin ada KD dan sebagainya. Ini coba aja. Nah, istri gue kesian. Istri lo gak tahu. Dan dia, istri lo kan udah ngaji. Insya Allah gak buka-buka handphone. Kan gitu ya. Walaupun yang ngaji juga masih sering buka-buka handphone. Nah, gimana dengan Rabb istri gue? Gak perlu buka handphone ketawa. Oh mahal tuh. Itu keren. Itu value tuh akhirnya. Itu yang buat orang sukses dunia. Jadi hadirin sekalian, ini yang perlu kita camkan. Bagaimana dengan Rabb-nya Umar? Umar gak ngeliat. Rabb-nya lihat. Itu yang dicari Umar. Itu yang dicari Umar. Yang kayak gitu tuh. Yang kayak gitu kan gak ada di CV hadirin. Gimana? Yang kayak gitu kan gak bisa didetek oleh program komputer manapun. Software mana yang bisa detect orang. Sifat kayak begitu gak bisa. Itu yang mahal. Makanya langsung rapat keluarga hadirin. Dan terbukti. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu hadirin hadirin, ilmu dan muraqabah harus antum satukan. Ilmu dan muraqabah. Jadi kenapa muraqabah itu penting? Karena muraqabah dan ilmu adalah dasar dan asas dari semua kehidupan beragama kita. Kesuksesan kita dibangun dengan ilmu dan muraqabah. Ilmu dan muraqabah. Merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah selalu melihat kita jemaah. Apa kata Allah? Innallaha kana alaikum raqiba. Dalam surat An-Nisa ayat 1. Allah senantiasa mengawasi Anda. Selalu mengawasi Anda. Ada sebuah penjelasan lebih spesifik lagi dijelaskan oleh Al-Imam Dhunnun ketika beliau ditanya, bima yanalul abdul jannah, dengan kunci apa seorang hamba mendapatkan surga? Faqala bi khamsin, kata Al-Imam Dhunnun, dengan 5 kunci. Yang pertama, istiqamatun laysa fiha rawagan. Yang pertama, dengan istiqamah. Dengan istiqamah. Yang kedua, wajtihadun laysa ma'ahu sahwun. Yang kedua, dengan kesungguhan. Ijtihad, sungguh-sungguh, maksimal. Semua dikerjakan maksimal, maksimal, maksimal, maksimal. Tanpa ada rasa lelah dan letih. Maksudnya, berusaha, pokoknya ngerjain sesuatu maksimal. Belajar maksimal. Kalau udah datengin kajian, maksimal. Udah ngejalanin misalnya puasa Senin Kamis, maksimal. Jadi so maksimal, maksimal, maksimal. Ijtihad itu artinya batlu saat juhud kan gitu ya. Jadi berusaha yang maksimal. Itu ijtihad. Jadi do the best itu ijtihad hadirin. Pokoknya kalau melakukan sesuatu harus yang terbaik gitu. Kalau enggak kalau belum dapat yang terbaik dia enggak akan mundur. Itu ijtihad. Yang ketiga, muraqabatullahi taala fi sirri wal alaniyah. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah ketika sendirian dan ketika sedang bersama pihak lain. Muraqabah, lagi-lagi muraqabah. Yang keempat, wantidharul maut bita'ahubillah. Yang kedua, yang keempat, menunggu kematian. Jadi selalu ingat bahwa saya akan mati, saya akan mati, saya akan mati. Itu yang akan membuat kita selalu berjuang untuk mendapatkan surga. Dan yang kelima, muhasabatu nafsika qabla an tuhasabah. Selalu mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri sebelum kita dihisab pada hari kiamat. Sebelum kita dihisab. Jadi ini lebih sama dengan ucapan Al-Jariri, tetapi lebih detail saja, lebih memudahkan. Kalau Al-Imam Jariri lebih global, ilmu dan muraqabah. Oke, didetailkan lagi. Karena kan ijtihad harus dengan ilmu. Muhasabah itu dari ilmu lagi. Istiqomah, jadi semua harus istiqomah. Itu kan tadi konsistensi yang kita bilang tadi. Jadi surga itu harus istiqomah. Harus dijalanin pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Dan bersungguh-sungguh, total ketika berjuang. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Makanya Nabi katakan apa? Istiqomah itu walaupun sedikit, adwa muha wa inqal. Yang paling kontinu walaupun sedikit. Jadi sedikit-sedikit dulu. Jadi satu saat itu geluti sebuah amalan totalitas maksimal baru pindah ke amalan lain gitu loh. Kecuali yang wajib, yang wajib enggak bisa seperti itu. Tapi secara umum demikian. Jangan loncat sana, loncat sini. Misal pengen puasa, udah jalanin misalnya ayyamul bid, udah amal ayyamul bid dulu aja sampai dapat polanya maksimal. Baru dari ayyamul bid lanjut lagi Senin Kamis sampai maksimal. Udah maksimal nih, udah tercipta pola selama setahun, dua tahun. Senin Kamis baru pindah lagi Nabi Daud gitu. Pelan-pelan, karena gak mudah. Itu susahnya minta ampun. Kajian, gelutin satu kajian istiqomah udah maksimal, tambah lagi maksimal, udah Cuman semua kejar sana, kejar sini, nggak dapat apa-apa. Itu hal yang walau kalah perlu kita camkan. Yang berikutnya jamaah sekalian, tentang masih tentang muraqabah. Kita beralih ke ucapan Al-Imam Ibnu Jauzi. Ucapan Al-Imam Ibnu Jauzi itu menarik. Mari kita simak. Dan lagi-lagi, terus saya ingatkan, kita harus sering-sering mendengar langsung dari para pakar. Dari ulama-ulama papan atas dunia. Adapun tugas saya hanya jadi jembatan aja. Antum harus dengar langsung dari para pakar. Selalu belajar dari yang terbaik itu penting, hadirin. Belajar dari yang terbaik. Dan salah satunya Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan, Al-Haqqu Azza wa Jal aqrabu ila abdihi min hablil warid. Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih dekat kepada seorang hamba daripada urat lehernya. Allah dengan ilmunya itu lebih dekat ke seorang hamba dibanding urat lehernya. Lakinnahu 'amala al-'abda mu'amalatal ghaibi 'anhu al-ba'idi minhu. Namun ini menarik nih hadirin. Namun Allah bermuamalat dengan hambanya, berinteraksi dengan hambanya seolah-olah gaib dan jauh darinya. Seolah-olah gaib dan jauh. Allah dengan ilmunya dekat banget, tapi cara Allah berinteraksi seolah-olah dekat, seolah-olah gaib dan jauh, atau bermualan dengan gaib dan seolah-olah jauh, itu yang lebih tepat. Gaib, gaib nggak seolah-olah ya, bermuamalah dengan gaib nggak kelihatan sehingga seolah-olah jauh, seolah-olah jauh. Saya revisi dikit terjemahannya. Fa'amara biqasdi niyati. Maka Allah perintahkan kita untuk mengikhlaskan niat hanya kepada Allah. Wa raf'il yadaini ilaihi, dan mengangkat tangan kepadanya. Wassu'alilah, dan meminta kepadanya. Faqulubul juhal tasyirul bu'da. Maka hati orang-orang bodoh berpikir bahwa Allah itu jauh. Merasa Allah itu jauh. Tastasyir bodoh. Merasa Allah itu jauh. Karena Allah gak kelihatan. Padahal dengan ilmunya deket banget. Walidhalika taqa'u minhul ma'asi. Karena itulah mereka sering terjatuh ke dalam kemaksiatan. Karena merasa Allah itu jauh, nggak kelihatan, gue nggak kelihatan, Allah nggak bisa, karena jauh, padahal Allah itu dekat. Idzallau tahaqqaqat muraqabatuhum lil hadirin nadhirin la kuffil akaf anil khataya. Padahal kalau muraqabah, perasaan merasa diawasi oleh Allah lahir di dalam diri-diri mereka, maka itu akan menjaga dan mencegah mereka dari segala dosa. Gitu ya. Karena Allah gaib, gak kelihatan, jadi seolah-olah jauh. Padahal dengan ilmunya dekat. Lihat ucapan Ibnu Jauzi tersebut. Dan ketika seseorang hamba merasa rohnya jauh, maka dia maksiat, kan gitu ya? Ya gak sih? kapan seorang anak bermaksiat? Ketika dia merasa jauh dari orang tuanya, gitu kan. Ketika dia merasa jauh dari orang tuanya, maksiat. Aku boleh main ke rumah kamu nggak? Misalnya, aku boleh main ke rumah kamu nggak, beb? Jangan. Bokap nyokap ada di rumah, besok aja. Mereka ke Singapura. Nah kan, ketika si anak merasa besok orang tuanya jauh dari dia, diundang deh ceweknya ke rumah, gitu. Betul nggak sih hadirin? Atau ngangguk-ngangguk gitu, pengalaman. Iya. Tapi ketika dia tahu orang tuanya deket nih di rumahnya, nggak berani dia maksiat tuh. Merasa deket, orang tuanya deket gitu. Orang tuanya deket. Gak ada siapa-siapa. Itu tuh. Ketika seorang hamba merasa roknya jauh, udah suka-suka deh dia. Maksiat. Mereka maksiat. Padahal Allah dekat, tapi karena Allah menggaibkan dirinya dari kita, dipikir Allah jauh. Padahal Allah dekat dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَالْمُتَيَقِّذُونَ عَلِمُوا قُرْبَهُ فَحَضَرَتْهُمُ الْمُرَقَبَةُ. Adapun orang-orang yang sadar, sangat mengetahui kedekatan Allah dengan hambanya. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakan wahai Muhammad kepada mereka, fa inni qarib. Aku ini dekat. Sungguh aku dekat. Fa inni qarib. Pakai inna. Fa inni qarib. Aku ini sesungguhnya dekat dengan mereka. Maka begitu seorang hamba merasa rohnya dekat dengan dia, maka terciptalah muraqabah, merasa diawasi. Muraqabah, merasa diawasi. Lagi telepon-teleponan. Beb, kok lo, kamu ngomongnya kaku banget sih, gak kayak biasanya. Biasanya kamu suka ngegombalin aku. Bokap lagi di depan, bokap lagi di depan, gitu katanya. Bokap lagi depan gua nih. Oh iya iya. Ya udah. Nanti kalau bokap udah pergi kerja, telepon aku lagi. Iya, udah. Jadi kalau tahu deket tuh, enggak berani ngapa-ngapa itu. Jadi kalau merasa deket, merasa diawasi. Merasa diawasi, enggak berani macam-macam. Ini udah hadir ini. Makanya masalah kita ini masalah tauhid, jemaah. Ini tauhid asma wa sifat tuh deh. Ini masalah nama dan sifat-sifat Allah. Adapun yang maksiat itu produk aja, itu bukan core. Core-nya, intinya iman kepada Allah. Keyakinan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sadar tahu bahwa Allah itu dekat. Karena dekat, lahirlah muraqabah, merasa diawasi. Karena merasa diawasi, wakafathum anil inbisata. Maka perasaan muraqabah akan mengkontrol dia sehingga dia tidak bebas untuk bertindak sesuka hati dia. Muraqabah itu mengkontrol manusia agar tidak liar. Itu poinnya. Agar enggak liar. Oh, keren, ilmunya ulama keren jemaah, masya Allah. Ini al-imam nul jauh sih ini, masya Allah. Makanya kita harus dengar dari ulama. Iya, alim mereka tuh, benar-benar ngerti hidup, ngerti dalil, ngerti konsep. Ini poinnya. Ibnu Jauzi sedang menjelaskan salah satu akar kenapa lahir maksiat. Bukan hanya mengatakan jangan A, jangan B, jangan C. Nah, kenapa dia tetap nekat melakukan A? Oh, karena merasa rohnya jauh. Kenapa merasa rohnya jauh? Karena Allah menggoibkan dirinya di hadapan makhluknya. Jadi dipikir sesuatu yang gak kelihatan itu jauh. Sesuatu yang gak kelihatan itu jauh. Padahal gak semua sesuatu yang gak kelihatan jauh. Gak semuanya. Betul. Ketika kita misalnya keluar gedung ini, terus berusaha ngelihat Monas, Monas gak kelihatan, berarti Monas agak jauh dari sini. Tapi kan gak semua yang gak kelihatan itu jauh. Coba saya ingat, usus 12 jari antum kelihatan gak? Gak kelihatan kan? Terus malam ini ada di mana tuh usus? Hah? Di Depok, di Tangerang, di Bekasi. Kan sekarang kita, tapi kita gak ngelihat tuh. Itu percaya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku kabulkan tuh. Karena dunia itu ujian, hadirin. Percaya enggak dengan hal yang gaib? Adapun orang yang berilmu tahu Allah dekat, nggak berani macam-macam, nggak berani macam-macam, sehingga dia nggak liar, hadirin sekalian. Allahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini dan kita akan lanjutkan masalah muraqabah di masa yang akan datang. Terlalu formal. Berasa diawasi mungkin, jadi terlalu formal. Di pekan yang akan datang insyaallah ta'ala, dan di pekan yang akan datang kita akan bicara gimana nih untuk mendapatkan rasa muraqabah. Itu penting, gimana caranya untuk bisa memiliki rasa muraqabah. Dan ini penting buat kita semua, termasuk yang berbicara, karena kita termasuk yang berbicara masih sangat lalai dalam masalah ini. Dan semoga Allah memberikan kita rasa itu. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dari substansi maupun diksi yang saya ucapkan. Kita masih harus banyak belajar lagi berbicara. Semoga Allah maafkan kesalahan kita dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Wa idh

0: Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

0: Tuhan.
1: Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

0: Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah. Dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
1: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ

Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Wa

Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain. Lalu kesemuanya ditumpukannya, dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka, itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang, seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق.
1: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.

Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.

Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki, nikmat yang mulia.

Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

0: الله يحب المتقين.
1: Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Alah.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. وقالت اليهود عزير

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

0: الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.
1: إلا تنفروا يعذب

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

0: فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan terpaksa.

maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.

Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah."

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

0: Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?
1: La ta'tadiru.

Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

0: هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal.

keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah, telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

0: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih melanjutkan tafsir surat Hud, dan biidznillahi ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas ayat yang ke-17 dari surat yang mulia ini. Ya. Atau ayat yang ke-16 dari surat yang mulia ini. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abu Khair yang akan membaca ayat 15 sampai ayat 16 dari surat Hud.

0: يعلمون.
1: قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Wahabita ma sana'u fiha, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Wabatilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas, bahwa ayat ini merupakan rangkaian pembahasan dari ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia dari amal perbuatan mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi apa yang mereka inginkan di dunia sebagaimana yang disesuaikan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan terkurangi dari apa yang mereka inginkan tersebut. Maka kemudian di dalam ayat yang ke-16 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana nasib mereka di akhirat, bahwa mereka tidak mendapatkan apapun di akhirat kecuali api neraka, dan akan hapuslah dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan semasa di dunia. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala ulaika laysa lahum fil akhirati illa naru jahannam yuqasuna harraha وَذَهَبَ عَنْهُمْ نَفْعُ مَا عَمِلُوهُ وَكَانَ عَمَلُهُمْ بَاطِلًا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِوَجْهِ اللَّهِ.
1: قَالَ الْمُفَسِّرُونَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ أُولَئِكَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ جَهَنَّمْ يُقَاسُونَ حَرُّهَا. Mereka itu tidak memiliki bagian di akhirat kelak kecuali api neraka jahanam yang sangat panas. Wa dhahaba anhum naf'u ma amilu, dan telah lenyaplah manfaat dari apa yang telah mereka kerjakan. Wa kana amaluhum batila, dan amal perbuatan mereka menjadi sia-sia. Li'annahu lam yakun liwajhillah, karena amal perbuatan mereka tersebut tidaklah dilakukan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang nasib mereka, orang-orang yang beramal di dunia tidak mengharap wajah Allah. Maka nasib mereka di akhirat kelak disebutkan dalam ayat yang mulia ini, ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki bagian di akhirat kelak kecuali api neraka. Ya ulaika, mereka itu maksudnya adalah mereka yang menginginkan dengan perkataan dan perbuatan mereka di dunia hanyalah kehidupan dunia dan perhiasannya. Maka mereka itu di akhirat kelak tidak akan mendapatkan apapun kecuali api neraka. Mengapa demikian? Karena mereka hanya menginginkan dari amal perbuatan mereka tersebut balasan di dalam kehidupan dunia, sehingga karena yang mereka inginkan telah dipenuhi oleh Allah Azza wa Jal, maka yang tersisa berarti adalah dosa dari niat-niat mereka yang buruk semasa di dunia. Dan itu Allah subhanahu wa ta'ala tangguhkan balasannya di akhirat kelak. Ya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahabita ma sana'u, dan sia-sialah atau rusaklah apa yang telah mereka perbuat di dunia dari amal kebajikan. Wahabita ma sana'u fiha, yakni fid dunya, karena mereka tidak mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semasa di dunia hanyalah mengharapkan keriduan dan pujian dari manusia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ya, sia-sia, tidak memiliki buah dan hasil di akhirat kelak. Karena balasan di akhirat kelak sangat bergantung pada niat seseorang. Sedangkan niat mereka orang-orang yang riya tidak mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu di akhirat kelak mereka tidak mendapatkan pahala dari Allah. Yang ada hanyalah bagi neraka bagi mereka. Ayat yang ke-15 dengan ayat yang ke-16 ini, menurut sebagian ulama, ayat ini hanyalah bagi orang-orang kafir dan orang-orang semisalnya dengan berbagai macam golongan dan kelompok mereka, baik dari kalangan ahlul kitab ataupun dari kalangan orang-orang musyrik atau dari kalangan orang-orang munafik. Karena menurut mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika laisa lahum fil akhirati illa nar, bagi mereka itu tidak ada balasan lain di akhirat kelak kecuali api neraka. Berarti ayat yang mulia ini adalah ancaman bagi orang-orang kafir dan orang-orang semisalnya dari kalangan munafikin. Tetapi sebagian ulama ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa ayat yang mulia ini, walaupun orang-orang kafir berada di barisan terdepan yang mendapatkan ancaman dengan ayat yang mulia ini, tetapi juga bisa berlaku bagi orang-orang muslim yang beramal namun tidak beramal kecuali mengharapkan pujian dan keridhaan manusia. Ya, dan wallahu ta'ala alam, nampaknya di sini adalah pendapat yang kedua yang lebih kuat. Ayat ini tidak hanya khusus bagi orang-orang kafir, mengingat di ayat yang ke-15 sendiri di sana diawali dengan kata-kata man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Dan kata-kata man di dalam bahasa Arab itu adalah salah satu siyagul umum atau redaksi yang menunjukkan kepada keumuman. Ya, sehingga ayat ini berlaku bagi semua orang siapapun. Hanya saja yang pertama kali terancam adalah orang-orang kafir. Tetapi tidak menutup kemungkinan pula ancaman ini berlaku bagi setiap orang yang perkataan dan perbuatannya ditujukan untuk mendapatkan kehidupan dunia dan perhiasannya, serta dia mengabaikan nilai-nilai keikhlasan di dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini dikuatkan dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup banyak yang mengingatkan kita sekalian tentang bahaya riya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengancam orang-orang yang beriman dengan siksaan dan sanksi yang sangat berat di akhirat kelak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud misalnya di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhallahi azza wajal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'irfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut suatu ilmu yang semestinya dia menuntutnya semata-mata karena Allah, dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sesuatu dari kehidupan dunia, maka orang yang seperti itu tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat kelak. Ya. Oleh sebab itu ayat yang mulia ini, Wallahu ta'ala alamul ilmu indallah, dia adalah berlaku umum bagi siapapun yang beramal untuk kehidupan dunia, maka di akhirat kelak dia tidak akan mendapatkan bagian kecuali api neraka, bahkan baunya surga pun mereka tidak akan mendapatkannya sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud tadi. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian singkat dari ayat 16 dari surat Hud ini semoga dapat bermanfaat. Wallahu taala alam sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barakallahu fiikum.
1: Wa fiikum barakallahu.
0: Ustaz, pertanyaan saya, bagaimanakah seharusnya seseorang muslim di dalam mengejar akhirat tetapi di sisi lain juga dituntut untuk mencukupi kebutuhannya di dunia? Syukran.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtagi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu kehidupan akhirat. Carilah olehmu apa yang telah Allah datangkan bagimu dari kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan apa yang telah Allah tetapkan bagimu dalam kehidupan dunia. Jadi seorang muslim seyogianya dia memprioritaskan kehidupan akhirat sebagai obsesi utamanya. Namun ia tidak boleh mengabaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari kehidupan dunia. Oleh sebab itu di sana ada amalan-amalan yang memang tujuan kita mengerjakannya untuk mendapatkan dunia. Namun frame besarnya adalah itu pun kita peroleh demi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang yang bekerja mencari nafkah, maka ketika mencari nafkah itu dia memang adalah untuk mendapatkan

0: maka dia boleh mengambil upah atau gaji yang telah disediakan oleh pengurus masjid atau oleh negara bagi dirinya. Tetapi di saat dia melaksanakan sholat, ya di saat dia melaksanakan sholat, maka tidak boleh dia melakukan sholat karena untuk mendapatkan kehidupan dunia itu. Di saat waktu sholat tiba, maka dia hanya mengharapkan keriduan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sehingga dengan demikian dia bisa menggabungkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Namun kehidupan akhirat seyogianya dia jadikan sebagai prioritas utama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wabtagi fima atakallahu darul akhirah, dan carilah olehmu dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagimu dari kehidupan akhirat. Itu adalah tujuan utamanya. Kemudian Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Jadi dunia ini hanyalah merupakan sarana untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallah.
1: Ustadz, saya bekerja di bidang jasa. Setiap saya kerjakan suatu pekerjaan, tidak ada kesepakatan harga di awal. Namun setelah selesai saya mengerjakan, baru saya tentukan harganya sekian. Pertanyaannya, apakah pekerjaan ini apakah pekerjaan tersebut diperbolehkan ataukah tidak, dan apakah ini termasuk kategori riba? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Saat tersebut dilakukan tatawuian, apakah jasa sukarela yang memang bekerja untuk sebuah upah tertentu, ataukah dia adalah memang jasa yang memang berharap bayaran gitu ya. Kalau seandainya kita lihat dari pertanyaan tadi, nampaknya adalah sebuah profesi yang bergerak di bidang jasa, dan itu tentu harus ditentukan upahnya dari sejak sebelum jasa itu dilakukan, karena hal itu untuk menghindari goror atau ketidakjelasan. Ya, karena kalau seandainya upah tidak ditentukan dari awal, maka sangat besar kemungkinan akan terjadinya perselisihan antara ya pengguna jasa dengan pemilik jasa itu sendiri. Oleh sebab itu, di antara syarat ya sewa menyewa atau penggunaan jasa harus maklumul ajr, harus diketahui berapa upah yang akan diberikan apabila jasa itu dilakukan. Ya, wallahu ta'ala alam. Dan itu tidak termasuk ke dalam kategori riya. Ya, tidak termasuk ke dalam kategori riya. Sebagian ulama mengatakan bahwa keikhlasan itu memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah keikhlasan para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu beramal semata-mata ikhlas karena Allah dengan tanpa memperhatikan adanya tujuan duniawi dan ukhrawi. Jadi semata-mata dia adalah merupakan karena kecintaan mereka kepada Allah dan dalam mentaati perintah dan larangannya. Tingkatan yang kedua adalah orang yang beramal karena Allah semata, ya, agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada orang yang ikhlas ini bagian dari kehidupan akhirat. Jadi dia beramal karena Allah untuk mendapatkan pahala, agar supaya dia mendapatkan pengampunan dosa di akhirat kelak, agar mendapatkan surga. Ini juga orang yang ikhlas.

0: Orang yang ikhlas. Kalau yang pertama tadi hanya semata-mata karena kecintaan kepada Allah. Kemudian derajat yang ketiga adalah orang-orang yang beramal karena Allah semata. Tetapi juga dia melakukannya untuk mendapatkan bagian dari kehidupan dunia yang mubah. Seperti mendapatkan rezeki tadi. Ya. Atau untuk menolak kemadorotan yang mengancamnya. Maka yang seperti ini pun dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada yang ketiga tingkatan itu, maka berarti dia adalah merupakan sebuah perbuatan riya yang tercela dan sebuah kesyirikan yang dapat menghapuskan amal perbuatan. Wallahu taala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum Ustaz.
0: Wafikum barakallah.
1: Pertanyaan saya, ketika kita ditimpa sebuah musibah, misalnya kecelakaan dari motor atau semisalnya, apakah kita harus mengucapkan kalimat istirja di dalam hati ataukah kita ucapkan dengan lisan? Dan apakah ketika orang-orang telah berkumpul di sekitar kita, kita juga akan mengucapkan hal tersebut dan takutnya hal tersebut bisa menimbulkan riya? Jazakallahu khairan.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Yang namanya qaul, yang namanya perkataan itu bukan hanya cukup dalam hati. Tetapi mesti diucapkan dengan lisan. Ya. Dan kekhawatiran untuk riya itu sendiri pun adalah merupakan bagian daripada ujian. Yani kalau seandainya saja Anda mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Anda takut riya, bagaimana dengan amalan yang lain gitu. Apabila kekhawatiran itu terlalu berlebihan, akhirnya kita tidak akan beramal. Karena segala sesuatu akan dibayang-bayangi dengan riya. Ya, dan biidznillah ta'ala, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu kan secara spontanitas diucapkan oleh seorang muslim. Ya, dan perkataan yang namanya qala yaqulu itu adalah mesti diucapkan dengan lisan. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di situ tidak disebutkan alladzina idza asabatuhum musibah qalu fi nufusihim, misalnya mereka berkata di dalam diri mereka, atau misalnya ayqanu fi qulubihim, mereka yakin di dalam hatinya. Tidak, tetapi qalu ini adalah berarti ucapan yang berupa bacaan yang mesti diucapkan dengan lisan kita. Ya, sehingga tidak cukup kita mengucapkannya di dalam hati, tetapi mesti diucapkan dengan lisan. Itu namanya bacaan. Oleh sebab itu bahkan di dalam sholat saja sebagian ulama mengatakan bahwa tidak sah sholat seseorang apabila bacaannya hanya dibaca dalam hati. Karena bacaan itu mesti diikuti dengan gerakan mulut. Walaupun tentu bacaan itu gak mesti juga kedengaran sama orang lain kan. Gak mesti kedengaran oleh orang lain. Tetapi dia mesti diucapkan dengan lisan. Wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, di kampung saya kalau ada orang yang meninggal, sebagian besar pelayat membawa uang. Sedangkan keluarganya yang ditinggalkan ini adalah tergolong orang-orang yang mampu. Pertanyaan saya, jadi disalurkan kemanakah yang terbaik uang tersebut Ustadz? Mohon penjelasannya.
0: Ya, ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal, Nabi SAW saat itu beliau bersabda, isna'u li ali Ja'far ta'ama fa inna lahum amrun yushgiluhum. Buatlah oleh kalian makanan bagi keluarga Ja'far. Karena mereka itu memiliki urusan yang membuat mereka repot. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk membawakan makanan kepada keluarga Ja'far. Jadi bukan makan-makan di tempat mayit, tetapi membawakan makanan. Sebagian orang terbalik. Jadi justru dia makan-makan di rumah mayit. Jadi malah merepotkan keluarga mayit. yang diperintahkan oleh Nabi SAW itu membawakan makanan buat mereka. Karena mereka saat itu ditimpa oleh musibah sehingga mereka sibuk. Dikiaskan ke dalam masalah ini, bisa saja orang membawa uang. Karena orang yang mendapatkan musibah juga dia tidak sempat untuk mencari nafkah. Maka dibawakanlah amplop yang berisi uang. Ya kalau amplop saja ya enggak ada manfaatnya. Salah satu tujuannya adalah wallahu taala alam, ini adalah bagian daripada pelipur lara, atau orang menamakannya dengan uang duka, turut menanggung beban dari keluarga mayit. Labas insyaallah tidak menjadi masalah, dan itu adalah bagian dari sodakoh atau bagian daripada hadiah ya, untuk meringankan beban orang yang mendapatkan musibah. Dan karena di sana ada biaya-biaya operasional, itu adalah bisa dipakai dari uang tersebut ya, untuk biaya sewa ambulans misalnya, untuk pengurusan jenazah, untuk upah mereka yang menggali liang lahat dan lain sebagainya. Maka dana-dana seperti itu adalah boleh digunakan. Apabila kemudian masih ada yang tersisa, maka itu adalah menjadi hak ya, menjadi hak ahli waris. Kalaupun seandainya nanti mau dimanfaatkan dengan niat untuk diberikan pahalanya kepada mayit, misalnya disedekahkan dengan diniatkan pahalanya kembali kepada mayit, maka bidnillahi ta'ala hal itu pun diperbolehkan wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, bagaimanakah menyikapi ada jamaah jikalau disampaikan tentang kebenaran seringnya marah-marah dan mengancam mau mukul? Pertanyaan saya Ustadz, apakah bisa juga kita membalasnya memukul dia? Karena kalau kita diam, mereka tambah jadi. Jazakallahu khairan.
0: Orang seperti itu masuk tentu ke dalam kategori orang yang sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulun nar man la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar semut kecil dari kesombongan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW ditanya, apakah yang dimaksud dengan kesombongan itu wahai Rasulullah? Karena kami senang, kata para sahabat, apabila menggunakan pakaian yang bagus dan sandal yang bagus. Ini apakah hal itu masuk ke dalam kategori kesombongan ataukah tidak? Maka saat itu kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, Al-kibru apa, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Kemudian Rasulullah bersabda, Al-kibru batarul haq wa ghumtun nas. Yang namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini sombong. Jadi orang yang berikan nasihat dia marah-marah, berarti dia menolak kebenaran. Dan dia pun sekaligus adalah memiliki sifat kemunafikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi mayyujibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil ism. Di antara sifat orang munafik itu adalah wa idza qila lahu taqillah, apabila diucapkan, dikatakan kepadanya bertakwalah kamu kepada Allah, akhadathul izzatu bil ism, maka kemudian dia tumbuh kecongkakannya, keangkuhannya. Maka orang yang seperti itu fahasbuhu jahannam, cukup tempat kembali mereka neraka ya. Dan bagaimana menyikapinya? Kalau sudah seperti itu, maka kita berarti bagaimana kita perlu mengetahui tentang petunjuk Nabi SAW dalam menyikapi orang munafik. Bagaimana menyikapi orang munafik disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, fa'rid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Maka berpalinglah kamu dari mereka. Fa'rid anhum wa'idhhum, dan berikanlah mereka peringatan yang keras. Wa qul lahum fi anfusihim, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang membekas. Ya, jadi kemudian kita pun harus tegas terhadap orang seperti itu. Tetapi kita perlu cermati bahwa sebenarnya sejauh mana. Ya, karena bisa jadi itu kan marahnya itu bersikap relatif. Tetap dalam tahap awal, walau terhadap menyikapi orang-orang munafik, tetap kita adalah langkah-langkah persuasif terlebih dahulu yang harus kita dahulukan, sifat kelemah lembutan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja kalau tidak bersikap lemah lembut terhadap para sahabatnya, maka niscaya mereka akan berlari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila langkah-langkah sikap lemah lembut tersebut memang tidak bermanfaat dan justru kemudian dia melakukan penolakan atau bahkan mengejek syariat Allah Subhanahu wa taala, maka berarti yang berlaku yang ada dalam surat An-Nisa tadi, fa'arid anhum wa idhhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Wallahu taala alam.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
3: Bolehkah mengucapkan niat?
2: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam.
2: Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
4: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah
5: milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
4: Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu saja berdasarkan atas apa yang beliau ketahui saja. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Huzaifah radhiyallahu an bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah suatu kaum, kemudian buang air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Huzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Huzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi, kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya. Karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: قدوات نبوية.
8: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat. yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ad-din an-nasiha. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
9: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Rawahul Bukhari wa Muslim.
9: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qali سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya. Dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya, kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Ustadz menjawab,
12: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
13: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
14: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
15: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
16: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
17: Apakah kita sebagai umat muslim pasti akan ketemu Allah dan Rasulullah SAW kelak? Bagaimana dengan orang-orang yang penuh dosa? Iya, setiap muslim pelaku dosa sekalipun pasti ketemu Allah SWT dan Rasulullah SAW. Pasti. وَمَنْ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh di akhir surat Al-Kahfi. Maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh dan jangan menyekutukan Allah dengan dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertemuan yang baik antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Di dalam surat Al-Qiyamah Allah berfirman, wujuhu yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu banyak wajah yang bersinar, berseri-seri karena melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Pasti semua ahlul jannah, semua yang masuk surga dan semua umat Muhammad pasti masuk surga. Semua umat Muhammad pasti masuk surga, ulu ummati mu'afa. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb ya Karim. Ibu saya menyuruh saya cukur jenggot. Walaupun saya sudah jelaskan, saya berusaha bahwa saya menjalankan sunnah, sikap saya apa yang harus saya lakukan? Tunjukkan kepada ibu Anda kalau Anda pakai jenggot tambah ganteng. Iya. Artinya kalau pakai dalil enggak bisa, pakai perasaan. Karena ibu biasanya pakai perasaan. Iya. Bilang, "Bu, ternyata setelah saya pakai jenggot semakin laku." Ya. Ya, kalau enggak pakai dalil, sudah pakai dalil enggak bisa, pakai perasaan. Biasanya ibu-ibu pakai seperti itu. Apakah dibolehkan mendoakan kejelekan bagi penguasa? Haram. Dan ini bukan sifatnya ahlus sunnah mendoakan kejelekan bagi penguasa. Di antara ciri ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam syarhus sunnah, bahwa di antara ciri ahlus sunnah mendoakan kebaikan bagi penguasa. Mendoakan kebaikan bagi penguasa. Selama terlebih lagi penguasa kita adalah penguasa muslim. Sehingga kita harus mendoakan mereka dengan kebaikan. Dan keburukan penguasa, keburukan kita. Kebaikan mereka, kebaikan kita juga. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sampai mengatakan, jika aku memiliki satu doa yang mustajabah, satu doa yang mustajab, doa ini aku akan doakan kebaikan bagi pemerintahanku. Kenapa? Karena kebaikan pemerintahan akan menjadi kebaikan bagi masyarakat, bagi negara ini. Ya, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal mengajarkan seperti haram mendoakan keburukan bagi pemerintah, itu haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab.
18: Jika ada orang yang tidak mengakui perbuatan zalimnya kepada korban, lalu korban tidak mengambil jalur hukum tetapi malah memilih untuk memaafkan, akan tetapi orang yang zalim tersebut tidak berinisiatif untuk mengakui apalagi meminta maaf, apakah perbuatannya akan dibalas oleh Allah secara langsung atau nanti di akhirat urusannya diselesaikan di pengadilan Allah?
19: Wallah alam bisawab, terkait dengan ketika seorang berbuat zalim, dia melakukan dua dosa. Dosa pertama, dia melanggar perintah Allah yang melarang kezaliman. Yang kedua, terkait dengan orang yang dia zalimi. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang orang yang bunuh orang lain, dia terkait pada dia tiga hak. Hak Allah, hak waliil maqtul, hak wali yang orang yang terbunuh, dan hak al-maqtul, hak orang yang terbunuh. Hak Allah yaitu dia melanggar. Allah melarang membunuh, dia melanggar. Yang kedua, hak walinya, ya, karena walinya bisa menuntut kepada dia apakah dibunuh atau bayar diat. Kemudian hak orang yang terbunuh. Jadi pada dia ada tiga hak yang harus dia tunaikan. Demikian juga orang berbuat zalim, dia ambil harta atau dia menjelekkan orang lain, maka terkait pada dia dua hak. Hak pertama, hak Allah. Allah melarang dia berbuat zalim. Dia berbuat zalim. Yang kedua, hak terkait dengan orang yang dizalimi. Nah, kalau orang yang dizalimi maafkan, ya sudah, selesai hak tersebut. Karena itu hak dia. Dia sudah maafkan, dia rela, ya sudah. Dia enggak, orang tersebut tidak merasa salah. Mungkin ibunya sendiri. Terkadang dia dizalimi ibunya, dizalimi oleh temannya, dizalimi oleh kakaknya, dizalimi oleh saudaranya, dizalimi tetangganya. Jadi kasihan, ya sudahlah, biarlah. Kadang-kadang seperti itu, seseorang didolimi oleh orang bodoh misalnya, dia mau ngapain, kasihan mereka nggak ngerti, dia maafkan. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa namanya menyampaikan tentang seorang nabi yang admahu qaumuhu, kaumnya melemparinya sampai wajahnya berdarah, bahwa ia yamsahuddam, kemudian nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya, kemudian berkata, Rabbi ghufirli qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak ngerti. Ya, jadi dia maafkan orang mendoliminya. Jadi dalam kasus tadi ditanyakan, berarti ketika si A mendolimi si B, maka terkait pada A dua hak, hak Allah dan hak si B. Ketika si B memaafkan si A, selesai berarti. Harusnya tidak ada lagi kaitannya di akhirat. Dia maafkan. Tetapi hak Allah belum, kalau dia tidak merasa bersalah, dia tidak minta ampun kepada Allah, berarti dia masih ada hak Allah yang tidak dia penuhi, berarti dia berbuat maksiat. Apakah Allah balas dunia atau akhirat? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
20: Bolehkah kita percaya kepada seorang yang mengatakan dia bermimpi ketemu Nabi SAW, kemudian dia menyampaikan ada zikir yang diajarkan, begitu mungkin dia mendapatkan dalam mimpinya, kemudian diamalkan. Ya, bolehkah hal demikian itu? Pertama, yang perlu dipahami, bahwa mungkinkah kita atau seorang bermimpi ketemu Nabi, kalau hanya hal itu secara hukum aslinya ya, mungkin. Ya, mungkin seorang bisa bertemu dalam mimpinya. Karena syaitan tidak bisa menyerupai bentuk rupa Nabi SAW. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah setiap orang yang mengatakan dia bermimpi ketemu Nabi, lalu dia mengatakan, saya ketemu Nabi, diajarkannya zikir begini. Ini yang tidak bisa langsung dibenarkan, apalagi di zaman yang banyak kebohongan di zaman sekarang ini. Kita melihat siapa yang menyampaikan hal itu. Kita tanyakan kepada yang melihat benar, lalu tanyakan kepada dia, kamu mengenal bagaimana sifat-sifat Nabi, bentuk rupanya, Kalau dia orang yang kenal kepada sifat-sifat Nabi dan bentuk rupanya, dia orang yang paham tentang hal itu, maka kemungkinan besar mimpi tersebut benar. Tapi kalau orang yang jauh dari sunnah Nabi, tidak belajar tentang syama'il Muhammadiyah, tentang sifat fisik, dan juga tidak mengetahui bagaimana fisik Nabi dan juga akhlak dan akhlaknya dan sunnah-sunnahnya, kemudian dia mengatakan saya bermimpi ketemu Nabi, maka kita, Anda bohong. Jangan-jangan Anda lihat itu syaitan. Betapa banyak ya orang-orang yang kata mereka ya ingin mengelabui orang awam, ya membodoh-bodohi orang awam, orang-orang ya jahil. Dan kita lihat dari mereka tidak tampak dalam kehidupannya. Dia orang yang paham dengan sunnah. Kerjanya, amalannya, amalan-amalan yang tidak benar. Kemudian bagaimana seorang kalau mengajarkan atau zikir tersebut, bolehkah diamalkan? Kita katakan agama telah sempurna. Kalau yang diajarkan zikir tersebut bertentangan dengan zikir-zikir yang telah sahih dari Nabi, berarti dia dusta. Ya. Karena tidak ada lagi zikir yang sempurna dari zikir Nabi yang telah diajarkan pada waktu beliau masih hidup. Kemudian telah sempurna. Adapun jika terbukti betul-betul dia orang yang soleh, orang yang baik, kenal pada sunnah Nabi dan ahli sunnah, paham dia sunnah Nabi, kenal dengan ya bentuk rupa sisik Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, dia mendapatkan hal yang seperti itu ya bisa dia jadikan sebagai motivasi ya untuk beramal. Tapi tidak bisa digeneralkan mengajak orang untuk mengamalkan, karena apa yang telah tetap dari Nabi SAW telah sahih, itulah sunnah beliau, agama telah sempurna. Maka para ulama sepakat bahwa mimpi tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Imam Nawawi dan yang lain mengatakan bahwa mimpi, ahli sunnah sepakat, mimpi bukanlah landasan beragama. Ya, mimpi bukan landasan beragama. Landasan beragama jelas qala Allah wa qala Rasul. Tapi mimpi yang baik tadi itu kabar gembira bagi seorang mukmin, yang mudah-mudahan itu menjadi motivasi bagi kita untuk mengamalkan sesuatu yang telah tetap dan sahih dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Begitu, ya. Sikap kita terhadap orang yang mengatakan ketemu Nabi. Begitu katanya dalam mimpinya.
0: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa nusalli wa nusallim ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa laka syukur. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dari surat Al-Ahzab.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy uttaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana 'aliman hakima. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ

0: الحق وهو يهدي السبيل.
1: قال الله تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum. Dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Wa ma ja'ala adiyakum abna'akum. Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Zalikum qaulukum bi afwahikum. Yang demikian itu hanyalah perkataan kalian di mulut kalian saja. Wallahu yaqulul haqqa. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Wa huwa yahdis sabil. Dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini akan menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana pandangan Islam dalam meletakkan kebenaran, dalam menyikapi adat istiadat dan budaya. Karena ayat yang mulia ini dengan tiga ayat pertama dari surat Al-Ahzab kaitannya sangat erat, korelasinya sangat kuat, di mana di tiga ayat pertama dari surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang prinsip dan konsep hidup seorang mukmin, yaitu takwa, mengikuti wahyu dan tawakal. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempat ini memulai menjelaskan kepada kita sekalian dengan membongkar beberapa tradisi orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian memang benar-benar bertakwa, jika kalian benar-benar mengikuti wahyu, dan jikalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka kalian harus meninggalkan anggapan-anggapan manusia yang bertentangan dengan kenyataan dan syariat. Dan ini sangat penting korelasinya. Di ayat yang pertama Allah merintahkan kita untuk bertakwa. Di ayat yang kedua Allah merintahkan kita untuk mengikuti dalil. Di ayat yang ketiga Allah memerintahkan kita untuk bertawakal. Maka seakan-akan Allah berfirman, hei orang-orang yang beriman, jika kalian benar-benar bertakwa, jika kalian mengikuti dalil, jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka tinggalkanlah adat dan budaya yang bertentangan dengan syariat gitu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang budaya-budaya dan adat yang bertentangan dengan syariat yang terjadi di zaman jahiliyah dahulu gitu. Karena wahyu ini datang adalah untuk meluruskan keyakinan, untuk memperbaiki pola pikir kita, dan untuk mengoreksi tradisi yang menyimpang. Islam tidak melawan tradisi secara mutlak, karena hukum asal adat, budaya, tradisi itu boleh hukumnya dalam Islam. Boleh dikerjakan. Semua adat, budaya, tradisi, hukum asalnya boleh untuk dikerjakan, kecuali yang bertentangan dengan syariat. Nah, disinilah Allah Azza wa Jal menjelaskan di ayat yang keempat ya dari surat Al-Ahzab ini, bagaimana misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita dalam kasus dan permasalahan zihar dan permasalahan at-tabanni, ya mengangkat anak dalam Islam. Baik, di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullah taala mengatakan, Ma ja'alallahu li ahadin minal bashari min qalbaini fi sadrih. Allah tidak pernah menjadikan dua buah hati di dalam dada manusia. Wa ma ja'ala zaujatakum allati tudhahiruna minhunna fil hurmah kahurmati ummahatikum. Dan tidaklah Allah menjadikan istri-istri kalian yang kalian zihar itu pengharamannya sama dengan pengharaman ibu-ibu kalian. Wa ziharu, dan zihar itu adalah ayyakula rajulu limra'atihi, seorang pria berkata kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Wa qad kana hadza talaqan fil jahiliyah, dan ini merupakan bentuk talak di masa jahiliyah. Fabayyanallahu anna zaujah la yasiru umman bihal, maka Allah menjelaskan bahwa seorang istri tidak mungkin menjadi ibu, ya tidak mungkin menjadi seorang ibu, ya, ibu sebagai ibu sendiri. Wa ma ja'alallahu al-aulada al-mutabannina abna'a fi syar. Demikian juga Allah tidak menjadikan anak-anak angkat itu seperti anak-anak kandung dalam syariat. Bal inna dhihara wa tabanni la haqiqata lahuma fit tahrimil abadi. Akan tetapi zihar dan hukum mengangkat anak itu tidak ada hakikatnya bagi keduanya dalam pengharaman selama-lamanya. Fala takunu zaujatu mudhahar minhunna kal ummi fil hurmah, maka istri yang dizihar ya tidak seperti ibu dalam pengharaman. Wala yasbutun nasab bitabanni min qawli syahsil mudda'i, dan tidak pula anak angkat ya, dan tidak pula status anak angkat itu menjadi anak seperti yang dikatakan oleh orang yang mengaku. Hada ibni, ini putraku. Fahuwa kalamun bilfam la haqiqata laha, itu hanyalah ungkapan dengan mulut yang tidak ada hakikatnya. Wala yu'taddu bihi, dan tidak dapat dijadikan acuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulul haqqa, dan Allah menyebutkan kebenaran. Wa yubayyinu li'ibadihi sabilahu, dan menjelaskan. Ada seorang lelaki dari kalangan Quraisy yang bernama Jamil ibn Muammar al-Fihri, yang dijuluki Zulqalbain. Pria ini karena kecerdasannya dijuluki pada masa jahiliyah dengan julukan Zulqalbain, orang yang memiliki dua hati. Mereka menganggap dia memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga seakan-akan dia memiliki dua hati. Lalu Allah membatalkan anggapan tersebut. Ya, hanyasannya para ulama rahimahumullah menjelaskan ayat yang mulia ini dengan makna yang lebih luas. Ya, makna yang pertama adalah ayat yang mulia ini menegaskan sebuah kenyataan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kenyataan tidak akan pernah berubah karena ucapan manusia. Ya, seseorang tidak mungkin memiliki dua hati

Ya, nama tidak bisa merubah hakikat sesuatu. Ya. Kemudian makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama tentang ayat yang mulia ini, bahwa tidak mungkin hati menggabungkan dua arah yang saling berlawanan. Hati itu tidak mungkin menggabungkan dua arah yang berlawanan. Tidak mungkin di dalam hati seseorang ada tauhid juga dia ada syirik. Tidak mungkin dalam hati seseorang ada sunnah ada bidah. Ya, tidak mungkin seseorang mencintai sunnah dan mencintai bidah sekaligus. Ya, tidak mungkin dia mencintai kebenaran dan mencintai kebatilan dalam sekaligus. Ketika salah satunya menguat, maka yang satunya pasti akan lemah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi." Allah tidak menjadikan dua hati pada dada seorang manusia. Ya, maka oleh sebab itu kita harus menentukan hati kita ini mau kita kasihkan sama siapa. Ya, dan dengan demikian banyak orang ingin misalnya mengatakan saya menginginkan dunia dan akhirat, ingin menggabungkan kedua-duanya, ingin keridhaan Allah dan ingin keridhaan manusia, ingin sunnah dan ingin hawa nafsu. Semuanya ini adalah meskipun tentu saling bertentangan, padahal hati ini akan lurus dan dia memiliki satu tujuan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, "Idza tafarraqa al-qalbu fil audiyah halak." Apabila hati kita itu bercerai-berai di berbagai macam lembah, maka dia akan binasa. Tidak mungkin bisa. Ya, kalau kita punya orientasi duniawi, ya akan duniawi saja yang lebih kuat. Ya, tidak mungkin dunia dan akhirat. Ya, kita mesti pilih mana yang harus kita jadikan sebagai prioritas utama kita. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala azwajukumul la'i tudhahiruna minhunna ummahatikum." Dan tidaklah Allah menjadikan istri-istri yang kalian zihar itu seperti ibu kalian. Ya, apa itu zihar? Zihar itu merupakan salah satu tradisi jahiliyah, di mana seorang suami ketika dia marah sama istrinya, dia mengatakan, "Anti alayya ka dhahri ummi." Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Mereka menganggap bahwa ucapan itu menyebabkan istri seperti ibu kandungnya. "Anti alayya ka dhahri ummi." Engkau bagiku bagaikan punggung ibuku. Sehingga akibatnya apa? Ya, istri tidak lagi dianggap sebagai istri oleh mereka. Bahkan mereka juga tidak mencerainya secara langsung. Tapi walaupun itu dipandang sudah tidak menjadi istri. Cerai ya tidak, dicerai seperti dicerai ya iya gitu. Sehingga mengakibatkan istri itu tergantung, terkotang-katung tanpa kepastian. Dan ini adalah merupakan bentuk kezaliman terhadap kaum wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan tradisi ini. Ya, wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum. Istri-istri yang kalian zihar itu bukanlah ibu kalian. Ya, sama. Tidak mesti anti alayya ka dhahri ummi, mereka terkadang mengatakan anti alayya ka dhahri ukhti misalnya. Engkau bagiku seperti punggung saudariku. Kamu tuh kayak saudara saja, kok kayak saudari saja. Ya, itu juga maknanya engkau bukan istriku gitu. Tapi juga tidak mereka cerai. Ya, oleh sebab itu salah seorang dosen kita di Madinah, guru tafsir, ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, saya tanya, "Syekh, gimana hukumnya seorang suami memanggil istrinya ummi? Kan di dalam tradisi jahiliyah disebutkan anti alayya ka dhahri ummi. Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Ya.

0: Ini di Indonesia bukan lagi seperti punggung. Dipanggil ibu memang. Umi, umi. Gitu. Ini apakah mengambil hukum zihar ataukah tidak? Langsung syekhnya itu dia mengatakan, wallahi ada, katanya, asyad binad zihar. Ini ungkapannya lebih daripada zihar. Katanya enggak bisa saya bayangkan ada suami memanggil istrinya umi. Umi itu adalah lafzul bir. Ya. Panggilan ibu itu adalah panggilan bakti seorang anak kepada ibu. Kecuali kalau kita manggil ummu fulan gitu. Panggil ummu fulan. Ya, walaupun tentu ini adalah bagian dari tradisi, kembali kepada tradisi, tapi syekh itu berpendapat enggak boleh. Ketika saya tanyakan enggak boleh. Ya, tetapi tentu bahwa kaidah di dalam usul fikih adalah maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Dan budaya berbeda, ya, di mana panggilan ummi yang biasa dilontarkan oleh orang kita terhadap istrinya bukan bermaksud untuk zihar, tetapi untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana, ya, bagaimana memanggil ibunya. Ya, kalau jadi kalau antum berdua jangan panggil ummi lagi, panggilnya sayang gitu. Apalagi belum punya anak gitu kan. Tapi kalau sudah punya anak jangan kalau belum punya anak jangan panggil ummi, tapi kalau sudah punya anak okelah untuk mengajari ini. Agar karena budaya kita berbeda. Ya, kalau budaya kita kalau memanggil nama, ya, memanggil nama itu enggak sopan. Ya, tapi misalnya orang barat atau orang terkadang manggil nama biasa saja walaupun sama orang tua. Ya, kemarin misalnya ada tamu kita dari Inggris di sini. Ya, dia manggil sama orang tua tetap aja misalnya dia panggil namanya gitu kan. Kalau kita itu enggak sopan. Ya, dia panggil ibunya, dia panggil namanya saja begitu. Wih, saya bilang, wih, kalau Indonesia ini enggak sopan nih. Tapi budaya mereka sudah seperti itu, ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan kebiasaan jahiliyah tentang zihar itu. Karena pada hakikatnya walaupun dikatakan engkau bagiku bagaikan punggung istriku, tetap saja dia tidak merubah hakikat. Ibu ya ibu, istri ya istri gitu ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kaidah yang disebutkan oleh para ulama tadi, al-haqa'iq la tataghayyar bi al-fadhil mujarradah. Hakikat itu tidak hanya berubah dengan ucapan kosong. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, budaya yang ketiga yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang mulia ini, wa ma ja'ala adniyakum abna'akum, dan Allah tidak menjadikan anak angkat kalian seperti anak kandung kalian. Ya, ini juga menjadi salah satu tema besar dalam surah Al-Ahzab yang kemudian dijelaskan kembali di ayat yang kelima tentang masalah tabanni. Ya. Dan sebelum Islam, orang Arab itu memiliki sistem adopsi, mengangkat anak. Dan bukan hanya mengangkat anak, tetapi mereka menisbatkan anak itu, menisbatkan nasab anak itu kepada dirinya. Ya, seperti zaman dahulu misalnya Zaid ibn Harithah sebelum datangnya Islam, mereka memanggilnya Zaid ibn Muhammad karena Zaid, ya, dijadikan anak angkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian turun ayat yang kelima dari surat Al-Ahzab ini, barulah kemudian Zaid ibn Harithah yang sebelumnya dipanggil Zaid ibn Muhammad, ya, dirubah menjadi Zaid ibn Muhammad, Zaid ibn Harithah, kembali kepada nasabnya. Ya, anak angkat di zaman jahiliyah dianggap sama seperti anak kandung, memakai nasab anak angkatnya, mewarisi dan memiliki seluruh hukum anak kandung. Maka Islam datang meluruskan tradisi dan budaya ini. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada perbedaan antara tabani dengan kafalah, ya, antara mengangkat anak dengan mengasuh anak, ini beda, ya. Kita ketahui bahwa tabani mengangkat anak dan menisbatkan anak kepada diri kita, memasukkannya ke dalam anggota keluarga kita, memasukkannya ke dalam slip gaji kalau PNS, itu terlarang, nggak boleh. Tapi kafalah, mengasuh anak, menyantuni anak, ini adalah termasuk amalan yang mulia, terutama apalagi jika anak itu anak yatim misalnya. Nabi SAW beliau bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, aku dan anak yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Nabi SAW memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, ya. Namun Islam melarang tabanni, yaitu mengubah nasab anak kepada selain ayah kandungnya, karena nasab itu adalah amanah, ya. Dan bahkan di dalam Islam ada tiga ciri dalam agama Islam yang tidak dimiliki dalam agama lain. Jadi ada tiga ciri dalam agama Islam yang tidak ada dalam agama lain. Yang pertama itu nasab. Nasab ini tidak diperhatikan dalam agama lain, ya. Namun sangat disayangkan juga tidak banyak diperhatikan oleh bangsa kita, ya. Siapa di antara antum yang bisa menyebutkan silsilah nasabnya sampai kakek ketujuh? Ya, mungkin tidak ada, ya, yang bisa menyebutkan kakeknya sampai kakek ketujuh. Jarang. Tapi kalau orang Arab kita tanya, saya pernah tanya anak SMP. Jadi di kampus Universitas Islam Madinah itu kan ada Darul Hadis Madaniyah, ya, di UIM tapi tingkat SMP dan SMA-nya. Jadi kalau kita pas waktu istirahat itu biasanya kita di kantin sama anak SMP itu. Saya tanya, "Kamu siapa?" Bilang, "Fulan, Ibn Fulan, Ibn Fulan, Ibn Fulan, Ibn Fulan, Ibn Fulan." Sampai ketujuh dia bisa. Ya, dan semua bisa. Ya, tapi kalau kita, ya paling kita cuman bisa nyebut kakeknya kakek, itu sudah sangat luar biasa. Ya, sebagian orang itu bisa menyebutkan nama kakeknya sudah alhamdulillah. Ya, bahkan ada salah seorang ikhwah dapat paket, dapat surat ke ICM. Saya tanya, "Fulan, disebutkan nama bapaknya gitu kan?" Saya bilang, "Ini siapa?" Dibilang, "Gak tahu siapa." Nanti sudah satu jam dia telpon saya, "Ustaz, itu anak, itu nama anak." Gitu. "Loh, tadi antum anak tanya tidak tahu." Katanya, "Itu karena nama bapak saya, tapi bukan bapak saya itu dipanggil sekarang bukan nama dengan nama aslinya." Jadi nama asli bapaknya itu ternyata nama suku kata yang keduanya itu. Ya, jadi orang kita tidak memberikan nasab. Nasab itu ciri khas Islam. Pertama nasab. Yang kedua, selain nasab apa? Ya, nasab. Kemudian yang kedua adalah sanad. Sanad ini hanya ada dalam agama Islam, ya. Oleh sebab itu para Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Laulal isnad," ya, kalau bukan karena sanad, sungguh orang akan berkata apa saja tentang agama, ya. Tapi karena sanad itu terjaga, maka agama ini jadi terjaga. Kita mengetahui ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis hasan, semua ada sanadnya. Sanad itu sangat dijaga dalam Islam. Dalam disiplin ilmu, ya, ada namanya sanad, baik dalam qiraat, dalam Quran, dalam sunnah, bahkan kita para ulama itu kita kenal namanya sanad. Saya punya sanad kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini, dan seterusnya. Ya, sanad ini tidak ada dalam agama lain. Dalam agama lain enggak ada sanad. Oleh sebab itu Al-Quran semua sanadnya mutawatir, gitu kan. Kalau kita tanya Injil mana sanadnya, tidak ada sanad. Ya, siapa yang menterjemahkannya, enggak tahu. Coba lihat antum Alkitab misalnya, Siapa yang terjemahkannya? Dia menerjemahkannya dari bahasa apa? Enggak jelas. Bahasa aslinya tidak jelas. Bahasa siapa yang menerjemahkan juga tidak jelas. Siapa yang menerjemahkan tidak diketahui. Di situ hanya tercantum percetakan. Ya. Jadi sanad yang kedua. Yang ketiga i'rab. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab ya ada yang dinamakan dengan i'rab. Ya, i'rab itu kita mengetahui status struktur dari masing-masing kata. Ya, baik dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini sangat menjaga kemurnian makna daripada teks Al-Qur'an atau sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasab itu amanah, salah satu ciri khas dalam Islam. Tiga ciri khas dalam agama Islam. Apa tadi? Nasab, sanad, dan i'rab. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nasab itu banyak sekali konsekuensi hukum. Berkenaan dengan warisan, berkenaan dengan masalah kemahroman, masalah pernikahan, masalah perwalian, masalah nafkah, masalah identitas keluarga dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, "Dzalikum qaulukum bi afwahikum." Ya, masalah zihar dan tabani serta pernyataan orang memiliki dua hati tadi, itu hanyalah perkataan kalian di mulut kalian saja yang tidak ada hakikatnya. Ya, qaulukum bi afwahikum. Ya, itu hanya slogan, hanya istilah, hanya tradisi, budaya, tidak berdiri di atas kenyataan. Ya. Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Oleh sebab itu perkataan istilah itu tidak merubah hakikat. Ya. Oleh sebab itu ukuran kebenaran bukanlah nama. Ukuran kebenaran itu bukan nama, karena sekarang misalnya banyak orang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tetapi hakikatnya jauh dari ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kebenaran itu ukurannya apa? Dalil. Ukurannya wahyu, sebagaimana disebutkan di ayat yang kedua, wattabi ma yuha ilaika min rabbik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yaqulul haqq. Dan Allah mengatakan yang benar. Ini adalah kalimat yang sangat agung. Karena manusia bisa salah, manusia bisa lupa, manusia bisa tertipu, manusia bisa dipengaruhi oleh hawa nafsu, tetapi Allah Subhanahu wa taala yaqulul haqq. Allah senantiasa mengatakan kebenaran. Karena oleh sebab itu wahyu harus dijadikan sebagai standar. Ya, sebagai standar kebenaran oleh seorang mukmin, bukan opini manusia, bukan tradisi dan budaya, bukan pendapat mayoritas, tapi wahyu. Ittabi ma yuha ilaika min rabbik wa huwa yahdis sabil. Kemudian Allah menutup firman-Nya dan Allah menunjukkan jalan yang benar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tradisi jahiliyah, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini dengan firman-Nya, wa huwa yahdis sabil, dan Dia menunjukkan jalan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya membatalkan kebatilan, Allah juga menunjukkan jalan yang benar. Oleh sebab itu di dalam berdakwah semestinya kita tidak hanya mengatakan ini salah, yang ini keliru, yang ini menyimpang, tetapi juga kita harus menjelaskan ini salah dan ini yang benar, begitu ya. Demikian wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala.
2: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
1: La nuhlikuhum hatta yablughuhum mithla man sabaqahum.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
4: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya, betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba. Nah, rusak aja di barang ini. Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
7: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
6: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
7: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
6: Oh, begitu Di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
7: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani saja.
8: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
9: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
10: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
9: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
10: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
8: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
11: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ahibati fillah, sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita begitu banyak nikmat dan juga kesempatan. Sehingga sahabat muat sekalian, dalam penanggalan 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah ataupun bertepatan juga dengan penanggalan 29 Agustus 2026 Masehi, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat kembali bersua di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sahabat muat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, alhamdulillah di hari Sabtu yang cerah ini kembali kami dapat menyapa sahabat muas, yang tentunya merupakan waktu yang sangat cocok dan pas untuk kembali kita menenangkan hati, meregangkan tubuh, dan tentu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan sampai detik ini, Masya Allah. Jadi bagi sahabat muas yang masih bersandar di rumah sembari menikmati kopi ataupun teh hangat, ataupun juga yang sudah bersiap-siap nih untuk olahraga ringan di halaman, mari kita mulai pagi ini dengan senantiasa mengamalkan zikir dan juga doa. Karena sahabat muas sekalian, hati yang senantiasa berzikir, insya Allah akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kesempitan. Ingatlah kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersirat dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat ke-28, "Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Masya Allah. Dan juga terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati." Oleh karenanya, sahabat muat sekalian, betapa besar pengaruh zikir dalam menghidupi hati kita. Maka mari bersama kembali kita hidupkan pagi ini dengan awali kita amalkan tentunya program zikir pagi berikut ini. Jadi sahabat muat sekalian, sembari kita mendengarkan program zikir pagi, kita juga kembali mengamalkan dan juga melantunkannya. Dan mari bersama sahabat muas kita dengarkan lantunan zikir pagi berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
14: Zikir pagi.
15: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi, maka ia akan dijaga dari gangguan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya ketika sore, maka ia akan dijaga dari gangguan jin hingga pagi hari. Hadis riwayat Hakim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan 3 kali ketika sore, hal itu akan mencukupinya dari segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

0: Barang siapa yang mengucapkannya dengan penuh keyakinan ketika pagi, kemudian meninggal dunia hari itu, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya dengan penuh keyakinan saat sore, kemudian meninggal dunia malam itu, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa ant wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi atau sore 4 kali, maka Allah membebaskannya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru.
0: Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi, maka dia telah melaksanakan syukurnya untuk siangnya. Dan barang siapa yang mengucapkannya ketika sore, maka dia telah melaksanakan syukurnya untuk malamnya. Hadis riwayat Abu

siapa yang mengucapkannya ketika pagi dan sore 7 kali, maka Allah mencukupkannya dari apa yang dia khawatirkan berupa urusan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Sunni.

0: Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan sore, maka tidak ada yang dapat membahayakannya sesuatu pun. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Raditu billahi rabban wa bil islami dina.

0: Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan sore, maka sudah pasti hak Allah akan meridhoinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
2: Rawahu al-Hakim.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
2: Barang siapa yang mengucapkannya 100 kali ketika pagi dan sore, maka tidak ada yang dapat menandingi amalan tersebut pada hari kiamat, kecuali seseorang yang berzikir dengan zikir tersebut atau menambahnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Kulli syai'in qadir.
1: Mengucapkannya 10 kali atau 1 kali ketika sedang kelelahan. Hadis riwayat Abu Dawud. Barang siapa yang membacanya 100 kali dalam sehari, maka seperti membebaskan 100 budak. Ditulis 100 kebaikan dan dihapus 100 kesalahan, serta baginya penjagaan dari setan pada hari itu hingga sore. Dan tidak ada yang paling utama dari itu kecuali seseorang yang mengerjakannya lebih dari itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.
1: Mengucapkannya 3 kali ketika pagi. Hadis riwayat Muslim. Dan mengucapkan juga,
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
2: Rawahu Ibn

0: Muhammad.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat ketika pagi 10 kali dan sore 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani.

Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, setan itu berada pada hati anak Adam. Apabila dia lupa dan lalai, maka dia akan membisiki, dan apabila berzikir, maka setan bersembunyi. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an berkata, barang siapa yang banyak berzikir, maka dia terbebas dari sifat munafik.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan
2: nih? Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
6: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
6: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
4: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah sebelumnya telah bersama kita mendengarkan lantunan zikir pagi ya kan, tentunya dalam program zikir pagi. Maka semoga sahabat Muaz sekalian zikir yang telah kita amalkan dapat menjadi pelindung bagi kita semua dan juga menjadi timbangan amal kebaikan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sahabat Muaz sekalian di suasana pagi yang kembali menyapa kita semua, bagaimana kabar dari sahabat Muaz? Semoga sahabat Muaz sekalian dan keluarga di rumah senantiasa dalam keadaan sehat selalu, bahagia dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan tentunya sahabat Muaz sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan kembali membahas sebuah tips yang tentunya akan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Oleh karenanya, sahabat Muaz, jangan beralih frekuensi dulu, tetaplah bersama kami hanya di 94.3 FM.
8: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
7: Sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan rahmat dan juga kenikmatan di suasana Sabtu pagi ini, sehingga dapat kembali bersama kita bersua dalam program Spirit Pagi seputar tips dan informasi di pagi hari. Dan tentu sahabat Muas kalian, di tengah padatnya aktivitas kita di Sabtu ini ya kan, mari sejenak kita sempatkan waktu kita untuk mengulik lebih dalam beberapa informasi dan tips untuk menjadi bekal ilmu bagi kita semua, Masya Allah. Di mana sahabat Muas kalian, dalam program Spirit Pagi edisi kali ini akan kembali bersama kita membahas beberapa tips yang tentunya sederhana dan juga menjadi tips yang sangat penting bagi kita semua. Apa tuh Mas sahabat Muas? Masya Allah. Dan insya Allah tentunya kita akan membahas 5 tips sederhana menjaga kesehatan keluarga. Bagaimanakah tips-tipsnya sahabat Muas? Mari bersama kita ulik dan kita dengarkan dalam program Spirit Pagi seputar tips dan informasi di pagi hari berikut ini.
8: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Nah, sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini akan kembali bersama kita membahas beberapa tips sederhana yang bisa dilakukan keluarga untuk menjaga kesehatan tentunya. Karena ternyata sahabat Muas sekalian, untuk menjaga keluarga tetap sehat, kita tidak selalu membutuhkan sesuatu yang rumit. Justru kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari bisa memberikan dampak besar loh sahabat Muas bagi kita dan juga keluarga tercinta. Oleh karenanya sahabat Muas yang dimuliakan Allah, di pagi ini akan kembali kita bahas 5 tips sederhana menjaga kesehatan keluarga. Di mana tips pertama adalah kita dapat memperhatikan pola makan keluarga kita. Nah sahabat Muas yang dimuliakan Allah, tips pertama mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat penting loh. Perhatikan apa yang dikonsumsi keluarga setiap harinya. Karena tentu sahabat Muas sekalian, makanan yang kita makan setiap hari tentu berpengaruh terhadap kondisi tubuh kita. Tidak harus makanan yang harus mungkin banyak sekarang itu yang berminyak kayaknya sahabat Muas kalau nggak salah, ataupun juga terlalu banyak tepung. Yang penting sahabat Muas sekalian, kita usahakan makanan keluarga kita cukup beragam dan juga seimbang. Misalnya dalam menu sehari-hari, kita bisa mengusahakan adanya sumber karbohidrat, protein, sayuran, dan juga buah-buahan. Kemudian sahabat Muas sekalian, jangan terlalu sering memberikan makanan ataupun minuman yang tinggi gula, garam, dan juga tinggi lemak. Bukan berarti harus langsung menghilangkan semuanya ya sahabat Muas, tetapi kita dapat belajar untuk menguranginya dan juga mengatur porsinya. Karena tentunya sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang masalahnya bukan karena kita tidak boleh makan makanan tertentu yang mungkin menurut kita kurang sehat ataupun juga terlalu tinggi mengandung lemak, gula, dan juga garam. Tetapi karena kita biasanya berlebihan dalam mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Makan makanan itu boleh sahabat Muas, sesekali mungkin iya, jajan juga boleh. Tetapi yang diingat, nggak boleh berlebihan, karena itu yang tentunya akan menyebabkan dampak penyakit bagi tubuh kita semua. Menikmati makanan kesukaan juga boleh tentu, tetapi tetap ada batasan-batasan yang mesti kita perhatikan dan juga tidak boleh kita langgar. Dan tentu sahabat Muas sekalian, ada satu hal menarik, kebiasaan makan sehat sebaiknya dimulai dari orang tua. Karena anak-anak kita ataupun buah hati kita, sahabat Muas, biasanya belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau mungkin orang tuanya membiasakan makan sayur, minum air putihnya tercukupi, dan juga tidak berlebihan mengkonsumsi makanan manis, maka buah hati kita pun akan lebih mudah untuk mengikuti kita. Karena kita sudah mencontohkan kepada anak-anak kita. Tapi kita beralih ke tips berikutnya, yang kedua adalah biasakan minum air putih. Nah, ini nggak salah penting juga nih sahabat Muas. Tips kedua, jangan lupa untuk minum air putih yang cukup. Oleh karenanya sahabat Muas yang dimuliakan Allah, ini kelihatannya sangat sederhana, tetapi dalam aktivitas sehari-hari kita sering lupa untuk mencukupi kebutuhan air putih kita. Orang tua biasanya sibuk bekerja, anak biasanya sibuk-sibuk bermain, dan ibu biasanya sibuk mengurus pekerjaan rumah. Akhirnya apa sahabat Muas? akhirnya kita baru ingat minum ketika sudah benar-benar haus. Nah, itu bahaya tuh sahabat Muas. Karena itu, mari sahabat Muas kita jadikan air putih sebagai minuman utama bagi keluarga tercinta. Sahabat Muas bisa sediakan air minum yang mudah dijangkau, biasakan untuk membawa botol ataupun juga minuman kemasan ketika sahabat Muas berpergian. Dan untuk buah hati kita, orang tua biasa mengajarkan kebiasaan minum air putih sejak dini. Ada satu kebiasaan yang juga bisa kita coba nih sahabat Muas. Kurangi kebiasaan menjadikan minuman manis sebagai minuman sehari-hari. Kalau sedang menikmati minuman manis sesekali mungkin bisa tentu. Tetapi jangan keseringan sahabat Muas. Jikalau kita mungkin haus, habis berolahraga ataupun juga sehabis beraktivitas kan biasanya kita itu sukanya yang manis-manis. Itu bisa kita gantikan opsinya dengan minum air putih yang tentunya lebih sehat dan juga lebih baik untuk tubuh sahabat Muas kalian. Dan sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan itu seringkali bukan soal melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi tentang konsisten melakukan hal-hal kecil dan juga sederhana. Segelas air putih mungkin terlihat sepele di mata kita, sahabat Muas. Tetapi kalau menjadi kebiasaan baik di setiap hari, tentu akan lebih bermanfaat daripada kita hanya sesekali melakukan sesuatu yang dianggap sehat. Maka oleh karenanya, sahabat Muas kalian, pastikan keluarga cukup minum dan biasakan air putih menjadi pilihan utama bagi kita dan juga bagi buah hati kita. Dan kita beralih ke tips berikutnya, namun sahabat Muas yang dimuliakan Allah dan tentunya sebelum kita membahas tips ketiga, mari terlebih dahulu kita dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karenanya, sahabat Muas, jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus bersama kami dalam program Spirit Pagi seputar tips dan informasi di pagi hari. Barakallahu fikum.
8: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.

0: meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
1: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
2: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
3: Antar.
2: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
4: Datang tepat waktu.
2: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
5: Masya Allah, benar.
2: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
3: Sofia.
2: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
6: Hafsah binti Umar.
2: Hafsah binti Umar, yakin?
6: Iya.
2: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
1: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
7: Gimana rasa nasi kebulinya?
8: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
7: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
8: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
9: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
10: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
9: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
11: 94,3 FM Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
12: Ya, sahabat Muas yang dimuliakan Allah, masih bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan di mana sahabat Muas sekalian, di edisi pagi ini kita tengah membahas 5 tips sederhana menjaga kesehatan keluarga. Dan sebelumnya sahabat Muas, kita telah membahas tips untuk memperhatikan pola makan keluarga dan juga untuk membiasakan cukup minum air putih, Masya Allah. Maka kini sahabat Muas sekalian, kita akan beralih ke tips berikutnya yang akan kami bagikan pada kesempatan kali ini, yakni ajak keluarga aktif untuk bergerak. Nah sahabat Muas sekalian, tentunya dalam tema ini, sahabat Muas mungkin siapa yang sehari-harinya lebih banyak duduk, baik itu duduk bekerja, duduk belajar, ataupun juga duduk untuk mengendarai suatu kendaraan. Tentunya sahabat Muat sekalian, tanpa kita sadari, tubuh kita akan terlalu lama berada dalam posisi yang sama. Karena itu sahabat Muat, keluarga perlu untuk membiasakan diri untuk aktif senantiasa bergerak. Tidak harus langsung olahraga berat ya. Sabtu pagi seperti ini sekarang justru bisa menjadi kesempatan yang bagus sahabat Muat. Kita bisa ajak buah hati kita untuk berjalan santai di pagi hari, ataupun juga dapat bersepeda bersama, atau juga tentunya melakukan kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang gampang untuk kita lakukan di halaman-halaman rumah kita. Seperti contohnya membersihkan rumah.

0: dan lain semisalnya. Atau juga sahabat muas kalian bisa menjadikan momentum ini untuk sekedar berjalan kaki ringan sembari berbincang bersama anak-anak kita. Jadi, olahraga tidak selalu harus terasa seperti olahraga sahabat muas. Yang penting, tubuh mendapatkan kesempatan untuk senantiasa bergerak. Dan ada bonus lainnya. Hubungan keluarga juga bisa semakin dekat. Bayangkan sahabat muas, ayah dan anak berjalan di pagi sembari mengobrol. Ibu dan anak memasak ataupun membersihkan rumah bersama dan semuanya bergerak. Tetapi sekaligus juga membangun komunikasi antar anggota keluarga. Kadang anak-anak kita tidak membutuhkan kegiatan yang mahal, sahabat muas. Mereka hanya membutuhkan waktu bersama orang tuanya. Maka mulai hari ini, coba bisa sahabat muas terapkan untuk satu kebiasaan yang positif ini. Sisihkan waktu untuk bergerak bersama keluarga tercinta. Tidak perlu lama, yang penting dilakukan secara rutin, sahabat muas. Kemudian kita beralih ke tips berikutnya ataupun tips keempat untuk kita senantiasa juga jaga tidur dan waktu istirahat. Nah, sahabat muas sekalian, kadang kita merasa bangga ketika tidur larut karena merasa sangat produktif. Padahal ini sebaliknya sahabat muas, sangat negatif nih. Padahal tubuh juga membutuhkan istirahat yang cukup. Anak-anak juga membutuhkan waktu tidur yang cukup sesuai dengan kebutuhan usianya. Orang tua pun demikian sahabat muas. Karena itu jangan hanya memperhatikan kapan anak bangun, perhatikan juga kapan mereka tidur. Salah satu kebiasaan yang bisa dicoba adalah membuat suasana menjelang tidur lebih tenang. Misalnya sahabat muas kalian bisa mengurangi penggunaan gawai ataupun juga gadget ya kan. Matikan televisi, selesaikan aktivitas yang mungkin menurut sahabat muas terlalu berat untuk dilakukan di malam hari. Kemudian bisa juga kita biasakan berdoa sebelum tidur. Dan kalau kemungkinan juga atau mungkin kan, orang tua bisa meluangkan beberapa menit untuk berbicara dengan anak-anak. Bisa mulai dengan tanyakan bagaimana harinya, ada apa yang mungkin membuatnya senang, ataupun ada yang membuatnya sedih. Nah, pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini sahabat muas tentu bisa membuat anak merasa lebih diperhatikan, dan ini membawa kita pada satu hal penting. Rumah sahabat muas seharusnya menjadi tempat keluarga untuk mendapatkan ketenangan, bukan tempat yang membuat semua orang semakin stres. Menjaga kesehatan juga semakin berkurang karena faktor salah satu yang menyebabkan orang terkena penyakit adalah stres yang terlalu tinggi. Jadi sahabat muat sekalian, ingatlah untuk senantiasa menerapkan bahwasannya rumah seharusnya menjadi tempat keluarga mendapatkan ketenangan. Tetapi juga kita harus mengingat sahabat muat sekalian, waktu untuk beristirahat dan suasana yang aman adalah hal yang perlu kita terapkan juga. Dan kita beralih ke tips berikutnya dan merupakan pembahasan kita terakhir dalam program Spirit Pagi edisi kali ini, yakni jaga kesehatan mental dan suasana rumah. Nah, sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tips terakhir sekaligus yang tidak kalah penting untuk kita jaga kesehatan mental dan suasana rumah. Karena sahabat muas, kita sering membicarakan kesehatan dari sisi fisik saja kan? Makan sehat, olahraga, tidur teratur, tetapi kita juga jarang dan juga jangan sampai lupa, hati dan pikiran juga perlu untuk kita jaga. Coba bayangkan sahabat muas, ada keluarga yang makanannya sehat, rajin berolahraga, tetapi setiap hari di rumah penuh dengan pertengkaran. Tentu kondisi seperti ini juga tidak ideal ya. Karena itu, sahabat muas yang dimuliakan Allah, mari kita ciptakan suasana rumah yang lebih hangat. Biasakan mengucapkan terima kasih, ataupun juga bisa membiasakan untuk meminta maaf. Biasakan juga saling memaafkan dan beri apresiasi kepada anggota keluarga tercinta. Dan yang tidak kalah penting, sahabat muas sekalian, kurangi kebiasaan membandingkan anak dengan anak lainnya. Jangan mengatakan, lihat temanmu, lihat si Fulan, dia pintar, kamu kenapa tidak? Nah, itu jangan tuh sahabat muas. Sebaiknya kata-kata seperti ini, kita jauhkan dari anak-anak dan buah hati kita. Sahabat muas, lebih baik katakan ayah dan ibu tahu kamu sudah berusaha, jadi mari kita belajar lagi bersama. Kalimat sederhana bisa memiliki dampak yang besar loh sahabat Muas terhadap perasaan seorang anak. Begitu pula kepada pasangan kita. Jangan hanya berbicara ketika ada masalah. Sesekali tanyakan hari ini gimana, apakah capek, atau ada yang bisa dibantu, dan juga tentunya lain semisalnya. Terkadang tentunya sahabat Muas yang dimuliakan Allah, keluarga tidak membutuhkan kata-kata yang panjang. Mereka hanya membutuhkan rasa dihargai dan juga rasa dicintai. Dan tentu saja sahabat Muas, jangan lupa untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rumah-rumah kita. Biasakan berdoa bersama, membaca Al-Quran dan juga mengajarkan buah hati kita tentang pentingnya tauhid dan juga hal-hal lainnya yang dapat mendekatkan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan kita dari larangan-larangannya. Dan sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sedikitnya telah kita membahas 5 tips sederhana di pagi ini yang tentunya insya Allah Ta'ala bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan lebih kita perhatikan dan kita terharapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga tentunya kembali mengingatkan bahwa sahabat Muas sekalian, beberapa tips ini tidak perlu dilakukan secara langsung spontan 5-5-nya. Bisa sahabat Muas cicil. Satu-satu mungkin lebih diperhatikan, lebih dijaga lagi, dan juga lebih dirutinkan. Tentunya sahabat Muas sekalian, sebuah perubahan tidak mesti harus dalam keadaan satu kali jadi. Tapi bisa kita cicil dan juga kita terapkan secara perlahan-lahan. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan telah mendengarkan program Spirit Pagi. Insya Allah Ta'ala program Spirit Pagi akan senantiasa menemani ruang dengar sahabat Muas sekalian di waktu yang sama. Oleh karenanya sahabat Muas, tetaplah dengarkan terus program-program hanya di Radio Muas Bin Jabal 94.3 FM. Barakallahu fikum.
1: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi. Seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Hadiri dan saksikan kajian kitab Manzumah Sulamul Usul Ila Ilmil Usul Fi Tauhidillahi Wattiba'ir Rasul.
6: Kita akan memulai pembahasan baru dari sebuah manzumah, pembahasan sebuah syair yang ditulis oleh Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, yang beliau namakan dengan judul Sulamul Wusul Ila Ilmil Usul Fi Tauhidillahi Wattiba'ir Rasul.
5: Bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
6: Jadi kitab ini berisikan kaidah-kaidah pokok yang mengantarkan seorang penuntut ilmu untuk memiliki pemahaman lanjutan tentang ilmu usul, ilmu yang berkaitan dengan akidah.
5: Disiarkan langsung dari Masjid Al-Furqon, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Lorong Merak nomor 1, Kambu, Kota Kendari. Rutin setiap hari Ahad, ba'da sholat maghrib, pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Kajian ini dapat Anda saksikan melalui satelit Telkom 4, live YouTube, dan Facebook Mu'adz TV. Juga dapat Anda dengarkan di Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM dan online streaming di www.radiomu'adz.com. Mari bersama-sama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
7: Assalamualaikum, kefahalu deng.
8: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
9: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
7: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
9: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
7: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
9: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
7: Gampang Jini Deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
1: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
0: 94.3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kita di pagi ini, tepatnya pada pukul 7:03 waktu Indonesia Tengah, kembali dapat kami bersua dan juga menemani ruang dengar sahabat Mu'adz dalam program Quran for Hafiz. Di mana insya Allah Ta'ala dalam program ini sahabat Mu'adz akan kembali bersama kita mendengarkan beberapa lantunan kalamullah ataupun ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Qori Internasional yakni Syekh Ahmad Al-Nufais Hafizallahu Ta'ala yang akan melantunkan Murotal Quran Surah Al-Fatihah, Adz-Dzariyat, An-Najm dan juga Surah Al-Qiyamah. Oleh karenanya bagi sahabat Mu'adz sekalian yang mungkin saat ini tengah mempelajari ataupun juga menghafalkan beberapa surah ini, ini merupakan momen terbaik untuk kembali bersama kita memurojaah dan juga mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran berikut ini. Oleh karenanya sahabat Mu'adz, maka mari kembali bersama kita tenangkan hati, luruskan niat hanya dengan mendengarkan kalamullah. Dan berikut program Quran for Hafiz. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Quran for Hafiz.
11: بسم الله الرحمن الرحيم

0: القرآن فور حفيف.
1: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: 94,3 FM Quran for Hafiz.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
1: apa kita bikin?
3: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
2: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
3: Baru bagaimana motorku?
1: Simpan di situ, komandan. Nanti pergi kita ambil.
3: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
1: Masya Allah.
2: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
3: Yang di mana itu?
2: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
3: Oh, saya tahu. Banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
4: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
5: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
6: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
5: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
6: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
5: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insyaallah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
4: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Quote Islam.
8: Sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah sahabat muat sekalian berdiri di depan cermin, lalu tertegun sejenak sekedar untuk memandangi sosok di hadapan sahabat muat sekalian? Adakah yang berubah? Sahabat muat yang dimuliakan Allah, lihatlah helai-helai rambut yang dahulu hitam pekat, kini mulai disusupi uban. Kulit yang dahulu kencang mulai mengendur di sana-sini. Tenaga yang dulunya seolah tak pernah habis, kini mungkin terkuras dan tubuh lebih sering menuntut untuk istirahat. Jika sahabat Muaz merasakan hal itu semua, sesungguhnya cermin itu sedang menyampaikan suatu pesan yang sering terabaikan oleh kita semua. Bahwasannya umur kita tidak lagi muda dan jatah hidup di dunia kian menyusut. Sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam program Quote Islam edisi kali ini, akan bersama kita mendengarkan sebuah nasihat dengan tema merenungi usia yang tak pernah kembali. Tentu sahabat muat sekalian, kita sering mendengarkan kabar duka, tetangga, teman, ataupun kerabat yang seusia bahkan lebih muda telah mendahului kita. Kita hadir di pemakaman, memanjatkan doa, lalu pulang dan sibuk kembali dengan urusan kita masing-masing. Padahal sahabat muat sekalian, esok atau lusa telah menjadi suatu keniscayaan bahwa giliran kita pulalah yang akan diturunkan ke liang lahat kelak. Kematian adalah kepastian yang paling nyata sahabat muas. Namun kita pun seringkali melalaikan seakan-akan mustahil kita menghadapi kematian. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita melalui sabda beliau, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Maka sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT, bagi kita yang rambutnya mulai beruban, yang langkahnya mulai melambat, dan yang nafasnya mulai sering tersengai, ingatlah sahabat Muaz, ini adalah momen paling krusial untuk berhenti sejenak, untuk melakukan muhasabah, melihat diri, kemudian bertanya, untuk apa sisa usia ini aku habiskan? Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita bertanya, apa sih tujuan kita hidup di dunia? Apakah hanya sekedar untuk lahir, makan, minum, bekerja, menikah, memiliki anak, menua, lalu mati begitu saja? Pasti ada maksud dan tujuan mulia yang lebih besar dari semua ini. Allah Ta'ala tidak mungkin menciptakan manusia dan alam semesta yang begitu megah hanya untuk kesia-siaan. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Adz-Dzariyat ayat ke-56. Ayat ini pendek sahabat Muaz, tetapi pertanggungjawabannya panjang sekali di hadapan Allah. Pertanggungjawabannya panjang sekali di akhirat kelak. Kita semua dituntut untuk tunduk pada aturan Sang Pencipta sepanjang hidup kita di dunia. Namun sahabat Muaz, ada fenomena yang mengherankan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Ada orang yang begitu taat dan loyal pada peraturan pekerjaannya. Ia bahkan rela bangun dini hari, menerobos kemacetan, dan takut terlambat hanya karena ancaman potongan gaji ataupun surat peringatan dari atasannya. Ia hafal betul SOP pekerjaannya. Tapi kepada Allah Sang Jala Jalalu, ia menggenggam nyawanya yang memberikan rezeki dan kesehatan, ia begitu berani menunda-nunda perintahnya. Salat diakhirkan, tobat ditunda, Al-Quran dibiarkan berdebu. Apakah kita mengira akan dibiarkan begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawaban? Allah Ta'ala berfirman, Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Quran Surah Al-Qiyamah ayat 36. Kata sudah dalam ayat ini berarti sia-sia sahabat Muaz. Tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa hisab. Sungguh, ini adalah kesayangan yang sangat keras. Manusia yang lalai mungkin merasa hidupnya bebas. Tetapi hakikatnya ia sedang berjalan menuju mahkamah pengadilan Allah Sang Jala Jalalu yang Maha Adil. Di hari itu sahabat Muaz sekalian, tidak ada pengacara, tidak ada suap, yang ada hanya catatan amal yang akan berbicara. Maka saudaraku seiman, selagi masih ada waktu, sebelum kita menjadi penghuni liang lahat, mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Mari kita kembali percaya dan juga menanyakan hati-hati kita sendiri. Apakah sisa usia yang Allah berikan ini akan saya gunakan untuk mengejar dunia yang pasti saya tinggalkan? Apakah aku akan menggunakan sisa umurku ini untuk mengejar dunia yang fana? Ataukah untuk mengejar akhirat yang kekal selamanya? Sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita merasakan bahwa hari-hari terasa begitu cepat berlalu? Pagi baru saja berganti siang. Tiba-tiba sore sudah menyapa hati-hati kita. Lalu malam datang. Dan tanpa terasa sahabat Muaz, subuh sudah kembali berkumandang. Rasanya baru kemarin kita merayakan Ramadan yang lalu. Kini Ramadan berikutnya sudah diambang pintu. Ini bukan sekedar perasaan saja sahabat Muaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa salah satu tanda dekatnya hari kiamat adalah waktu yang terasa semakin singkat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga ilmu dicabut. Banyak terjadi gempa dan waktu terasa berdekatan atau sangat cepat." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waktu akan terasa saling berdekatan, sehingga setahun terasa seperti sebulan, sebulan terasa seperti sepekan, sepekan terasa seperti sehari, dan sehari terasa seperti satu jam." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Tentu sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu terasa cepat berlalu dan jatah hidup kita juga lebih cepat habis. Maka sahabat Muaz, semakin kita sibuk dengan urusan dunia kita yang fana, semakin kita tidak terasa bahwa umur terus terpangkas. Oleh karenanya, sadarilah bahwa tidak ada kata pensiun dalam ibadah. Kewajiban kita untuk menyambut Allah Sang Jala Jalalu melekat hingga malaikat maut datang menjemput. Lalu sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mendengar ayat-ayat Allah dan dalil-dalil yang mulia ini, masihkah ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda taubat? Maut tidak menunggu kita siap sahabat Muaz. Ia datang tiba-tiba. Bisa jadi malam ini adalah malam terakhir kita. Bisa jadi sujud kita barusan adalah sujud terakhir kita. Dan jangan sampai penyesalan datang di waktu yang sudah tidak berguna lagi. Dan tentu sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tipu daya syaitan yang paling sering dimakan ataupun juga paling sering didengarkan oleh korban-korbannya adalah bisikan untuk menunda-nunda perbuatan amal baik. Nanti saja, kalau sudah tua, barulah kita fokus ibadah. Sekarang mumpung masih kuat, sekarang mumpung masih muda, cari uang dulu, nikmati hidup dulu. Bisikan ini begitu halus sahabat Muaz, tetapi ia sangat mematikan. Padahal tidak ada satupun dari kita yang mendapat jaminan akan mencapai masa tua kita. Dan seandainya pun kita diizinkan oleh Allah Sang Jala Jalalu mencapai usia senja, beribadah dalam kondisi fisik yang telah melemah tentu tidak akan seoptimal ketika tubuh kita masih prima. Salat malam yang dahulu sanggup kita lakukan, kini mungkin hanya menjadi kenangan karena lutut-lutut kita sudah berderak saat kita hendak sujud. Puasa sunnah yang dulu ringan kita kerjakan, kini terasa berat karena lambung-lambung kita sudah tak lagi kuat untuk menahan lapar. Oleh karenanya sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat yang sangat agung dan layak kita jadikan sebagai wallpaper hati-hati kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu." Hadis riwayat Al-Hakim. Sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh hadis ini seringkali membuat kita terdiam terlama. Kita bekerja keras siang dan malam, tapi yang kita kumpulkan justru menjadi milik orang lain, karena kelak kita akan meninggalkan seluruh harta benda yang kita miliki di dunia ini. Lalu sahabat Muaz, berapa banyak yang sudah kita kirimkan untuk persiapan kita di akhirat kelak? Dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara. Sayangnya sahabat Muaz, dari kita yang terbalik dalam menyikapi hal-hal ini. Lihatlah, kita membangun istana di dunia yang kita akan tinggalkan, tetapi lupa untuk membangun rumah-rumah kita di surga yang abadi. kita mati-matian mencicil KPR rumah di perumahan elit, tetapi lupa untuk mencicil amal untuk istana-istana kita di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua pundak Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, lalu memberikan nasihat yang demikian membekas. Janganlah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing, atau bahkan seorang pengembara yang sekedar lewat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tentu sahabat Muas yang dimuliakan Allah, seorang musafir yang sedang dalam perjalanan jauh tidak akan pernah berpikir untuk membangun rumah permanen di rest area ataupun tempat persinggahannya. Fokusnya hanya satu sahabat Muas, yaitu mengumpulkan perbekalan yang cukup agar selamat sampai ke kampung halaman. Dan kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah surga, tempat asal ayah kita, Adam alaihissalam, dahulu tinggal sebelum diturunkan ke bumi Allah. Subhanallah, petuah ini mengajarkan kita untuk hidup dalam mode urgensi rasa mendesak. Tidak ada waktu untuk bersantai-santai dalam kelalaian. Setiap hembusan napas harus dimaknai sebagai langkah menuju akhirat, bukan sekedar rutinitas yang hampa makna. Maka sahabat Muas yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sisa usia kita, ada dua nikmat besar yang seringkali menjadi jebakan, yaitu kesehatan dan waktu luang. Dua nikmat ini adalah anugerah, tetapi bagi orang yang lalai, keduanya justru menjadi pintu kerugian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan sabda beliau,

0: tidak membawa perubahan iman, ataupun sekedar nongkrong dan ngopi dan juga bergosip ria. Mereka seolah-olah hidup 1000 tahun lagi. Mereka lupa bahwa malaikat maut tidak pernah pensiun. Ia bekerja 24 jam sahabat Muaz, tanpa henti, tanpa libur, tanpa tidur. Dan ia siap menjemput kapan saja dan di mana saja. Secara khusus, Allah Sang Jalla Jalalu memberikan teguran yang sangat lembut dan mendalam bagi mereka yang usianya telah menginjak 40 tahun. Usia ini adalah masa puncak kedewasaan, masa di mana seseorang seharusnya sudah tidak lagi main-main dengan dunianya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sehingga apabila dia telah dewasa dan usianya mencapai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku cepat beramal soleh yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu, dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Tentu sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat yang mulia ini, para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini adalah bimbingan ilahi bagi mereka yang mencapai usia 40 tahun untuk memperbarui tobatnya, memantapkan inabah ataupun kembali kepada Allah, dan memfokuskan diri pada 3 hal. Apa sajakah 3 hal itu? Yaitu syukur, amal soleh, dan mendidik keturunan. Tidak pantas lagi bagi orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas sahabat Muaz untuk sibuk berkeluh kesah tentang rezeki yang kurang atau menghabiskan waktu di majelis yang tidak bermanfaat. Ini adalah waktu yang kritis. Sisa umur yang ada harus diisi dengan perbanyak syukur, memaksimalkan imalah, dan juga meninggalkan warisan iman kepada anak cucunya. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur adalah modal utama kita dalam perdagangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tarikan nafas yang masih kita rasakan hingga detik ini adalah kesempatan emas yang mungkin tidak akan datang lagi esok hari. Barang siapa yang menghabiskan sisa umurnya dalam ketaatan, niscaya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun sebaliknya sahabat Muaz, barang siapa yang di sisa umurnya masih terus bergelimang dalam kemaksiatan dan kesia-siaan, maka Allah Sang Jalla Jalalu akan memberikannya azab yang sangat pedih. Maka orang tersebut juga akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh usianya yang telah berlalu dan yang tersia-siakan. Marilah sahabat Muaz sekalian, kita tata kembali niat dan langkah kaki kita semua. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa makna dan tanpa arti. Matikan layar ponsel sejenak, ambil mushaf yang mungkin sudah lama tidak disentuh karena berdebu. Sujudlah lebih lama pada malam-malam kita, karena bisa jadi sahabat Muaz, ini adalah malam-malam terakhir kita bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
3: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kav X MTK, Kav Andonohu samping Indomaret.

Kaf Baruga depan Mitra Mart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fresh Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fresh Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Ya sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mengizinkan kita untuk kembali membuka lembaran hari yang baru dengan harapan, semangat, dan tentunya doa agar senantiasa berada dalam lindungannya. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, insya Allah di pagi ini kembali hadir program Info Dunia Islam, yakni program berita pagi yang menyajikan informasi aktual terpercaya dan inspiratif seputar dinamika dunia Islam, baik dari dalam negeri maupun mancanegara ke ruang dengar sahabat Muaz sekalian. Maka sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, tetaplah bersama kami selama beberapa menit ke depan. Insya Allah kita akan kembali menyimak berbagai kabar, update, dan perkembangan terbaru terkait info dunia Islam. Barakallahu fikum.
2: Info Dunia Islam.
3: Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, insya Allah ta'ala pada penanggalan 29 Agustus 2026 Masehi ataupun juga 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah, kami akan kembali membawakan beberapa kumpulan berita baik dari dalam